Engkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Anak-anak, sekarang kita tebak-tebakan tentang hewan ya.
1: Siap, Bu.
0: Hewan-hewan apa yang warnanya belang-belang?
2: Jerapah, Bu.
0: Tapir, Bu.
3: Nyamuk, Bu.
0: Kok bisa nyamuk, Dul?
3: Ini saya lagi digigit nyamuk yang belang-belang, Bu.
0: Ya ampun, nyamuk demam berdarah. Waspada, nyamuk demam berdarah ada di sekitar kita.

0: Acaraka Jata Siwa Lunga.
1: Loh, kuwi kleru enak.
0: Kleru kalian sinten, Pak?
1: Loh, kleru anggonmu maca kuwi.
2: Saestu Wicaksono lare ingkang sinau kedah dipun ampingi, dipun dunungaken supados saged bentenaken perkawis-perkawis ingkang lepat lan leres.
0: Hana caraka data sawala pada jayanya maka betonga. Pripun, Pak?
1: Nah, pinter tenan anake sapa.

0: Roma Terer Inga Leluri Bute Jawi Suara Budaya Jogja. Kita update dulu informasi perkiraan cuaca seperti biasa seterusnya budaya di jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Bagaimana pantauan cuaca hari ini untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitarnya? Sudah ada Selamat perkiraan BMKG Yogyakarta yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami BMKG Stasiun Metro Yogyakarta akan menginformasikan perkiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta berlaku hari Minggu 27 September 2026. Kondisi cuaca pada pagi hari diprediksi cerah hingga berawan. Pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara. Malam hari dan dini hari nanti diprediksi cerah hingga berawan. Udara berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara antara 50 hingga 95% dan angin dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang mana masuk kategori tinggi. Peringatan dini hari ini yakni waspada gelombang tinggi di perairan Yogyakarta. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Selamat, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri Budaya Jawi.

0: caraka data siwa lunga.
1: Loh, kuwi kleru enak.
0: Kleru kalian sinten, Pak?
1: Loh, kleru anggonmu maca kuwi.
2: Saestu wicaksana. Laring kin sinau kedah dipun ampingi, dipun tunungaken supados saged bentenaken perkawis-perkawis ingkang lepat lan leres.
0: Hana caraka data sawala pada jayanya maka batanga. Pripun, Pak?
1: Nah, pinter tenan anake sapa.

0: tata cara investasi untuk usia 30 tahun ke atas. Berikut informasi dari praktisi investasi Mamel Sabrina.
1: Tipsnya, ini yang godaan paling gede itu benar-benar menurunkan gaya hidup dulu. Jadi setelah habitnya sudah terbangun ya untuk menurunkan gaya hidup, kemudian kalau misalnya masih ada tanggungan, masih ada utang, itu segera diselesaikan. Lebih baik kita nggak ada utang. Tapi kalau misalnya utangnya untuk produktif, untuk diputerin lagi ke bisnis, ya it's okay, silahkan pilihan masing-masing. Setelah kewajibannya sudah selesai, habitnya sudah kebangun, gaya hidupnya sudah okay gitu ya, nggak FOMO, ikut-ikutan yang lagi tren gitu kan. Nah, tinggal konsisten dan disiplin.
2: Mengenal tokoh pewayangan Krishna atau Narayana. Meskipun secara fisik pria ini berkulit hitam, berdarah hitam, dan berdaging hitam, tetapi Krishna berhati bijak. Krishna adalah lambang pria yang ramah, mudah bergaul, supel, banyak kawan, dan suka bercanda. Krishna memiliki karir yang sulit ditandingi, terlebih di bidang politik. Di mata sesamanya, Krishna memiliki wibawa yang sangat tinggi dan pengaruh yang luar biasa.

0: masih bersama dengan saya Jordan Talaksaros Sutrisno Butoyo. Terima kasih banget loh ya masih dengerin sampai sekarang ini. Udah hampir jam 8, udah mulai panas kayaknya di luar sana Sutrisno Butoyo. Panas pagi hari ini masih oke lah ya. Ingat jangan lebih dari jam 9 pagi berjemurnya, karena gak bagus di atas jam 9 panasnya. Bukannya sehat, gosong Sutrisno Butoyo. Ya, yuk pagi hari ini kita update lagi informasi perakhiran cuaca. Kita geser ke Yogyakarta International Airport. Pagi ini seperti apa cuaca di sana? Kita dengarkan perakiraannya bersama dengan Anang BMKG Yogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan berbagai aktivitas yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Kembali bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Pendengar yang kami hormati, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA berlaku hari ini 27 September 2026 untuk 24 jam ke depan. Berdasarkan hasil pemantauan kondisi atmosfer terkini, bibit siklon terpantau di sekitar wilayah Myanmar dan pola belokan angin terpantau di sekitar Sumatera dan Kalimantan menyebabkan adanya pola perlambatan angin di wilayah Jawa. Kondisi ini menyebabkan potensi cuaca dominan cerah berawan hingga berawan sepanjang hari dengan potensi munculnya kabut atau fog saat dini hari hingga pagi hari terutama wilayah selatan Jawa khususnya wilayah Bandara YIA dan sekitarnya. Untuk itu perakiraan cuaca di area Bandara YIA hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan sepanjang pagi siang malam bahkan dini hari nanti. Jarak pandang atau visibility secara umum diperkirakan berada pada kisaran 5 hingga 10 km tergolong baik untuk mendukung aktivitas operasional penerbangan. Sementara itu suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 75 hingga 90%. Kondisi angin secara umum variasi arah angin berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 25 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA untuk pagi hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Saya Anang, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngeluluri budaya.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, berdasarkan data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdapat 165 bidan menjalankan praktek mandiri di Kabupaten Sleman. Kepala Pelayanan Kesehatan Sleman, Raditya Kusuma Teja Murti, mengatakan pengawasan praktek mandiri bidan setelah surat izin praktek diterbitkan. Ikatan Bidan Indonesia juga berperan dalam memastikan penyelenggaraan praktek kebidanan sesuai dengan ketentuan. Edukasi dari Dinas Kesehatan Sleman kepada bidan terkait pengelolaan surat izin praktek dan pendaftaran tempat praktek mandiri bidan. Beralih ke informasi lain, Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tisa Rasita, mengatakan pekerjaan pembangunan jembatan Kewek telah memasuki tahapan penting. Pondasi jembatan telah selesai dikerjakan dan pekerjaan second pile juga telah dilakukan dan saat ini mempersiapkan pemasangan girder. Setelah struktur utama terpasang, pekerjaan akan dilanjutkan dengan sejumlah tahapan konstruksi hingga jembatan siap digunakan. Pemerintah menargetkan jembatan Kewek akan diselesaikan dan bisa difungsikan untuk mendukung mobilitas masyarakat pada masa Natal dan Tahun Baru. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

tokoh pewayangan Punakawan. Bagong. Bagong merupakan jawaban Sang Yang Ilahi atas kebutuhan Petruk dan Gareng akan teman. Hidup ini perlu hiburan, dan kejujuran merupakan modal utama dalam bermasyarakat, melekat dalam diri Bagong.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Sak dawa-dawane lurung, isih dawa gurung.
0: Artinya, sepanjang-panjangnya lorong masih lebih panjang kerongkongan manusia. Maksudnya, manusia suka menyebarkan informasi atau berita dari mulut ke mulut hingga dalam waktu singkat cepat menyebar ke berbagai kalangan yang sangat luas. Dan tak pernah diduga sama sekali.

Ketoprak. Ya, siapa yang tidak kenal dengan kesenian ini? Kesenian yang menggabungkan seni peran dan seni musik. Ketoprak memiliki ciri khas, yaitu menggunakan dialog bahasa Jawa. Kali ini, kami ingin mengajak Anda menyusuri sisi dalam dari kesenian ketoprak yang ada di Yogyakarta.

Yogyakarta, kota pendidikan dan budaya. Kota yang syarat seni budaya, Jawa yang adiluhung. Selalu menjadi tumpuan dan harapan para seniman untuk senantiasa berkreasi, tanpa meninggalkan warna asli tatanan kultur Jawa.

mencoba mengitari salah satu pelosok kota Yogyakarta sembari melihat keberadaan seni ketoprak ini yang kami rangkai melalui judul Ketoprak, Riwayatmu Kini.

0: Dulu, ketoprak memang pernah memasuki masa kejayaan. Tua dan muda pun selalu menunggu penampilan kesenian ini. Namun seiring dengan derasnya terpaan seni-seni kontemporer yang cukup kreatif, membuat ketoprak mengalami pergeseran penurunan minat masyarakat dalam menyaksikannya. Sebagaimana dituturkan Wiwi, warga Yogyakarta.
1: Ketoprak, ya sudah agak kurang peminat-peminatnya. Saya saja tidak terlalu suka. Sekarang pun nonton ketoprak cuma pas ada acara penting saja.
0: Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Lastri yang juga warga Yogyakarta.
2: Nah, untuk saat ini seni ketoprak itu katakanlah kalau bahasa Jawanya itu lagi semaput, Mbak. Nah, lagi pingsan. Katakanlah kita mati enggan hidup tak mau gitu ya, Mbak. Karena di generasi mudanya sekarang sudah jarang sekali yang meminati ketoprak.
0: Begitulah pendapat yang dilontarkan dua orang ibu warga Yogyakarta terhadap kesenian ketoprak. Sekarang, bagaimana pendapat masyarakat muda? Inilah Barjo, pemuda usia 15 tahun.
3: Wah, aku tuh kurang suka ya, Mbak, sama ketoprak yang gimana ya? Ya, karena selalu bertahan pada pakem-pakem yang lama, Mbak.

Begitulah sebagian pendapat masyarakat tentang seni ketoprak yang dulu pernah menjadi primadona bagi masyarakat Yogyakarta. Khususnya seniman tradisional, tentu saja tidak pernah melupakan nama Gito dan Gati. Tokoh ketoprak yang punya karisma tersendiri yang bermukim di Dukuh Pajangan, Desa Pandowo Harjo, Kecamatan

0: kita coba dengarkan penuturan Pak Bayu, yang juga merupakan seniman ketoprak yang ada di Dukuh Pajangan.
1: Ketoprak jarang pentas, jarang terima job, Mas. Otomatis kan ini mengganggu ekonomi keluarga kami juga, Mas. Nah, yang kami harapkan itu gimana ketoprak juga laku, laris. Terus kami sekeluarga, anak-anak kami tidak terganggu dalam arti ekonomi ya, Mas. Satu bulan hanya terima job satu kali, kadang dua bulan hanya satu kali juga itu.
0: Sekarang kita coba dengarkan pula apa yang dirasakan Ibu Prapti yang juga seniman ketoprak.
2: Karena ketoprak sekarang nggak seperti dulu, nggak seperti tahun yang dulu sering pentas, sering ada job, yang saat ini jarang, yang bisa dikatakan pudar, nggak seperti dulu lagi, jarang ketoprak. Jadi kami itu mau nyekolah ke anak itu kesulitan, Mbak. Ya terus terang nggak mampu mau nyekolah ke anak itu, mau untuk biaya sehari-hari saja agak sulit. Jadi saya dengan yang job enggak seperti dulu, sekarang sudah kesulitan untuk cari nafkah lagi karena kehidupan dari kami terus terang hanya karena mengandalkan dari seni ketoprak ini.

0: seniman ketoprak tentulah sangat menggantungkan harapan untuk menghidupkan ekonomi keluarganya. Namun jika jarang tampil, akan membawa pengaruh pada ekonomi keluarga dan kesejahteraan keluarga. Begitu pula, panggung-panggung pertunjukan yang tumbuh di mana-mana, kelihatannya mulai mengesampingkan ketoprak. Sementara masyarakat yang suka dengan ketoprak tentu akan kecewa. Seperti dituturkan warga Pajangan Pendowo Harjo Sleman Yogyakarta.
1: Oh, kalau ditanya tentang itu saya sangat suka karena di ketoprak itu kan banyak ajaran-ajaran. Entah itu ajaran moral, entah itu ajaran apapun, saya sangat suka. Nah, kalau seperti itu berarti kita harus mendukung perkembangan ketoprak atau eksisnya ketoprak di wilayah Pandowarjo ini terutama, atau pada umumnya di seluruh tanah air. Terus untuk anak-anak muda ini yang hampir gak suka ini, makanya dididik kalau bisa supaya cinta pada kesenian ketoprak.

0: wonten ing kendhi menika. Pramila sumangga Sang Prabu.
1: Kudu pengrawit kaya apa kendhine?
0: Sumangga.
1: Joko Sundang Iswani medang putraku mancing ning taman sari. Kendhi tak percaya karena pensumir bareng karo Joko Sundang. Mati kowe.

0: Maksud hati memeluk gunung, apalah daya, tangan tak sampai. Mungkin seperti itulah gambaran cita-cita seniman ketoprak. Keinginan untuk tetap bertahan akan semakin sulit. Apalagi regenerasi ketoprak pun juga semakin surut tanpa dukungan dari pemerintah dan pihak-pihak lain yang terkait. HR Bambang Harmianto sebenarnya telah berupaya mengatasi keprihatinan ini lebih jauh mengatakan.
1: Saya selaku Kepala Desa Pandoarjo, Lurah Pandoarjo, berusaha supaya ketoprak di Pandoarjo ini khususnya tidak akan hilang atau tidak akan pudar. Caranya seperti apa? Yang pertama memang kita adakan kerjasama antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, provinsi dalam hal ini untuk kerjasama melaksanakan atau pergelaran ketoprak ini bisa berjalan dengan baik. Nah, antara lain termasuk juga dengan RRI. Kemudian di samping itu kita membuat generasi penerus, generasi anak-anak yang mulai dikembangkan supaya gemar dengan ketoprak itu. Kemudian untuk mendukung supaya ketoprak ini berjalan dengan baik, kami merencanakan, desa merencanakan memang akan membuat gedung, sebetulnya bukan hanya gedung untuk ketoprak, gedung untuk kegiatan-kegiatan utamanya ketoprak.
0: Ya, untuk mempertahankan keberadaan kesenian ketoprak ini, memang dituntut perhatian berbagai pihak. Sebagaimana juga ditegaskan oleh Camat Sleman, yaitu Dr. Rande Suyudi MM, saat kami temui ketika ikut bermain ketoprak.
2: Ya, yang jelas dalam hal ini pemerintah bersama-sama tokoh masyarakat dan masyarakat itu harus bersatu, terutama terkait dengan fasilitas, karena selama ini memang fasilitas itu diperlukan. Fasilitas yang relatif mahal ini harus difasilitasi dari pemerintah termasuk tokoh-tokoh masyarakat yang memang mempunyai rezeki berlebih ini harus komit terhadap pelestarian ketoprak. Ini kami kebetulan sudah koordinasi dengan semua kepala desa, yang intinya kalau bisa setiap tahun itu kita menyelenggarakan event di tingkat desa. Syukur nanti ada di semua desa dan di kecamatan, sehingga nanti masyarakat yang selama ini belum pernah ikut latihan, kita ajak latihan, termasuk perangkat desa, termasuk perangkat kecamatan ini diajak latihan bersama. Nanti ya kita walaupun tidak harus baik, kita yang penting tampil dulu, sehingga nanti dengan sedikit-sedikit tampil nanti otomatis akan baik sendiri.
3: Caos kuning usangat, wonten tiang kalih numpak kudu Nyolowati kok nyaketi papan meniku.
4: Loh, wong loro nyaketi papan kene.
3: Loh niki,
4: wah parat. Apa kebesindet iki?
3: Kulo tering sakit nemtokaken aku.
4: Aja padha melu-melu kabeh ning nguriku. Yen pancen teko kebesindet, aku sing bakal tumandang. Derekno aku aja nganti bendungan taman iki kanggo ajanging peperangan. Ayo, dipudhakake.
3: Loh, dari
4: ayo, budak.

0: menikah tiang itu sang aku berarti merisan. Wah,
1: lo kenal Soto? Soto kenal lo?
2: Menawa aku lembutin klien tu. Mai Swakni kelan ku tu sempo.
1: Us, je bener Mai Swakni. Iyo bener, bener kau we kenal.
0: Kalian kudu sempurna.
1: Mas, ijo bener. Ijo bener Maisak. Hei, apa kau yang Maisak ni, kau?
3: Loh, salah kau, salah.

0: Upaya mempertahankan eksistensi seni ketoprak merupakan tanggung jawab kita bersama. Regenerasi ketoprak pun harus dilakukan. Para pelaku seni senior juga berusaha cancut tali wondo untuk mengajak para muda ikut melestarikan seni ketoprak. Seperti pendapat Ibu Marsidah yang dulu merupakan salah satu primadona ketoprak yang ada di Yogyakarta.
1: Itu saya banyak berharap dan saya percaya mungkin pada suatu saat kebesaran, keharuman ketoprak itu akan kembali lagi hanya dengan lingkungan yang lain. Maksud saya gitu, tapi yang penting untuk anak-anak muda itu bisa ikut menggeluti itu ya. Yang saya mau seperti orang-orang pintar berkata, pencitraan pelaku-pelaku seninya sendiri itu juga harus bersih enggak. Tapi yang penting itu wajar-wajar, ya pantaslah ditiru oleh cah nom

0: Upaya para pemain senior untuk menyelamatkan ketoprak yang terkikis karena kurangnya regenerasi dan terpaan seni di era globalisasi terus dilakukan. Seperti penuturan Widayat, usia 70 tahun, yang masih senang menggeluti ketoprak hingga saat ini.
1: Yang senior-senior ini masih sungguh-sungguh mau mengorbankan diri, seperti teman-teman yang sekarang itu eksis di RRI, itu kan mengorbankan diri juga demi RRI, juga demi hari depan kesenian itu sendiri. Kemudian mudah-mudahan anak-anak muda tertarik. Ini menjadi satu tantangan. Sudah ada 1-2 seperti Mas Toyo sudah mau masuk. Kemudian saya dengar lagi nanti ada hasil festival dari Gunung Kidul juga mau ada yang ingin belajar di RRI. Tapi memang ya harus telaten itu. Harapan saya mudah-mudahan anak-anak muda tertantang dan mau yakin kalau sungguh-sungguh itu bisa untuk hidup.

0: Wadah generasi muda untuk menggeluti seni ketoprak pun perlu dibentuk. Sebagaimana dituturkan Bondan Nusantoro, penulis naskah dan pemain ketoprak senior yang ada di Yogyakarta.
1: Saya melihat sudah sekitar 3 tahun ini ada peningkatan signifikan keinginan dari generasi muda untuk belajar atau bermain ketoprak. Ini terbukti satu dari penyelenggaraan festival ketoprak setiap tahun di Taman Budaya. Yang pertama itu, yang kedua juga munculnya komunitas-komunitas ketoprak muda di berbagai desa. Tentu ini tidak bisa dikaitkan atau dijustifikasi dalam soal kualitas, tetapi baru pada soal kuantitas. Dan yang ketiga, saya melihat juga bahwa ternyata ada kerinduan dari generasi muda untuk kembali kepada budaya ibu. Setelah selama ini mereka terjebak dalam budaya konsumerisme, individualisme, dan kemudian juga hedonisme. Bagaimanapun juga, generasi muda kita adalah dilahirkan dari akar budaya Jawa. Sehingga ketika budaya modern itu sudah menemui titik buntu atau sampai ke titik nadir, maka kemudian mereka kembali pada budaya Jawa.

0: Kebanyakan generasi muda kurang tertarik dengan seni tradisi seperti ketoprak. Dan itu menjadi tantangan para senior untuk mengajak para muda melestarikan seni ketoprak. Bondan pun memiliki konsep tersebut.
1: Menarik minat generasi muda sesungguhnya tidak mudah, tetapi bisa dilakukan. Yang diperlukan adalah satu pendampingan, satu metode pendampingan yang terus-menerus. Tidak sekedar kemudian ketoprak disikapi sebagai sebuah pentas dan selesai. Tetapi ketoprak harus disikapi sebagai sebuah kebutuhan rohani bagi anak-anak muda untuk satu, menyatakan ekspresi diri. Yang kedua juga mengaktualisasikan dirinya di lingkungan masing-masing. Nah, kalau dilakukan pendampingan secara terus-menerus, secara ajaib, maka kemudian mereka akan menganggap ketoprak itu sebuah kebutuhan. Jadi konsep bahwa menarik anak muda untuk berketoprak hanya sekedar bermain itu keliru menurut saya.

0: Bondan Nusantoro tetap gigih akan keberadaan ketoprak untuk saat ini dan akan datang dengan upaya-upaya yang akan dilakukan.
1: Untuk tetap eksis, maka kemudian perlu menciptakan satu semangat bersama, etos bersama, mimpi bersama, bahwa yang dihidupi adalah keseniannya, bukan komunitasnya, bukan pelakunya, tetapi kesenian ketoprak secara utuh dengan berbagai cara. Sehingga kalau itu dilakukan ketoprak sebagai sebuah gerakan, maka kemudian itu pasti akan eksis.

optimisme selalu ditanamkan. Regenerasi pun harus dilakukan. Supaya seni ketoprak yang ada di Yogyakarta tidak punah ditelan zaman. Bagaimanapun, ketoprak adalah kekayaan tradisi yang tetap harus lestari di tengah arus globalisasi. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Tim Kerabat Kerja, penulis naskah Titik Renggani, pengarah acara Arlin Setianingsih, pewawancara Sudaryanto, operator Subarjo, dan narator Prima Hapsari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, komitmen pelayanan keagamaan semakin berkualitas dari Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Kantor Urusan Agama KUA Kementerian Mantri Jeron memberikan bimbingan dan pendampingan keluarga kepada masyarakat. Penyuluh Agama KUA Mantri Jeron, Madu Retno, mengatakan bimbingan dan motivasi keluarga dalam menghadapi persoalan kehidupan keluarga, pendekatan humanis dan bernuansa keagamaan, penyuluh agama memberikan pendampingan nilai-nilai Islam. Beralih ke informasi lain, Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI menyebut kasus influenza meningkat di sejumlah rumah sakit rujukan Indonesia. Namun data rumah sakit belum sepenuhnya menggambarkan kondisi influenza secara nasional. Unit Kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropik IDAI, Anggraini Alam, mengatakan karakteristik pasien setiap rumah sakit berbeda. Kondisi tersebut membuat data influenza antar rumah sakit berpotensi menunjukkan perbedaan. Anggraini menyebut keluhan influenza di perkotaan terasa tinggi karena akses pemeriksaan masyarakat lebih mudah. Aktivitas berkumpul yang meningkat juga dapat membuat kasus lebih banyak terinfeksi. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Promo TRRI Ngluribut Jawi Suara Bria Jogja Sutesna Budoyo Sugeng Pepanggian Malih Kalian Kulo Andita Rizkia Wonten Eng Obrolan Astacita. Nah, kalau kita melihat generasi muda saat ini, anak-anak muda ini semakin memiliki banyak inovasi. Salah satu yang akan kita bahas mengenai bagaimana inovasi briket tempurung kelapa ini untuk energi keberlanjutan. Sudah hadir narasumber kami Muhammad Aryo Lambang. Nah, ini masih menjadi mahasiswa di salah satu universitas yang ada di Yogyakarta. Semesternya masih semester 5 loh ini. Bagaimana ya ceritanya bisa memiliki inovasi briket tempurung kelapa untuk energi keberlanjutan dan kabarnya sudah eksis di pasar luar negeri. Nah, kita sapa terlebih dahulu Sugeng Enjang. Selamat pagi, Mas Aryo.
1: Selamat pagi, Mbak Andita.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nah, ini boleh dong diinfokan juga, ini masih muda, masih semester 5, berkuliah di manakah?
1: Sekarang saya sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan jurusan yang saya ambil ilmu pemerintahan.
0: Wah, ini ilmu pemerintahan bisa membuat inovasi briket tempurung kelapa untuk energi keberlanjutan. Sutesno Butoyo, ini terus pundi. Mas Aryo bisa disampaikan awal mulanya kepikiran briket tempurung kelapa loh ini. Kalau saya ya tiba-tiba bikin gitu. Ini gimana kemudian awal mulanya bisa diceritakan?
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Andita sebelumnya. Jadi saya mungkin akan bicara dari historisnya dulu. Jadi sosok yang ada di balik usaha ini sebenarnya ya ayah dan ibu saya. Jadi di awal 2015 sampai 2016 bapak dan ibu saya merintis. Awalnya ya cuma iseng-iseng aja kita melihat apa ya yang sekiranya bisa kita hadirkan menjadi nilai ekonomi tapi juga bisa memberi kebermanfaatan bagi masyarakat desa. Nah, dari sana kita muncul ide untuk membuat sebuah arang tapi dari tempurung kelapa. Nah, pada tahun itu arang dari tempurung kelapa itu masih sangat sedikit Mbak yang memproduksi dan juga limbahnya itu masih sangat banyak. Kita bisa beli dari gratis bahkan ya harga paling mahal saat itu 15.000 lah satu karung. Kalau sekarang sudah Masya Allah banget sekarang bisa 45 sampai 50.000 satu karung. Per kilonya aja sekarang udah sangat tinggi. Jadi itu salah satu apa ya? Tantangan dan juga dinamika yang kami lalui di keluarga dalam membangun bisnis ini. Sampai akhirnya saya kepikiran, ah, kalau bapak cuma bikin arang, coba saya bikin terobosan lagi. Selama ini hanya bisa supply ke pabrik briket. Masa kita nggak bisa bikin produksi sendiri gitu kan, bikin briket sendiri. Ya maka dari itu saya coba belajar, saya coba riset, tanya-tanya orang pabrik. Terus lihat-lihat beberapa penelitian, ya akhirnya saya bisa menciptakan briket sendiri. Seperti baik. Itu.
0: Jadi awal mulanya karena memang keluarga ini memiliki basic begitu ya, untuk tempurung kelapa yang dijadikan batu arang.
1: Betul.
0: Kemudian Mas Aryo ini memulai memikirkan, itu masih ingat nggak sih apakah di semester 5 ini atau sebelum-sebelumnya sudah melalui riset tersebut?
1: Kalau riset itu karena saya sering diminta bapak untuk kirim barang ya Mbak, kirim barang ke pabrik. Jadi dari situ mungkin pasca COVID itu sekitar tahun 2021 akhir saya mulai aktif sering kirim barang. Kita melihat kayaknya menarik kalau saya suatu saat bisa mengembangkan dan bikin briket ini sendiri, bikin PT sendiri. Harapannya seperti itu Mbak. Nah dari situ coba-coba searching, lihat beberapa penelitian, terus dari mungkin secara takaran dan juga kandungan-kandungan yang ada di tempurung kelapa itu sebenarnya apa saja. Nah, saya coba olah, memberanikan diri dengan alat seadanya. Ya, saya mendorong diri saya untuk keluarlah dari zona nyaman. Saya harus bisa lebih dari bapak gitu kan. Apalagi ini usaha bapak harus lebih besar gitu kan. Harapannya seperti itu. Ya, dari tahun itu sampai sekarang, sampai kemarin ada kesempatan untuk expo sociopreneurship di program studi ilmu pemerintahan. Saya coba untuk kenalkan produk saya ini ke dosen-dosen dan alhamdulillah responnya sangat baik. Kemudian juga dari teman-teman Humas UMY juga mungkin penasaran gitu kan. Ah, saya pikir ini jadi kesempatan yang besar. Jadi dari situ ya saya terus mendorong diri saya dan itu yang memotivasi saya untuk terus berinovasi seperti
0: Wah,
1: itu.
0: Menarik ya. Jadi banyak sekali tadi ada misinya, bagaimana ingin berkembang lebih dari sosok ayahnya yang membuat berhenti di arang kemudian diolah jadi briket. Tapi kemudian kalau arang ini mungkin bisa juga dijelaskan Kagam Sutesno Butoyo juga, arang dan briket kemudian perbedaannya ketika dimasak atau untuk membuat makanan dan lain sebagainya, ini apa kemudian yang membedakan sehingga menjadi salah satu ketertarikan? Kok hanya berhenti di arang ya? Kenapa nggak bikin briket ya? Silahkan.
1: Oke, kalau untuk perbedaannya sendiri ya Mbak, yang pertama arang dari briket ini dibandingkan dengan arang kayu yang lain, secara ketahanan panas itu lebih beda. Jadi bedanya? Lebih tahan lama dan menghasilkan api yang lebih stabil. Kemudian arang dari briket ini itu minim asap dan juga minim bau. Jadi di makanan itu istilahnya tidak sangit lah ya.
0: Oh, nggak ya. Bau asap
1: gak
0: gitu ya?
1: Nggak bau asap, betul sekali. Kemudian untuk pasarnya sendiri, kenapa bisa sampai ke luar negeri? Ya karena ternyata di Eropa itu masyarakat dan juga pemerintah sudah mulai peka dengan penggunaan energi hijau. Jadi pasarnya itu sangat terbuka luas. Ditambah lagi kualitas tempurung kelapanya sendiri dari Indonesia itu ya salah satu kategori grade A. Jadi yang menghasilkan karbon itu sekitar 50-70%. Kemudian ketahanan panasnya bisa 2-3 jam ketika dibakar. Ya sehingga itu ya mendorong pasar ini besar di luar negeri. Gitu. Dibanding dengan arang kayu biasa.
0: Baik, nah kemudian kalau untuk Mas Aryo tadi habis pasca COVID kemudian mulai ini mulai tertarik dan lain sebagainya. Nah saat ini juga banyak yang informasi-informasi yang didapatkan adalah bekerja sama juga dengan timnya ya, bekerja sama dengan tim. Nah prosesnya untuk akhirnya jadi seperti yang di depan saya menikau suatu serang butuh ini, ada arang briketnya, briket ya, briket dari kelapa tersebut di menjadi kotak-kotak ini, apakah juga ada misinya dengan keberlanjutan energi kah atau seperti apa?
1: Ya tentu Mbak, karena kedepannya kan pasti penggunaan energi hijau itu akan didorong ya Mbak. Nah kalau dari segi tim sendiri, sebenarnya tim yang ada sekarang ya kami memberdayakan masyarakat desa Mbak. Jadi kami mencoba membuka sebuah usaha dan lapangan pekerjaan yang tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tapi kita juga bisa memberi manfaat bagi masyarakat desa. Khususnya kemarin karena pasca COVID, banyak sekali ya masyarakat yang di PHK, kehilangan pekerjaan, ataupun ibu-ibu yang kesehariannya hanya mengurus anak, mohon maaf gitu kan. Jadi kami coba berdayakan untuk bisa istilahnya menambah pendapatan lah, walaupun sifatnya ya ini hanya usaha sampingan, tapi alhamdulillah sampai sekarang banyak sekali ibu-ibu yang membantu, terus kemudian para masyarakat desa yang sempat kehilangan pekerjaan, ya mereka bisa mendapatkan penghasilan lagi dari usaha ini. Jadi dari supir yang mengambil bahan baku, kemudian ketika barang datang, serabut kelapa kan, tempurung kelapa itu kan masih banyak serabutnya. Nah itu kami berdayakan ibu-ibu di sana untuk membersihkan.
0: Jadi
1: nah,
0: harus betul-betul sampai bersih dulu.
1: Iya betul-betul, karena emang quality control ketika masuk pabrik, kita masuk lab juga Mbak. Jadi emang kualitas tetap kami jaga, itu prioritas kami.
0: Bedanya apa kalau sampai nanti serabut-serabutnya itu masih kecampur dan lain sebagainya?
1: Nah biasanya itu akan berpengaruh ke kadar abu. Nah ketika tempurungnya ini gak bersih, jadi ketika nanti sudah jadi arang, dicek di lab, kadar abunya itu tinggi.
0: Jadi ini sebelum nanti dipasarkan dicek lebih dahulu?
1: Iya, di pabrik itu kita akan melewati laboratorium, kita tes. Jadi di pabrik juga sebenarnya kalau kirim barang saya juga selalu was-was Mbak, karena banyak sekali indikator yang dinilai. Salah satunya ya kadar zat besi, kemudian kadar air. Jadi ketika pembakaran gak sembarangan kita naruh air. Jadi ada takarannya, berapa ton arang, berapa jumlah drim untuk airnya.
0: Pernah gak sampai yang tidak lolos quality control gitu misalnya?
1: Kalau itu ya sudah menjadi bagian dari jatuh bangun usaha ini Mbak. Di awal-awal itu kami sempat kesulitan. Apa ya ini takaran yang pas, gimana kok masuk pabrik airnya kebanyakan, kok masuk pabrik masih kotor, kok masuk pabrik kadar abunya masih tinggi.
0: Sebentar, maksudnya masuk pabrik saat-saat itu pabrik A, B, C, D gitu ya, yeah, akan disubkan itu,
1: yeah, betul,
0: bekerja sama itu.
1: Betul sekali.
0: Oh, itu mereka punya seperti takaran masing-masing.
1: Iya, yeah, ada.
0: Kemudian baru dari Mas Aryo itu nanti dikumpulkan, diformulasikan begitu.
1: Betul sekali. Jadi sekarang kami sudah bisa menemukan ya Mbak, keinginan pabrik. Oh ternyata yang diinginkan pabrik airnya cuma 9 drum atau 10 drum. Iya, jadi kami bisa terus memperkirakan gitu loh untuk menjaga kualitas. Karena ya dari pengalaman tersebut ya namanya ditolak sudah beberapa kali aja Mbak. Tapi sekarang ya alhamdulillah sampai 10 tahun kita sudah jadi supplier tetap di sana karena kami berhasil menjaga kualitas.
0: Baik, luar biasa. Jadi memang sekarang dari pabrik A, B, C, D sampai F itu total ada berapa yang sudah bekerja sama? Kalau yang di Indonesia dulu ya, kita belum bicara di luar negeri.
1: Kalau kan? Kalau yang sekarang di Indonesia mungkin yang tetap ya Mbak, kita di tiga pabrik.
0: Di tiga pabrik. Itu dengan kualitas yang sudah sama semua.
1: Iya, kualitas yang sama dan juga istilahnya yang terbaik lah yang kami berikan seperti itu.
0: Nah ini boleh nggak diberikan juga informasi kepada Sutisno Butoyo, gimana sih prosesnya ketika kita mau bikin briket itu, harus mulai dari mencari batok kelapa yang seperti apakah, kemudian mungkin bisa kerjasama juga ya dengan petani-petani kelapa, atau sempet nggak kesulitan juga cari batok kelapa? Padahal meskipun banyak ya di depan-depan yang jualan kelapa itu misalnya. Nah itu boleh diceritakan. Nah,
1: ini menarik sekali Mbak. Banyak sekali ya Mbak tantangan yang berkaitan dengan bahan baku. Nah, dari mulai pencarian sendiri untuk bahan bakunya, kami cari dari para penjual-penjual kelapa. Nah, untuk kriterianya Mbak, nggak sembarangan tempurung kelapa. Jadi tempurung kelapa yang kami gunakan itu tempurung kelapa yang kering, yang bersih. Jadi kalau kelapa muda itu tidak bisa, karena ketika dibakar itu akan jadi abu. Tapi kalau kelapa tua itu akan jadi arang, dan itu juga ada kategorinya masing-masing. Nah, biasanya kami dapatkan tempurung kelapa yang bagus itu dari kelapa-kelapa seberang, misalnya Sumatera, Sulawesi. Nah, untuk di Jawa sendiri itu tempurungnya itu cenderung lebih tipis. Jadi ketika menghasilkan arang ya tidak bisa menyerap air secara maksimal. Nah, untuk bahan bakunya sendiri itu datang dari para penjual kelapa yang ada di pasar-pasar. Kemudian kami juga menerima seluruh pihak yang bisa mengirimkan bahan baku tersebut. Jadi satu Indonesia kami terima Mbak. Kadang dari Lampung, kadang dari Jambi, kadang dari NTB, itu satu truk kami terima. Yang penting kriterianya itu kering? Dan juga bersih.
0: Oh,
1: dan
0: berarti
1: tua.
0: Berarti sudah harus bersih dulu.
1: Iya.
0: Ya? Kemudian?
1: Ya kemudian melalui proses pembakaran. Nah ini yang menarik. Pembakarannya itu kami satu kali bakar itu biasanya 3-4 ton. Satu kali bakar itu memakan waktu paling sedikit ya Mbak. Kalau musim kemarau itu 24 jam. Jadi kami 24 jam gak tidur.
0: 24 jam?
1: Iya, itu dengan media seperti kolam. Panjang 3 meter, lebar 2 meter setengah, dalamnya 2 meter setengah.
0: Itu
1: jadi
0: harus
1: kalau
0: diolah-alik gitu?
1: Iya, jadi kalau kita masuk kita gak kelihatan, kita tenggelam. Jadi dari dasar kita terus bolak-balik, nanti ditimbun tempurung kelapa lagi, nanti dibolak-balik lagi, itu selama 24 jam minimal.
0: Pakai apa kemudian ngaduknya?
1: Ya kita alatnya pakai garok manual itu Mbak, dari besi panjang gitu kan. Ya jadi kita bertarung dengan api selama 24 jam seperti
0: dari,
1: itu.
0: Dari tempurung yang warna coklat hingga warna hitam?
1: Hingga warna hitam.
0: Itu 24 jam?
1: 24
0: kalau
1: jam.
0: Kalau masa?
1: Kalau musimnya kemarau. Kalau musim hujan berpengaruh. Karena air hujan itu ya mempengaruhi apinya gitu Mbak. Jadi apinya itu mungkin nyalanya agak sedikit lama. Nah kalau musim hujan seperti ini ya kita bisa 30-35 jam gak tidur.
0: 30-35 jam?
1: Ya, dan itu saya bergantian dengan bapak saya. Malam bapak, siang saya bantuin. Ada juga. Itu jadi dibagi dua sip Mbak. Pokoknya siang saya dengan yang lain, malam bapak dengan yang lain gitu, nanti gantian. Nah untuk pembongkarannya sendiri itu juga.
0: Jadi setelah bersih dibakar 24 jam sampai 36 jam.
1: Ya kurang lebih sudah 35 jam.
0: Setelah semuanya masih dibongkar dulu.
1: Masih dibongkar.
0: Dibongkar satu persatu atau bagaimana?
1: Iya,
0: saya sembari membayangkan menikosok.
1: Iya mungkin bisa dibayangkan kami membakar, memasukkan tempurung kelapa dengan kolam sedalam 2,5 meter, kemudian ketika sudah matang dikeluarkan lagi.
0: Harus sampai dingin dulu atau
1: iya, Mbak,
0: langsung?
1: Iya, harus sampai dingin dulu ya. Mungkin kita angin-anginkan saja.
0: Berarti setelah prosesnya dinyatakan, oh ini sudah layak, udah semuanya terbakar, entah 24 jam ataupun 36 jam, kemudian didinginkan terlebih dahulu atau langsung dibongkar?
1: Jadi kita biarkan uapnya dulu keluar.
0: Berapa menit kira-kira?
1: Yaitu sekitar 1-2 jam.
0: Oh lumayan lama lagi ya.
1: 1-2 jam, jadi sebenarnya banyak nunggunya.
0: Iya.
1: 1-2 jam.
0: Harus sabar berarti.
1: Betul
0: bikin
1: sekali.
0: Menikah satu sabu doyo ya.
1: Nah ketika sudah dibongkar, sudah keluar semua, ada lagi tahapan yang harus dilalui, yaitu proses pengayakan. Jadi arangnya kita ayak dulu supaya terpisah dari abunya. Nah dari situ baru masuk karung. Nah itu yang dilakukan bapak. Nah sedangkan saya
0: bapak selesai di karung
1: ya,
0: tadi
1: di karung.
0: Udah langsung
1: betul, langsung disuplai ke pabrik. Sedangkan saya ketika arang sudah bersih, kita masukkan ke penggilingan. Jadi digiling seperti tepung halus.
0: Oh gitu.
1: Seperti itu, lalu kita campurkan dengan tepung kanji dan takaran air yang pas. Itu biasanya saya perbandingannya 1:10. Jadi kalau arengnya 10 kilo, tepung kanjinya ya 1 kilo. Seperti itu, nanti takaran airnya juga menyesuaikan. Baru nanti kita adon, jadi kayak adonan roti seperti itu mbak. Dimasukkan cetakan nanti.
0: Warna hitam gitu.
1: Iya betul, keluar seperti pasta. Lalu kita cutting, dipotong-potong hingga bentuknya seperti ini.
0: Tapi memang kalau briket bentuknya kotak-kotak.
1: Nggak mesti, ada juga yang silinder.
0: Bisa juga sih,
1: iya.
0: Segitiga juga bisa.
1: Bisa, tergantung cetakannya.
0: Gitu, nah, terus kenapa kok mau kotak? Jadi karena di depan saya menikmati persis ada satu kotak, kemudian bentuknya kotak-kotak lucu. Gimana di kotak-kotak lucu? Tapi menarik juga kalau ada bunga-bunga gitu ya. Kayak kalau kata Mas Aryo, ribet mbak.
1: Seperti itu mbak, karena ya saya menyadari secara alat mungkin ya belum bisa sebesar itu, jadi seadanya dulu.
0: Tapi memang ada yang jual bulat?
1: Ada,
0: apa
1: yang
0: aja?
1: Bentuk silinder. Terus kemudian
0: tabung
1: mungkin
0: gitu ada?
1: Persegi panjang mungkin ya mbak. Bentuknya gak aneh-aneh lah, mungkin lingkaran aja.
0: Oh enggak ya,
1: iya.
0: Gak ada yang gambar bunga, Doraemon atau apa.
1: Betul,
0: gitu, enggak
1: betul,
0: ya
1: betul, betul.
0: Kemudian kemudian tadi setelah jadi pasta dipotong, ini kan persegi. Ya betul ya,
1: betul.
0: Hampir seperti kotak, kemudian kemudian apa lagi?
1: Nah kemudian setelah menjadi
0: penasaran
1: pasta ini. Terus kita sudah potong-potong menjadi kotak-kotak. Ini ada tahap pengeringannya mbak.
0: Dikeringkan dulu lagi.
1: Dikeringkan dulu.
0: Jadi kering, olah kalau, lagi,
1: betul.
0: Tepungin, ya kan?
1: Kalau secara tradisional pengeringannya kita ya menggunakan energi matahari saja.
0: Ini pakai matahari aja.
1: Iya.
0: Tapi pertama kali keluar berarti seperti pasta empuk begitu ya?
1: Empuk. Adonannya masih empuk itu.
0: Berapa hari ini mengeringkan matahari?
1: Kalau
0: saya, tidak hujan.
1: Iya, untuk menghasilkan pengeringan yang maksimal ya 2 hari, mbak.
0: Dua hari.
1: Itu dalam keadaan terik. Tapi kalau musim hujan
0: kering
1: kayak gini.
0: Kering sempurna.
1: Betul. Kalau keadaan hujan ya bisa sampai 3 hari, 4 hari, mbak.
0: 3 hari, 4 hari. Terus gimana itu ditagih sama pabriknya? Gimana nih kalau belum selesai-selesai?
1: Ya kadang pabrik terus ngejar gitu. Ini barangnya kemana? Stoknya udah habis gitu kan. Sedangkan kita, aduh pak, ini produksi belum selesai pak. Kita belum kering barangnya. Jadi
0: iya.
1: Seperti itu mbak. Ya itu ya salah satu perjalanan yang saya lalui dalam membuat briket ini.
0: Oke, berarti ini sudah sampai dikeringkan dengan matahari, itu sudah siap bisa di
1: sudah
0: packaging
1: siap,
0: ataupun
1: iya.
0: Sudah bisa dimasukkan dalam satu kesatuan itu. Nah, ini apakah juga ada quality control, harus kotaknya sempurna, nggak boleh kripil, nggak boleh apa atau bagaimana?
1: Betul, ini juga bisa dilihat nanti dari takaran tepung kanji dan juga perbandingan airnya mbak. Jadi ketika campurannya pas, si adonan ini bakal merekat dengan sempurna dan ketika dicetak itu tidak pecah. Nah ini kemarin masalahnya karena musim hujan, pengeringannya nggak maksimal. Jadi ketika kering kayak gini mbak, ada yang mungkin nggak bentuknya nggak simetris, iya. Terus agak pecah-pecah ya karena kita nggak mendapatkan pengeringan yang maksimal itu.
0: Tapi di pabrik bagaimana, aman atau tidak boleh?
1: Kalau di pabrik sebenarnya ya pabrik menginginkan barang yang super super bagus. Jadi mohon maaf ini karena hanya sampel dan juga kemarin terbatas kan karena diminta dosen, ayo coba saya pengen lihat inovasi kamu, coba buat di sini. Jadi ya dengan alat yang seadanya yang ada di sini ya saya coba buat seperti ini mbak. Kemarin sampai ya mungkin teman-teman kos, teman-teman kontrakan, kowe iki ngopo toh gitu kan, sibuk sendiri gitu kan, bikin apa, main item-item kayak gitu, udah diem aja gitu.
0: Baik, nah ini memang kalau yang dari tidak layak atau tidak di quality controlnya, yang tidak bisa diekspor ke pabrik ataupun diberikan di pabrik-pabrik, kemana ini arahnya kemudian,
1: nah,
0: larinya?
1: Kalau misalnya kita tidak lolos quality control di pabrik, kami masih punya market mbak. Marketnya itu resto-resto seperti Japanese food ataupun western food yang ada di Indonesia. Kemudian
0: yang pakai arang-arang ya?
1: Betul. Kalau sekarang itu mungkin di daerah saya ya mbak, nggak tahu kalau di Jogja. Kalau di daerah saya itu ya mungkin sekitar Karisidenan Pekalongan, itu ada resto-resto Japanese food, western food yang menawarkan seperti paket grill kayak gitu. Jadi ya mereka diberikan bahan makannya, kemudian diberikan briket dan juga gas torchnya. Jadi mereka bakar sendiri pakai arang gitu mbak. Itu ya kalau menurut mereka ya, ya ini sensasi baru mas, ngegrill gitu kan. Jadi kita masukin market di sana. Kemudian sekarang tukang-tukang sate juga
0: udah buka, nggak pakai arang, ya, pakai briket.
1: Iya, sudah mulai melirik ini mbak. Kok kayaknya apinya lebih lama, lebih irit gitu kan.
0: Oh jadi
1: terus
0: kalau,
1: baunya nggak bau asap.
0: Kalau
1: gitu.
0: Dari segi harga sebetulnya arang dan briket lebih mahal yang mana?
1: Lebih mahal briket.
0: Oh lebih mahal briket, yeah. Mencapai?
1: Ya selisihnya itu bisa sampai 10-15 ribu, Mbak, kalau dari harga arang. Iya.
0: Oke.
1: Bahkan di beberapa daerah mungkin ya, Mbak, di Jawa Timur, di Jakarta, kalau misalnya arangnya 10 ribu atau 11 ribu,
0: Briketnya?
1: Si briketnya bisa sampai 20-25 ribu, jadi lebih mahal.
0: Gitu. Tapi untuk ketahanan apinya itu lebih panjang, sehingga kemungkinan orang-orang lebih irit. Misalnya yang memasak itu satu hari bisa berapa kilo, 5 kilo, dengan briket hanya berapa? 2 kilo apa 3 kilo? Setengahnya sampai gak?
1: Ya mungkin bisa lah, setengahnya masih bisa. Karena emang ketahanan panasnya itu lebih lama dan juga lebih stabil. Jadi sebetulnya kalau pakai briket itu gak perlu banyak ngipas-ngipas, Mbak.
0: Udah otomatis?
1: Iya, karena barangnya itu stabil panasnya. Jadi kita gak capek yang... juga.
0: Besar kecil.
1: Iya.
0: Wah.
1: Kalau arang kan harus dikipas-kipas dulu.
0: Apa saya perlu jadi penjual sate juga ya? Punya sate, usaha sate gitu maksudnya kan? Ambil briketnya. Nah, kemudian setelah dari pasar yang ada di Indonesia, kemana lagi? Karena kabarnya kan sampai di pasar luar negeri ataupun ekspor bisa diceritakan.
1: Nah, kalau untuk pasar di luar negeri sekarang itu mungkin di Eropanya dulu ya, Mbak. Di Eropa itu targetnya emang negara-negara dengan 4 musim. Yang ada musim saljunya, yaitu ada Swiss salah satunya. Kemudian kalau di Asianya, paling banyak pasarnya itu di Korea dan juga Jepang. Dan mungkin beberapa di negara Asia Tenggara juga mengimpor briket dari Indonesia, karena emang mereka mengetahui kualitas dari briket Indonesia ini emang sudah grade A dan kualitasnya emang tinggi, seperti itu, Mbak. Nah, namun emang untuk sampai bisa keluar, saat ini saya masih belajar, masih mencari tahu bagaimana sih regulasi yang ada di pemerintah, kemudian apa saja persyaratan administrasi untuk bisa ekspor sendiri, sehingga tidak bergantung pada pabrik-pabrik untuk bisa memasarkan barang saya, seperti itu, Mbak. Jadi ya sambil belajar juga, mumpung masih duduk di bangku kuliah, jadi memanfaatkan kesempatan yang ada. Seperti itu.
0: Baik. Nah, kemudian sudah bisa sampai ekspor, adakah tujuan-tujuan lagi atau keinginan-keinginan lagi ataupun inovasi lainnya lagi?
1: Kalau inovasi sepertinya nggak berhenti di sini, Mbak. Karena satu yang menarik,
0: masih bisa, Mbak, diolah lagi?
1: Masih bisa, karena ada limbah yang sampai saat ini belum bisa saya hasilkan sebagai nilai ekonomi. Itu limbah abunya. Jadi kan tadi di cerita saya bilang ketika arangnya sudah dibongkar, arang akan diayakan. Jadi masih ada sisa abunya. Abu itu saat ini saya masih kepikiran, ini mau buat apa ya? Nah, harapannya ada pihak-pihak, entah itu dari kalangan akademisi, dari kampus-kampus, pihak swasta, ataupun ya harapannya karena saya di ilmu pemerintahan, masa pemerintah nggak mau melihat gitu kan. Saya pengen ada pihak-pihak yang mengajak saya, memfasilitasi saya, membimbing saya.

0: juga semakin luas. Nah, kalau berbicara tentang briket ini, apakah sudah dilombakan juga dan mendapatkan juara-juara kah?
1: Kalau untuk briket itu masih harapan, Mbak. Jadi saya masih punya keinginan untuk bisa memamerkan di kegiatan expo-expo, baik yang sifatnya mungkin regional ataupun nasional. Harapannya seperti itu. Kalau saat ini mungkin kalau dibilang prestasi mungkin belum ada ya, Mbak, karena ya saya juga masih belajar, masih terus memperbaiki apa yang masih menjadi kekurangan seperti itu. Tapi harapannya ke depan saya ingin mengajak masyarakat Indonesia dan juga apalagi generasi muda gitu ya, Mbak, untuk melihat hal sekecil apapun yang sebenarnya itu bisa jadi nilai jual dan nilai ekonomi bagi kita. Dan gak berhenti di situ, bahkan kita bisa memberdayakan masyarakat dan bermanfaat untuk masyarakat dengan usaha yang kita buka dan lapangan pekerjaan yang kita buka.
0: Luar biasa, aduh, seneng. Masih muda, punya pemikiran yang luas, punya semangat tentunya. Tak hanya untuk ekonomi keluarga, namun ekonomi masyarakat, membawa nama baik Indonesia. Kalau paket lengkap ya. Tak hanya itu, tadi misalnya disampaikan belum juara, tapi ternyata sudah dilirik di pasar Eropa, laris. Saya boleh tahu kalau di pasar di Indonesia sampai berapa tonkah dalam sebulan? Kalau di luar negeri berapakah?
1: Kalau untuk di luar negeri, berdasarkan informasi ya, Mbak, karena selalu kontak-kontakan juga pabrik ya, saat ini kita bisa ekspor sampai 12 kontainer dalam satu bulan.
0: Luar
1: itu
0: biasa.
1: Untuk di pasar luar negeri. Nah, kalau di pasar domestiknya, saya karena keterbatasan alat tadi ya, Mbak, ya harapannya adalah pihak-pihak apalagi dari Kemendag mungkin bisa memfasilitasi gitu kan, untuk alatnya supaya bisa memproduksi dalam jumlah yang banyak. Kalau di dalam negeri ya mungkin 8-10 ton untuk satu bulan ya.
0: Luar biasa. Terima kasih Mas Aryo.
1: Sama-sama Mbak Anita.
0: Obrolan Asta Cita di Pro 4 RRI Yogyakarta Meniko. Semoga dengan perbincangan kita semakin banyak anak muda, semakin banyak masyarakat juga yang melirik bagaimana ada energi yang terbarukan loh, bisa melalui briket dari tempurung kelapa. Matur nuwun sangat.
1: Siap,
0: kita tunggu
1: sama-sama
0: inovasi-inovasi lainnya untuk berbincang kembali di Obrolan Asta Cita.
1: Oke, mungkin saya boleh pesan untuk
0: boleh
1: teman-teman anak
0: memberikan
1: muda.
0: Memberikan kesimpulan ataupun conclusion.
1: Jadi untuk teman-teman anak muda, apalagi seusia saya ya, yang masih duduk di bangku kuliah, saya ingin berpesan jangan pernah malu untuk berinovasi. Dan juga jangan pernah gengsi untuk menjalani kehidupan. Karena sebenarnya hal-hal kecil di sekitar kita, ya kita tidak tahu kalau itu sebenarnya bisa jadi satu hal yang besar untuk masa depan kita. Jadi manfaatkan peluang, rajin belajar, dan juga pintar untuk melihat pasar. Insya Allah di masa depan ya itu akan jadi hal yang bisa kita banggakan untuk anak cucu kita. Seperti itu.
0: Terima kasih sekali nggih, matur nuwun sangat.
1: Sama-sama Mbak Andita.
0: Kita tunggu untuk bergabung kembali di RRI Pro 4 Yogyakarta. Sugeng Enjang.
1: Sugeng Enjang.
0: Sutesna Budoyo, meniko adalah perbincangan saya bersama dengan Mas Aryo, salah satu generasi muda yang terus memiliki semangat untuk berinovasi, untuk mengembangkan, bisa melihat bagaimana energi ini bisa berkelanjutan melalui briket tempurung kelapa. Kita ketemu lagi di obrolan Asta Cita berikutnya. Andita Rizky pamit rumien, Sugeng Enjang, matur nuwun.

0: Selokan Mataram, penyelamat warga Jogja dari Romusa. Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun, sementara Jepang hanya 3 tahun. Namun dari berbagai ulasan sejarah, penderitaan rakyat Indonesia saat dijajah Jepang justru berlipat-lipat lebih besar dari saat dijajah oleh Belanda. Pada periode 1942 sampai 1945, atau pada masa penjajahan Jepang, kehidupan rakyat Indonesia sungguh merana dan menderita. Karena sedang mengalami Perang Dunia Kedua melawan Sekutu, negara yang mengklaim cahaya Asia ini bertingkah seperti perompak dan maling. Jepang merampas apa saja yang dimiliki Indonesia, mulai dari hasil pertambangan, pertanian, tenaga manusia, serta para perempuan Indonesia juga dirampas untuk dijadikan wanita penghibur atau disebut Jugun Ianfu. Pengambilan paksa tenaga-tenaga manusia berupa pekerja-pekerja dari berbagai daerah atau yang dikenal sebagai Romusa menjadi momok yang begitu menakutkan. Para Romusa dipaksa untuk membangun jembatan, rel kereta api, jalan raya, benteng, dan lain sebagainya. Umumnya mereka diperlakukan sebagai tawanan perang dan banyak dari mereka yang mati kelaparan. Banyak juga Romusa yang dibawa menggunakan kapal malah tenggelam di laut karena mendapat serangan udara dari pihak Sekutu. Namun berbeda di Kesultanan Yogyakarta, warganya relatif aman dari program tersebut karena raja saat itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX berhasil mengelabuhi Jepang dengan cara Sultan meminta bantuan ke Jepang untuk membangun program irigasi, mengalirkan air dari Sungai Progo ke daerah-daerah pelosok hingga bisa ditanami oleh padi. Seperti yang disampaikan KRTH Jatiningrat SH, Pengageng Tepas, Dworo Rupo, Kraton Yogyakarta.
1: Selokan Mataram ini dibuat sewaktu Jepang menguasai daerah istimewa Yogyakarta waktu itu. Saluran atau selokan Mataram ini sebenarnya adalah dibuat, proyeknya itu dibuat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 sebagai cara atau taktik untuk agar pemerintah Jepang itu tidak semena-mena mengambil tenaga kerja dari Yogyakarta untuk tenaga Romusa, kerja paksa oleh pemerintah Jepang, pemerintah pendudukan Jepang yang menggunakan Romusa ini untuk membangun gua-gua untuk pertahanan Jepang. Karena Jepang mengkhawatirkan kemungkinan besar bahwa Sekutu akan menyerang sampai ke Indonesia. Nah, Sultan sendiri sebetulnya oleh tentara pendudukan Jepang ini dihormati. Karena mereka tahu bahwa sebenarnya Yogyakarta ini, Ngayogyakarta Adiningrat ini sebenarnya sama dengan pemerintahan mereka yang dipimpin oleh seorang kaisar, ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Yogyakarta ini masalah pangan masih sangat kekurangan, terutama produksi padi, sehingga perlu dibuatkan selokan yang memanjang membelah daerah istimewa Yogyakarta ini dari Progo sampai ke Sungai Opak. Nah, sedang ada ramalan bahwa bersatunya Sungai Progo dengan Opak ini akan menumbuhkan kemakmuran rakyat.
0: Tapi karena untuk membangun jaringan irigasi dibutuhkan banyak tenaga manusia, Sultan meminta agar warga Jogja tidak diikutkan dalam kerja Romusa. Semua warga laki-laki Jogja yang sudah bisa bekerja diwajibkan untuk ikut membangun irigasi dengan cara gotong royong. Di luar dugaan, seperti yang termaktub dalam tahta untuk rakyat, celah-celah kehidupan Sultan Hamengkubuwono IX, pemerintah militer Jepang di Indonesia yang dikenal sangat kejam dan tidak mengenal kompromi, ternyata menyetujui permintaan Sultan. Jepang bahkan membantu dana dan berbagai peralatan untuk membangun saluran irigasi yang dikenal dengan nama Selokan Mataram. KRT Hajatiningrat SH Pengageng Tepas Dwororupo Kraton Yogyakarta pun lebih lanjut menjelaskan dari mana awal mula nama Selokan Mataram ini diberi.
1: Karena orang selalu menyebut Daerah Istimewa Yogyakarta atau Yogyakarta ini sebagai Mataram. Mataram itu sebetulnya sesudah Mataram yang lama. Itu mulai tahun 1755 dibagi dua. Menjadi Surakarta Hadiningrat dan Ngayogyakarta Hadiningrat.
0: Hingga saat ini warga Yogyakarta terus memelihara dan menghormati keberadaan Selokan Mataram tersebut. Pasalnya, selokan yang sangat bersejarah ini terbukti dapat menjamin warga tidak kekeringan dan tetap bisa memanen padi meski sedang dalam musim kemarau. Pada tahun 1949, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mencetuskan ide yang berdampak sangat besar bagi kemerdekaan Indonesia, yakni serangan umum 1 Maret 1949 yang membuka mata dunia bahwa Angkatan Bersenjata dan Republik Indonesia masih ada.
2: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawa.

judi ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesto, gawe ciloko lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Judi ora leren-leren. Wis akeh tulodo, wis akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online dadi dredhae negara. Ayo padha disingkiri yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasta judi. Aja judi, aja judi, aja judi.

0: Mama Ayu, siapa yang sakit? Kok wajahnya sampai murung gitu?
1: Ayu, Jeng, dia kena demam berdarah. Sampai transfusi berkali-kali loh, Jeng.
0: Duh, sedih banget. Emang tanda awalnya gimana?
1: Ya, mendadak demam tinggi. Terus badannya itu lesu banget, gak mau makan. Nyeri, kepalanya pusing katanya.
0: Ada perdarahan, Bu?
1: Hari ketiga, ada perdarahan di bawah kulit, dari hidung dan gusinya. Untung saja belum muntah dan BAB darah. Kalau udah berat banget kan bisa begitu. Tapi ngomong-ngomong, Jeng Rita mau kan donor buat anak saya?
0: Saya darah biru, jadi gak cocok untuk donor, Bu. Maaf ya.
2: Wey, lah Jeng Rita, Jeng Rita!
3: Wah, wis mas setengah dino mancing ra entuk iwak.
4: Sakjane kali iki kok iwake lho. Hanange kok angel dipancingi ya.
3: Aku duwe ide.
4: Apa kuwi?
3: Nganggo iki setrum wadil langsung entuk akeh.
4: Wah, ya cocok. Ayo gendang.
5: Mandek. Iki dong ngopo ta iki? Mancing kuwi oleh migunakake setrum kanggo golek iwak, kuwi ora entuk kan? Sing mati ora mung iwake. Nanging ekosistem makhluk hidup ning kali iki ya padha mati kabeh to.
6: Mancing kuwi seni sabar lan guyub karo alam. Elingo, setrum mateni masa depan, ora mung mateni iwak.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutarso Budoyo, Pondok Pesantren Nurul Ummah Wates Kulon Progo, sukses mengoptimalkan lahan wakaf seluas 3.500 meter persegi menjadi area budidaya melon premium jenis lavender, intanon, dan sweetnet. Kanwil Kemenag DIY bersama Perhimpunan BMT Indonesia menjadikan proyek bernilai jual hingga Rp40.000 per kilogram ini sebagai percontohan wakaf produktif yang rencananya akan direplikasi ke berbagai wilayah untuk memperkuat ekonomi pesantren dan menekan angka kemiskinan. Beralih ke informasi lain, sebanyak 83 warga Padukuhan Sengir penyintas gempa 2006 menerima dokumen serat palilah dari Keraton Yogyakarta yang diserahkan langsung oleh GKR Mangkubumi di Balai Kelurahan Sumberharjo, Prambanan. Penyerahan dokumen ini memberikan kepastian hukum dan hak pemanfaatan tanah Kesultanan bagi warga, sementara pemerintah Kabupaten Sleman menghimbau masyarakat untuk menjaga amanah lahan tersebut serta mengurus administrasi secara langsung ke Panitikismo tanpa melalui perantara. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Obat Terer Inga Leluri Butuh Cewi Sora Budaya Jogja seterusnya Butuh pukul 10 waktu Indonesia Barat. Berikut kami akan hadirkan untuk Anda Indonesia Layak Anak bersama dengan adik-adik dari TK Negeri 5 Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: teman-teman, semoga semuanya sehat dan ceria ya.
1: Iya.
2: Kami dari Taman Kanak-kanak Negeri 5 Yogyakarta.
0: Saya Zeat.
2: Dan saya Arsaka yang akan menemani teman-teman semua untuk bernyanyi, belajar, dan bergembira bersama.
0: Hari ini kita akan mempersembahkan berbagai lagu, puisi, surat pendek, dan penampilan yang menarik.
2: Wah, pasti seru sekali.
0: Betul, ya. Kalau begitu, yuk kita mulai acara kita dengan penuh semangat.
2: Kalau sudah semangat, sekarang kita lanjutkan dengan lagu kebanggaan sekolah kita, lagu Mars TK Negeri 5 Yogyakarta.

0: Jangan semangat, waktunya sekarang kita lanjutkan dengan lagu yang ceria dan menggembirakan.
1: Teman-teman siap bernyanyi?
2: Siap!
0: Yuk kita nyanyikan bersama Hati Gembira, lagu Hati Gembira.

0: Dengan gembira, sekarang kita akan mendengarkan lagu tentang kendaraan.
1: Ada yang suka naik mobil?
2: Ada.
0: Kalau begitu, yuk kita dengarkan dan nyanyikan bersama Suara Mobilku, lagu Suara Mobilku.

0: Wah, tidak terasa kita sudah menikmati beberapa lagu.
1: Sekarang kita akan mendengarkan sebuah puisi yang indah.
0: Puisi kali ini akan dibawakan oleh Rara.
1: Yuk teman-teman, kita simak bersama puisi oleh Rara.
2: Alamku indah hijau dan asri. Bunga-bunga bermekaran setiap hari. Burung berkicau di atas pohon. Kupu-kupu terbang mencari makan. Mari jaga alam dengan gembira, agar tetap indah selamanya.
1: Tepuk tangan yang meriah untuk Rara.
0: Teman-teman, kalau kita pergi ke gunung, kira-kira apa yang bisa kita lihat?
1: Kita bisa melihat pemandangan yang indah, pepohonan dan langit yang cerah.
0: Wah, menyenangkan sekali. Yuk kita bernyanyi sambil membayangkan naik ke gunung.
1: Mari kita simak bersama dengan tertib dan penuh perhatian lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung.

0: Rasakah kalau kita melihat ke atas, kita juga bisa melihat awan putih di langit.
1: Yuk kita lanjutkan dengan lagu Awan Putih.
0: Awan putih terlihat indah sekali ya. Lagu Awan Putih.

0: kita semakin seru.
1: Betul, sekarang kita akan mendengarkan sebuah puisi.
0: Yuk teman-teman, kita simak bersama. Puisi akan dibawakan oleh Sakil.
2: Aku cinta alam, langit biru sangat cerah. Burung terbang tinggi di udara, pohon hijau tumbuh menjulang, angin sejuk terasa senang. Aku menjaga alam setiap hari agar tetap bersih dan lestari.
1: Tepuk tangan yang meriah untuk Sakil. Selain

0: Sehat, kamu pernah mendaki gunung?
1: Belum, Marsaka, tapi aku ingin sekali mencoba. Kalau kamu?
0: Aku juga ingin mendaki gunung, pasti menyenangkan. Kita bisa melihat pemandangan yang indah.
1: Betul, tapi kalau mendaki gunung, kita harus berhati-hati dan menjaga keselamatan.
0: Iya, kita juga harus menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan.
1: Wah, jadi ingin mendaki gunung deh.
0: Sebelum mendaki, kita siapkan perlengkapan kita dan tubuh yang sehat. Ya, sehat.
1: Langsung aja yuk menyanyikan lagu mendaki gunung.

0: lagu mendaki gunung.
1: Betul. Yuk kita beri tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman kita. Teman-teman, mari kita simak penampilan selanjutnya.
0: Wah, cepat sekali ya acara kita hari ini. Untuk menutup rangkaian penampilannya, kita akan bernyanyi bersama.
1: Yuk semuanya ikut bernyanyi dengan gembira. Inilah lagu Gelang Si Paku Gelang. Sampai.

Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,

sejak 17 Agustus jam 11 siang berita proklamasi itu diterima oleh pemuda-pemuda kita. Berita proklamasi itu hari Jumat, kemudian diceritakan melalui 9 Jumat. Dari situlah kemudian berkembang sore harinya seorang tokoh pendidikan kita dari Taman Siswa Ki Hajar naik sepeda memberikan informasi bahwa kita telah menikah.

0: Meskipun Indonesia sudah merdeka, tetapi di Yogyakarta masih bercokol tentara Jepang dan kedudukannya masih sangat kuat. Sejarawan Darto Harnoko menuturkan, sikap keras kepala Jepang membuat rakyat dan para pejuang di Yogyakarta marah. Mereka ingin Jepang segera enyah dari bumi pertiwi. Perlawanan dimulai dengan pelucutan senjata dan penguasaan perkantoran yang dilakukan oleh pejuang Indonesia di Yogyakarta.
1: Jam 12 siang berhasil direbut, kantor Cokan Kante itu sekarang gedung negara. Semua pemuda berkumpul. Setelah itu, terus mereka mengadakan satu perkumpulan terus.

0: Ternyata Jepang tuh aneh-aneh mengadakan pelucutan senjata polisi istimewa di Ngayam. Di Ngayam itu akhirnya pemuda kan meluap-luap. Loh kalau begitu kita rebut, karena mereka sudah melawan, harusnya menyerahkan. Nah itulah akhirnya terjadi perebutan senjata dari milik Pakistan, direbut kembali oleh orang-orang kita dari laskar-laskar, dan itu berhasil.
1: Beberapa kantor dan jabatan berhasil dikuasai oleh pemuda dan rakyat Yogyakarta. Beberapa pabrik dan perusahaan juga berhasil direbut. 27 September 1945, Komite Nasional Indonesia Daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa seluruh kekuasaan pemerintah telah berada di tangan Republik Indonesia. Berkaitan dengan itu, maka pimpinan dan kantor-kantor penting harus berada di tangan orang Indonesia, termasuk Kepala Daerah Yogyakarta yang dijabat oleh Jepang, disebut Kokang, harus meninggalkan kantornya di Jalan Malioboro. Demikian juga para petinggi Jepang yang masih berada di Yogyakarta. Pergerakan terus berlanjut. Rakyat Yogyakarta menggebu ingin menyerang salah satu kawasan pusat pemerintahan Jepang di Kota Baru. Sejarawan Darto Harnoko mengungkapkan, sebelum menyerbu kawasan Kota Baru, kelompok-kelompok pemuda mengadakan pertemuan. Mereka menyiapkan sejumlah rencana untuk menguasai markas Jepang.
0: Pokoknya kalau diplomasi dari Pak R.B. Sutarsono dan teman-teman tidak berhasil, kita pagi hari mengangkat senjata. Nah itu persiapan itu dimulai 6 Oktober itu. Pak R.B. Sutarsono mengadakan satu diplomasi supaya menyerahkan senjata, tidak berhasil, tetap bertahan. Oh, kalau begitu kesepakatan para pemuda laskar-laskar yang ada di Jogja, mereka bersatu padu ya mengeluarkan apa saja, kabab senjata kita tidak ada, cuma ada bambu lunting dan bayonet dan beberapa senjata genggam pistol maupun brand carrier yang dibawa oleh Pak Harto.
1: Oktober 1945, pertempuran sengit melawan pemerintahan pendudukan Jepang di Kota Baru tak terelakkan. Peristiwa tersebut dikenal dengan pertempuran Kota Baru.
0: Pertempuran itu 7 Oktober mulai jam 3 pagi. Pemuda-pemuda kita sudah tahu kita merayap dari sektor selatan, sektor barat, sektor timur. Mereka bersatu. Yang dari sektor barat di bawah naungan Pak Harto melalui Pingit itu langsung ke sini. Kemudian dari bawah itu di bawah naungan termasuk Faidam Enoto yang mimpin Laskar Rakyat itu betul-betul menggelora. Jadi bersatu padu sehingga pagi itu terjadi dentuman hebat. Pertempuran juga banyak yang meninggal karena kita berani mati, lari, nerobos dengan bambu runcing musuh orang Jepang. Pertempuran itu ternyata seperti tidak terencana, tapi karena keberanian.
1: Mendengar bahwa rakyat melancarkan serangan hebat di Kota Baru, Butaiko Pingit segera menghubungi Tentara Keamanan Rakyat dan menyatakan menyerah. Namun Butaiko Kota Baru menolak untuk menyerah. Serangan para pejuang Indonesia pun semakin ditingkatkan. Hal itu membuat Jepang kewalahan dan mengajak berdamai. Para pejuang Indonesia diperbolehkan oleh Jepang memasuki markas. Setelah pintu markas dibuka dan para pemuda pejuang memasuki pintu, ternyata di tempat itu telah disambut tembakan gencar senapan mesin yang sudah disiapkan.

0: akibat tembakan beruntun Jepang. 21 pejuang gugur dan 32 luka-luka. Pejuang Indonesia yang gugur antara lain Ahmad Jazuli, Sabirin, Suroto, Faridan M. Noto, Abu Bakar Ali, dan Idewa Nyoman Oka. Melihat strategi licik Jepang, para pejuang kita mengamuk. Beribu-ribu massa menyerbu markas. Akhirnya pihak Jepang benar-benar terdesak. Pasukan Jepang satu persatu mulai menyerah. Pada saat itu, beberapa pemuda telah berhasil memasuki markas Kota Baru melalui selokan saluran air dan langsung berhadapan dengan Butaiko Mayor Otsuka. Mayor Otsuka akhirnya mau menyerah, asalkan dihadapkan kepada kepala daerah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. 7 Oktober 1945, markas Jepang di Kota Baru secara resmi menyerah. Kemudian berkibarlah bendera merah putih di markas Kota Baru.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: bulan sudah kukasih semua.
1: Masih kurang, Pak. Wah, capek aku ngurusin kebutuhan rumah tangga kita.
0: Semua selalu kurang, kurang, dan kurang.
1: Aku sudah tidak kuat, Pak. Ribut-ribut terus. Bikin tidak tentram keluarga saja, Bapak itu.
0: Itu karena Ibu kurang bersyukur dengan semua ini.
2: Ribut bukan solusi. Ciptakan rasa kasih sayang dalam rumah tangga.
3: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
4: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budaya Warga Binaan Pemasyarakatan di Gunung Kidul mendapatkan pendidikan program pendidikan kesetaraan kejar paket A, B, dan C. Program dari pemerintah untuk memastikan akses pendidikan terbuka bagi masyarakat. Kepala Dinas Pendidikan Gunung Kidul Nunuk Setiawati mengatakan pendidikan kesetaraan diberikan kepada warga binaan yang membutuhkan layanan pendidikan dengan jenjang yang setara dengan sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama SMP, dan sekolah menengah atas SMA. Beralih ke informasi lain. Kabupaten Gunung Kidul menjadi wilayah dengan jumlah Kapanewon yang masuk dalam lokus penanggulangan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketujuh Kapanewon di Gunung Kidul adalah Tepus, Rongkop, Ponjong, Semin, Gedang Sari, Playen, dan Sabto Sari. Ketua Komisi D DPRD Gunung Kidul Heri Purwanto menilai sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional perlu diperbaiki. Ia meminta proses pendataan menyesuaikan dengan aktivitas warga untuk informasi yang lebih akurat. Demikian saya, Betty Damayani. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Berobat dari leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresna budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken. Kiaran-kiaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta yang kagiaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Lan dhumateng panjenengan Sutresna budaya ingkang nembe kemawon nyawiji sumangga tansah midhangetaken. Lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1107 kHz lan ugi saged pun bedhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan streaming wonten ing rri.co.id. Nggih, ngaturaken sugeng siang katur dumateng Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan wonten ing siang menika nggih Sutresna Budaya dinten Minggu Paing 17 September 2016. Wonten ing perempat RRI Jakarta pareng kula Gilang Sutawiyoso ingkang kepareng dherekaken rencen kiaran-kiaran ngantos dumugi sonten mangke kirang langkung wanci jam gangsal sonten nggih Sutresna Budaya. Lan wonten ing wekdal menika tumuli badhe katerakan wonten ngarsa panjenengan kiaran Canting Jali. Catatan penting ojo nganti lali. Wonten ing wekdal menika katerakan irah-irahan Bathara Guru. Sutresna Budaya sugeng siang lan sugeng midhangetaken.

0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Perumpat RRI Ngluri Budajawi Suara Budaya Jogja. Sutresna Obudoyo jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Baik Sutresna Obudoyo, kita akan berbagi informasi berkaitan dengan pelaku-pelaku UMKM yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka akan selalu dengan gigihnya menginformasikan kegiatan-kegiatan pelaku UMKM ini. Dan saat ini saya sudah berada di daerah Playen, Kabupaten Gunung Kidul, menjumpai salah satu pelaku UMKM. Ada ibu siapa ini?
1: Rumini.
0: Ibu Rumini, alamatnya di mana?
1: Playen 1, Playen Gunung Kidul.
0: Iya. Usahanya memproduksi apa, Ibu?
1: Untuk awal mula saya bikinnya Wingko Babat, yang saya kasih brand nama Gandos Wingko 621. 621 juga ada artinya, Bu. Waktu itu 6-nya itu bulan nama tahunnya 2021. Kebetulan waktu itu di masa Covid untuk suami kurang kerjanya, kurang untuk pendapatan keluarga juga sangat kurang, lalu inisiatif bikin makanan, bikin dulu untuk tetangga, ternyata katanya enak, lalu berusaha kita lebih baik, kita titipkan di lapak-lapak. Untuk itu rasa dan penampilan sebelumnya belum bagus, setelah saya kenal di UMKM dibikin branding, apa namanya itu, untuk syarat-syaratnya juga ada halal, ada perizinan lain-lain. Iya, untuk dilengkapi. Alhamdulillah di pasaran seperti awal, alhamdulillah waktu itu respon pasar bagus. Dan kebetulan karena saya juga agen bus, untuk pesanan-pesanan dari penumpang juga alhamdulillah waktu itu banyak. Dan juga pernah, Bu, itu masuk di hajatan itu, Bu, sampai 1.000-2.000 itu untuk awal-awal itu. Untuk pengembangan berikutnya ini saya, karena mungkin pesanan sudah kurang, itu saya ke snack, aneka snack, itu snack box, apa-apa yang dibutuhkan pelanggan, saya berusaha untuk memenuhi. Seperti itu, Bu, ada nasi box, ada snack box, dan aneka snack kering juga kita usahakan.
0: Oke, baik. Apa yang memotivasi ibu ini? Karena tadi diceritakan usahanya kan ini berubah, terus mengembangkan lagi yang lainnya lagi, karena mungkin sepi, mungkin harus ada pengembangan yang lebih kuat lagi. Ini yang memotivasi ibu apa ini? Terus ibu punya semangat juga, paling tidak bisa berbagi informasi kepada pelaku UMKM yang saat ini juga mengalami hal yang sama dengan ibu, seperti apa?
1: Baik, untuk motivasi saya awalnya itu untuk membantu suami, ya, untuk keluarga. Habis itu anak saya kan 3, Bu. Jadi bagaimana saya bisa menghasilkan tanpa pergi dari rumah? Itu. Jadi dari awal situ saya harus bisa semangat, walau hanya dengan otodidak, saya harus bisa gitu, Bu.
0: Terus mungkin resep dan lain sebagainya itu ada yang ngajari atau belajar sendiri?
1: Untuk itu saya belajar sendiri, Bu. Belajar sendiri, lalu inovasi sendiri. Kalau ada resep itu kadang kan kita nyoba plek di resep itu kadang kurang, dirasa kurang atau apa, nanti kita perbaiki, kita lebih inovasi sendiri, Bu.
0: Oke, terus motivasi yang seperti itu, terus akhirnya ibu, harapan ibu seperti apa untuk memajukan usaha ibu?
1: Harapan saya untuk kedepannya ini bisa terus berjalan, nanti juga termotivasi juga anak-anak itu bisa upet istilah Jawanya, ya, Bu, ya. Jadi lihat ibunya begini, banyak usahanya untuk memenuhi kebutuhan itu, anak-anak nanti nggak berpangku tangan istilahnya kayak gitu, Ibu. Jadi juga untuk memotivasi teman-teman yang selama ini hanya mengandalkan, maaf ini, ada kadang yang bantuan-bantuan itu, Bu, terus terang saya tidak ada. Bagaimana saya di rumah tapi tetap berpendapatan, tidak hanya untuk di hari itu saja, tapi untuk ke masa belakangnya bisa kita tabung untuk sekolah anak-anak, dan mungkin untuk keperluan kita, kebutuhan bermasyarakat kan juga banyak.
0: Oke, baik, terima kasih ya, Bu. Yeah.
2: sukses selalu
1: amin,
2: dengan usahanya.
1: Amin. Terima kasih. Ya.
0: Baik, Sutresno Budoyo, demikian siaran Teras UMKM. Berbagi pengalaman, berbagi informasi, berbagi kegiatan, dan berbagi pengetahuan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pelaku UMKM sangat berarti buat kita semuanya. Tentunya dengan berbagi informasi di Teras UMKM bisa memotivasi Anda, menginspirasi Anda untuk lebih meningkatkan kembali usaha-usaha yang Anda rintis sebagai pelaku UMKM. Bagi Anda, calon-calon pelaku UMKM, tentunya dengan mendengarkan siaran Teras UMKM bisa banyak serap ilmu-ilmu dari pelaku-pelaku UMKM yang sudah eksis melalui siaran Teras UMKM. Saya Titi Renggani pamit undur diri, semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM berikutnya, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo. Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri

Sutresno butuhi muslimin muslimat sampun katuraken kumandanging adzan zuhur kagem wewengkon ngayu Jakarta lan sakiwa tengnipun. Kanthi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat zuhur kanthi pandonga mugi amal ibadah kula lan panjenengan sami tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

yang artinya langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengasih.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat. Wis nggunakake teknologi modern. RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa, cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

Wani ngalah luhur wekasani. Tembung wani ngalah luhur wekasani iki mengku teges rasa tepo sliro. Sadruning pasrawungan manungsa ora becik menawa tansah nengenake kabutuhan pribadini. Becik kudu gelem noleh kiwa tengene supaya bisa mapanake uripe. Ngalah ora teges kalah. Mula ora perlu darbi rasa isin utawa kuatir keporo bisa seneng atine kalamun kasil ngalahake kabutuhaning pribadi kanggo wong liya kang luwih butuhake.

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya. Kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya.

0: Apem, klepon, lemper merupakan contoh makanan yang selalu tersedia di lapak jajanan pasar yang ditemui di Yogyakarta dan sekitarnya. Lapak ini biasanya ada saat pagi atau sore hari. Yang menarik, bukan hanya jajanan khas Yogyakarta, namun juga jajanan dari daerah lain tersedia di lapak jajanan pasar. Seperti penuturan Bu Fadila yang membuka lapak sejak 6 tahun yang lalu, tepatnya di seputar daerah Condong Catur, Yogyakarta.
1: Macamnya banyak, tradisional yuk, ada lemet yuk, putu ayu, gedok, cotot, timus, combro, banyak sih.
2: Iya.
1: Kalau enggak di apa, tertulis yuk. Banyak lah. Luar Jogja ada sih ya, 1-2 lah. Yang makaroni kayak gini, kini-kini.
2: Oh, makaroni.
1: Ini kan di anu suka anak-anak TK itu banyak yang suka.
0: Bukan hanya makaroni, ada juga pempek yang berasal dari Palembang, lumpia dari Semarang, bika ambon dari Medan, serta pepes dari daerah Jawa Barat. Itulah mengapa jajanan pasar disukai semua kalangan. Karena memang semua usia, juga masyarakat yang berasal dari banyak daerah di Indonesia, cocok dengan cita rasa jajanan pasar.
1: Ya semua kalangan lah, dari anak-anak sampai ya lansia. Ya terutama banyak anak-anak sama mahasiswa.
0: Di Yogyakarta sendiri, banyak pelajar serta mahasiswa-mahasiswi yang berasal dari luar Yogyakarta. Selain kebutuhan untuk makan praktis terutama saat pagi, tentu saja mahasiswa-mahasiswi ini membutuhkan obat akan rasa rindu mereka atas makanan dari daerah asal mereka. Inilah yang membuat pendapatan para penjual jajanan pasar cukup tinggi. Ya, jajanan pasar ternyata memang bisa mendongkrak sumber penghasilan para penjualnya, bahkan menjadi sumber utama bagi strategi kelangsungan hidup masyarakat. Namun, ternyata ada kalanya penjualan juga bisa mengalami penurunan permintaan.
1: Suka-dukanya ya, kalau musim hujan kayak gini,
2: Iya. Tuh
1: susah. Kasihan yang supplier-supplier, banyak yang mengeluh lah.
2: Oh.
1: Banyak yang gak laku.
0: Kalau dulu jajanan pasar hanya bisa dijumpai di pasar tradisional, kini jajanan pasar banyak dijumpai di kios atau lapak di pinggir jalan. Yang pasti, bukan hanya menjual jajanan khas Yogyakarta. Saat ini, lapak jajanan pasar juga mengakomodir banyak budaya melalui macamnya jajanan yang ada. Karena bukan hanya jajanan khas asli Yogyakarta, namun juga jajanan dari luar daerah Yogyakarta.

Engkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Berombak tadaring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Suterno budaya matenuhun penjaringan tasih keparang nyawiji wonteng berombak tadaring ayu Jogarta leluri budaya Jawi suara budaya Jogja lan Suterno budaya wonteng wekdal siang menika tumuli badhe katurakan wonten ngarsa penjaringan atur giaran dagelan Mataram wonten wekdal menika ngaturaken ira-irahan sakit perut ingkang badhe katindakaken dening Pak Sio sak konco Suterno budaya sugeng siang lan sugeng midhangetaken.

0: Wah, lagune apik tenan iki. Lah iki jenenge lagu lo gendeng. Gendeng napa lagu ta niki?
1: Oh, gendeng. Iki nek gendenge lah pamuker kae. Lho kae sapa ta apa?

0: pamitan.
1: Disogo saking seneng-senenge.
2: Manuto pun kakang yayi.
1: Oh.
2: Orang ono wanita seliane kuwi.
1: Oh, kaya gampangane iki.
2: Wanita
1: drung kok kae.
2: Tak mat-matke
1: gandrung
2: panik kaya jaran.
1: Ya ben dirungok wis kandel omah kene. Wanita kok ayu kok jaran.
2: Dadi bojone emas. Lemu jungkatan ke aja tak ajok ke kaya ngene. Kaya suri.
1: Wis tau weruh bojone kuwi wis.
0: Mboten nika rak ajar
2: Gatot Kaca. Ya
0: nasona
2: sawang.
0: Wah, ombo banget nggih.

0: Siti agak neng kamar mandi.
1: Oh,
2: mending. Kowe welas mbek aku ya.
1: Oh, kok mbek?
0: Nganggo. Nggih, agak embel kok.
2: Oh, dadi dadi kuwi Siti anak wedhus ngono.
0: Ah, sakniki nek jenenge rak werna-werna. Manuk baranu jenenge wonten Nuri bareng. Niku rak gembele jenenge Siti.
2: Oh, Siti gembel.
1: Aku ra iso pisah karo kowe, Yayi.
2: Dan blengket banget iki.
1: Oh, wong kok ajune kaya ngono.
0: Sing dirasani
1: wong. Kekulitane nanggung.
2: Loh. Po kulite wis separo po kok nanggung.
0: Nanggung.
1: Ireng ora kuning ora.
2: Oh.
1: Ngetek raim. Wah. Kulitmu ki ngetek no. Klawu. Angel golek wanita kaya kowe. Oh. Nimas sadinipun Kakang.
2: Oh. Gandrung kok iki mbokne. Cara dene wayange gandrung.
0: Ha kok merem.
2: Aku habis opol. Kok gak gandrung karo sapa kene anu? Railing bocah iki ki, Le,
1: kowe aja nyepelek ki tenan.
2: Le.
1: Tekan ngendi wae sak tak totke.
0: Nyebut yo Le, nyebut yo Le, nyebut yo.
1: Lan aku.
0: Alah,
1: lan mesti tresno karo kowe.
2: Oh, piye ta iki?
0: Lho kok lambene muruh ya?
2: Waduh. Kok kabaranu umat ayam iki saiki bakso ayam to. Leh, leh.
1: Aduh bapak.
2: Wah, kowe
1: galingan ayanda.
2: Wah, ya kene leh.
1: Wah, aku kaya kawit mau ya, Pak.
2: Eh,
1: ora krasa aku kaya
2: mau. Wis mau kowe ning latar iki mbokmu.
1: Oh, mbok. Nyaske bekti, mbok.
2: Weh.
0: Ora kaya-kaya.
2: Wis aja nangis to kowe iki.
1: Aku rung dadi sripah, mbok.
2: Lho kok urung dadi sripah.
0: Ora ngono le, aku weruh kowe kok. Kerontok-rontok banget aduh.
1: Wis tambok.
2: Kowe iki uwis le nangis kuwi.
1: Nek pancen randhe beras ya jong liwet.
2: Iki ora bab beras le. Mbokmu ki ra le ngarep-arep karo kowe iki banget.
1: Karo bo... bapak kapakke, mbok.
2: Lho ora tak kapak-kapakke.
0: Tak kandhani ya le.
1: Kandhanono sak komete.
0: Kowe suwe lek ku ngarep-arep kaya ngopo, kowe jare arep lunga ndodok lawang utawa ndodok kori.
2: Oh.
0: Arep mboyong putri kok malah mulih gandrung-gandrung kaya.
2: Maune ra wis tak kandhani timbangane ndodok kori tak kon ndodok mbokmu iki wae maune. Ndodok wong kuwi karep nglamar kok ndodok iki piye to?
1: Ndodok pancen penghasilane.
2: Piye?
1: Wis hasil.
2: Wis hasil iki tegese
1: wis sunitip.
2: Sunitip ya apa?
1: Sunitip, Mbak. Sunitip.
0: Oh, kuwi kancane.
2: Oh.
0: Dadi sunitip iki kancamu.
1: Karek Sonia.
2: Lho, kok sunitip
1: iki? Sunitip kuwi wis resmi ngono kae.
0: Oh, positif.
1: Ah, populer.
2: Lah iya. Kuwi dadi wis entuk to.
1: Wis.
2: Kuwi nakokke ning nggone sitok kandhake.
1: Hasile njur kaya ngene iki, Pak.
2: Loh,
1: aku ora iso pisah tenan karo bakal anakmu itu.
2: Oh, aku barang tok tembung ya wis ento.
1: Sak jagat ora ana sing padha kuwi.
2: Ha ya wong seneng ki mendine ora kurang
1: pengaruh. Dedeke nanggung.
2: Loh, kok dedek kok nanggung?
1: Dhuwur ora cendhek ora. Wis tempolong wis.
2: Loh. Ayo wanita iki sing apik iki sing candrane entuk dedeg piadege ya.
0: Kaya simbok iki lho.
2: Wah, nek kowe iki jandrim nek kowe.
1: Nek simbok kuwi mone lemu entuk ngendi to, Pak?
2: Ha iki mone ya mung kali ning kali ngono iki
1: wong kok entuk. Kok kowe adus?
2: Iki mone ya tak takokke wong tuane kaya kowe iku. Ya metu dalan aku di bojo mbokmu iki mone ngono.
0: Ora le, sejatine aku tak takon tenane.
1: Iya, Mbok.
0: Piye njur hasilmu leh mau ngelamar bucah wadon kuwi.
1: Aku budal saka ngomah kae jam 09.00. Tekan kono jam 12.00, Mbok.
0: Lho, lah kok
1: pas madang.
2: Lho. Oh, tekan kono pas madang. Ning kowe ra jitu ora mlebu medine kono agek do madang.
0: Ha iya isin no.
2: Ha isin jane.
1: Dongi.
2: Ha iya. Lho kok dongi? Dongi ngenteni ngenteni ning jaba.
1: Mlebu, Pak.
2: Loh. Amle buku nak gak dong madangi?
1: Ayo leh pengestumu pas
2: loh.
0: Terus ning, ditawani.
1: Segane kuwi pas wong sing dumah kuwi. Dadi aku mlebu ya serakomanan.
2: Oh. Ane upamane Komanan gue ditawani ya moh mesti isin to le.
1: Bakal manten ki mesti ora gas-gasan.
2: Lah mulo.
1: Ya minjet tak kon mungkuske.
2: Oh, aku iki padha wae karo wong arep
1: jam 12. Kono budal do madang aku agek ngadep.
2: Ketemu karo bapakmu karo
1: temu.
2: Weh, arep bocahe barang ki ya, Ruh.
1: Weruh. Tenan.
2: Jur kowe piye?
1: Tak tembung ya iso tenan. Salam taklin.
2: Ayo
1: katur dateng nyuwun bapak.
0: Ayo kaya le ngandani bapakmu kae
2: to. Kuwi genep kaya ngono.
1: Rembak-rembak ingkang pun welingaken dateng ibu bapak. Kula aturaken wonten rika pun tampi. Rika nggih seneng sangat. Ning ora ngirimi oleh-oleh ngono.
2: Lho, apa kok oleh-oleh ki ra gampang.
1: Ya aku saking isine kreneng tak keke.
2: Lho, kreneng isi apa kuwi?
1: Kirek.
2: Masalah kok yang gak isine wong tuwa mbok yo. Sok meneh iki jur bali ngono jur tilik merana meneh kok oleh-oleh ngono.
1: Kuwi tak tembung cai wedok dundang.
2: Weh, nek ngono weruh karo calon bojomu kok.
1: Tak lire aku yo ndrungkluk to, Pak.
2: Weh,
1: bendarani Pandu.
2: Wah, kok Pandu?
1: Pandu wayang wong kae.
2: Wah, kok meng
1: alusan to, Pak.
2: Iya,
1: ngrire. Aku ra wani ngangetke ndrungkluk.
2: Ketok le tata susila.
1: Iya. Basan kono mak klepat lunga. Aku selar weruh njunggalek ngono. Bolono cendelan. Watukku crot.
2: Oh. Kecandral.
1: Oh, ya ning tak ampet.
2: Lah iso apa ning kono ki calone bojone.
1: Ning tak ampet, let sedelet semaput aku.
2: Aku tegese ora ngampet ki kok. Wah. Dampet kok aja semaput.
1: Bakal mantumu ki wis mripat dhewe putih.
2: Loh. Wah, dudu turun Jawa apa kowe?
1: Hah?
2: Apa duwang Jawa apa?
1: Mripat kok.
2: Mripate putih.
1: Heeh, siwer.
2: Loh. Ana malah ora weruh
1: kuwi. Ning siji.
2: Oh meh siji, dadi mripate loro ning werna loro.
1: Werna loro siji nekrok.
2: Wah, ya.
1: Ning jopen, Pak, malah awet.
2: Lah iya.
1: Malah kuwi ra iso belekne, Pak.
2: Karo meneh ngono nak ngengetke ra rada irit
1: dunia
2: ngurus sisih iki.
1: Paru-paru ngono.
2: Lah iya.
1: Ah, tak tembung oleh malah ya wis rembug dadi
2: cara-carane barang kuwi wis
1: mutuske. Malah kono takon anjur resepsine apa le? Amangke kula manut bapak. Apa to, Pak?
2: Lho, iki resepsine iki calone ning kono apa
1: nang kono?
2: Nang kono.
0: Yo kene iki jangan meniran wae. Dados ketemune nang kono, njur mengko diboyong rak ngono to.
2: Jangan menirang iki dadi menirang kan jadi jangan ngono.
0: Jangan menir iki ubo rampene nek temanten boyong
2: kuwi. Oh.
0: Ngono sajane rak jangan menir jenenge, jangan bening kae lho.
2: Oh, dadi kowe iki dijaluki mupakatan resepsine iki kanggo sugane apa ngono to?
1: Nek kuwi apa, Pak?
2: Wah, nek aku masyar kuwi irit tur kabeh iki aja nganti njogo kerusakan ning tamu. Sing njogo kuwi kesehatan.
1: Heeh.
2: Nek kuwi sepisan kuwi wedang. Wedang jahe. Kuwi mesti anget. Wedang jahe.
1: Jahe.
2: Lah iya ta? Ku panas ning awak.
1: Apik kuwi ya. Sehat ya, Mbok.
0: Ora sok ming wedang jahe. Kuwi karo jahene barang gosok gegere bapakmu kuwi.
1: Ah dadi wong sedo teko kuwi gegere kon ngetokke kabeh ya, Mbok.
0: Sakala-kala ora.
2: Lho kuwi ra sehat ta?
1: Orang niat karo pawe geger kuwi.
2: Ah, kuwi nek cara kowe piye?
0: Aja wedang jahe.
2: Apa?
0: Sepisanan.
2: Sepisanan apa?
0: Ya kuwi melek.
2: Melek.
0: Wedang melek kuwi put wedang putih.
1: Melek kuwi sing asli, Mbok.
0: Ayo
1: men digawa sapine sik.
2: Lho kok mesti kok ayo kae tuku ning toko tempolongan kae.
1: Kuwi wis ngabar.
2: Lah sing asli sik endi?
1: Ngundang sapi wis papat kok.
2: Banjur sapi kok ngapa?
1: Keke kandang kok nyedayoe marang nggon sapi kuwi ra malah apik
2: to.
1: Malah sut.
2: Ora kaya ngono kuwi. Ah medine ngono ki wong bapakmu kono ya wong duwe. Engko pamane aku merayu gak iki ya durung kanek dinggo
1: to. Nek ana wis gogo aku
2: piye apa?
1: Gampang ming es lonjor ngono.
2: Lho, jeleng gunake?
1: Dicencang kayak ke ngarep lawang.
2: Jero piye?
1: Dayoh teko do nucup.
2: Oh.
1: Dadi kaya lele dayohe do lele.
2: Ora apik aja kaya ngono ku aja.
1: Kuwi wis diputuske kono.
2: Isin kono bapak isin.
1: Gandeng kono ki arang-arang ana tontonan. kono njaluk kiriman nek iso petilan.
2: Ora
1: iso iso petilan to, Pak.
2: Aku yen gugah anu kesini aneh bapak. Ambian aku kaya entuk mbokmu kira mergo aku dadi petilan kuwi.
1: Coba kok simpok coba. Kae tari-tari kae, Mbok.
2: Ha iya.
0: Oh, nek aku ki mbiyen nek wayang wong dapukane Abimanyu.
2: Loh,
0: aku kuwi.
1: Irunge pancen bangir simbok kuwi ning bangire memburi.
2: Aku jenenge tepos kaya ngono, Mbok. Bangir kok memburi.
0: Kowe urung tau weruh kondangku aku dadi Abimanyu kerem kuwi.
2: Waduh,
0: piye?
2: Ana kaline kebak kowe juran.
0: Lho aku dintas ke Gadot Kaca ku digendong pakmu gede kae rak mbiyen Gadot Kaca.
2: Oh, Pak Kaca.
1: Bener gegere Pak Dekra ireng banget wadah badong ya, Mbok.
0: Nek kae wong panjen kuli.
2: Wong kae
1: tukang ngusuni ber.
2: Nek ana keseniane dapukane Gadot Kaca.
0: Oh piye aku digendong pakmu kae ya? Mabur ngono ta? Di saka bengawan kuwi. Wah. Wong nonton ki ana sing do nangis sak kandhani.
2: Lho, do ngleleh po. Mengweruh wong.
0: Tak rani ki nangis mesake si Abimanyu kuwi. Dulane nangis ana sing kelangan duit, ana sing kelangan anake barang kuwi.
1: Pakde le mabur kuwi karo nyauti apa-apa kuwi po piye?
2: Oh, dadi gart kocone ngira nyolong to kuwi.
0: Ora, katute kaca kuwi mabur ning nggon pentas kuwi. Ning sing nonton gak susu. Kene sok nganggo yon-yon wae sing kepenak. Nganggo sinden sing apik. Aku yo sinden mengko.
1: Coba
0: atraksi istimewa.
1: Rong menit kowe kowe nyak tari-tari India ke to, Mbok? Pintingane piye to, Mbok kae? Pintingane piye to, Mbok?

0: Alah, bapak ki ngawet.
1: Piye mbok mugi piye nek malah ngetok pentingane tenan
2: iki. La la la la la la la.
0: Aduh.
2: Piye? Ngene ki nganggo kendangan.
3: Karo engko nek wis tibanune rak muni. Njut muni nek wis tiba gongne
2: padha. Weh, ngono ta?
1: Iya. Engko nganggo ndangdut to?
2: Heeh.
1: Iya, kaya biyen kae.
2: Rada ming to kok. Bapakmu ki lho nek ana wong nembang kok
0: njut tantemane
1: arek biyen arek ketemu. Karo bapakne kaya njut
0: arek. Bapakne simbok men ape yang ngesuk-suk terus.
1: Kalingan nduk semono.
0: Kalingan.
2: Lho wong akeh nembang kok diinjen ki piye?
1: Lho
0: aja

0: minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi. Oh!

0: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutarno Budaya masih di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta di Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Tentunya masih dengan tema Sutarno Budaya, bagaimana budaya bagaimana tentunya menanggapi mitos atau mungkin pamali yang ada di Jawa yang berkembang tentunya di tengah masyarakat Jawa. Salah satu contohnya tadi larangan ada duduk di depan pintu, sering dikaitkan dengan sulit mendapatkan jodoh seperti tunji, dan juga petuah seperti ojo dume, alon-alon waton kelakon, dan juga ada nilai lain yang dapat ditemukan dalam ungkapan sopo nandur bakal ngunduh. Nah, menika yang mengajarkan bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensinya sendiri. Jika seseorang menanamkan kebaikan, maka diharapkan akan memperoleh kebaikan pula. Sedangkan perbuatan buruk juga dapat membawa akibat bagi pelakunya. Nah, petua semacam ini kan menjadi cara dari masyarakat Jawa sendiri untuk mengajarkan tanggung jawab, kehati-hatian, dan juga kesadaran terhadap hubungan antara tindakan dan juga dengan akibatnya begitunya. Dan juga menariknya, tidak semua mitos atau pamali harus dipahami secara harfiah saja. Dalam konteks kehidupan modern, masyarakat dapat melihatnya sebagai bagian dari warisan budaya sekaligus mencoba memahami pesan moral dibaliknya. Dengan cara tersebut, generasi muda tetap dapat menghargai tradisi tanpa harus mengabaikan pemikiran kritis terhadap berbagai kepercayaan yang berkembang. Dan nanti pada akhirnya di Sutarno Budoyo, mitos atau pamali atau mungkin petua-petua Jawa tadi merupakan bagian dari perjalanan budaya masyarakat yang menyimpan banyak nilai kehidupan. Di dalamnya terdapat ajaran mengenai sopan santun, unggah-ungguh, menghormati orang lain, menjaga lingkungan, bahkan jih, kita harus saling menjaga juga terhadap lingkungan, lalu juga berhati-hati dalam bertindak, serta juga membangun hubungan harmonis dengan sesama kita. Yang penting bukan hanya mempercayai atau tidak mempercayai sebuah pamali ataupun mitos tadi, tetapi memahami nilai dan juga kearifan yang mungkin diwariskan melalui cerita ataupun kalimat-kalimat tersebut di Sutarno Budoyo. Ya, terima kasih untuk Sutarno Budoyo tentunya yang sudah bergabung di siaran pada siang hari ini Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta, yang tentunya telah berbagi pengalaman, berbagi pandangan terkait bagaimana mitos atau pamali yang saat ini juga sudah lama tentunya berkembang di tengah masyarakat Jawa khususnya, dan mungkin juga saat ini masih juga banyak yang sering menggunakan hal-hal tersebut tentunya untuk sekali lagi untuk saling mengingatkan, bukan hanya percaya atau tidak aja, tetapi bagaimana memahami nilai dan juga kearifan yang diwariskan oleh para leluhur begitu kepada kita semua dengan kalimat-kalimat seperti tadi. Begitu aja Sutarno Budoyo. Terima kasih untuk semuanya Sutarno Budoyo yang sudah bergabung dan juga selalu mendengarkan di Pro 4 RRI Yogyakarta di FM 106,6 MHz dan juga AM 1107 kHz. Matur nuwun Sutarno Budoyo. Ing wusana kula Gilang Sutawesa aturaken sugeng siang sugeng pepisahan. Sing pinanggih malih wonten ing Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta. Dan juga nanti sampai berjumpa kembali, jangan lupa untuk bergabung tentunya Sutarno Budoyo di Wani Nyanyi pukul 3 hingga 5 sore nanti di Sutarno Budoyo. Matur nuwun penutup kita di siang hari ini, suwe ora jamu dan juga koyo Jogja istimewa.

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Suturso Budoyo, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta terus memperkuat kerjasama strategis di berbagai bidang, mulai dari sektor peternakan hingga transisi energi hijau. Selain menjajaki kerjasama teknologi inseminasi buatan dengan Selandia Baru untuk mencetak bibit sapi unggul di tengah keterbatasan lahan, Pemda DIY juga menerima penjajakan perluasan lahan budidaya singkong dari masyarakat singkong Indonesia guna mendukung pasokan bahan baku bioetanol nasional. Beralih ke informasi lainnya, penyaluran beras bantuan pangan di Kota Yogyakarta mengalami hambatan serius akibat perubahan dan ketidakakuratan data desil penerima dari pemerintah pusat yang diturunkan berulang kali. Kondisi ini memaksa petugas lapangan melakukan pencocokan data secara manual dan memicu keluhan warga, lantaran banyak masyarakat kurang mampu justru terlempar dari daftar penerima manfaat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Irama Budaya Nusantara. Selamat sore Sutresno Budoyo. Bersama saya Cika Marsya yang akan menemani Anda dalam siaran Irama Budaya Nusantara yang menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia sambil kita mempelajari budayanya. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain, dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu menjadi satu bangsa, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Untuk mengawali siaran kita hari ini, mari kita dengarkan pengetahuan mengenai tari yang berasal dari Jawa Barat. Tari Jaipongan adalah tarian khas Sunda yang berasal dari Karawang. Di tahun 1976, Haswanda menciptakan tari Jaipongan. Tari Jaipongan juga dikenal dengan tarian kombinasi antara seni pencak silat dengan tari topeng banjek, tari ketuk tilu, dan wayang golek. Dalam pertunjukannya, tari Jaipongan diiringi musik gamelan yang terdiri dari degung, ketuk, gendang, rebab, kecrek, dan gong. Selain itu, tarian ini juga diiringi dengan nyanyian-nyanyian dari sinden. Hingga saat ini, tari Jaipongan masih bisa kita lihat pada acara penyambutan tamu dari luar daerah atau dari luar negeri, pentas seni, dan acara-acara lainnya. Yuk, mari kita dengarkan bersama lagu dari Jawa Barat. Semoga bisa menambah keceriaan Anda di sore hari ini. Lagu pertama dari seorang penyanyi muda, Yura Yunita, yang sengaja menciptakan lagu berbahasa Sunda untuk mengingatkannya pada tempat di mana ia

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata dahar dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda sebetulnya memiliki arti yang sama, yaitu makan.
2: Dahar, Pak.
1: Namun, kata dahar di Jawa bermakna halus. Sementara, bagi orang Sunda, dahar bermakna kasar. Hati-hati menggunakan kata tersebut. Pastikan di mana Anda menggunakannya.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia.
4: Peribahasa Sunda.
5: Indung suku G, mual di bejaan.
4: Artinya, niat yang kuat atau ikrar untuk memegang rahasia. Suatu sikap yang terpuji dan patut dicontoh, jika sudah berikrar untuk memegang rahasia tertentu, maka apabila membocorkannya, sama dengan melanggar sumpahnya sendiri, atau sama dengan menipu diri sendiri.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Wilayah kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke membuat Indonesia memiliki keragaman budaya dari berbagai suku bangsa. Ada lebih dari 300 kelompok etnik dan 1.340 kelompok suku bangsa di Indonesia. Masih bersama saya Cika Marsya dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Yuk kita beralih ke Aceh yang mendapat julukan Serambi Mekah. Hal ini dikarenakan Aceh memiliki nilai ideologis Islam yang melekat dan begitu kental dalam kehidupan masyarakatnya. Mari kita mengenal rumah adat Aceh yang dikenal dengan nama Rumoh Aceh atau Krong Bade. Ada beberapa hal yang unik dan menjadi ciri khas dari rumah adat Aceh ini. Salah satunya, bentuk rumah yang seperti panggung dengan berjarak sekitar 2,5 hingga 3 meter dari atas tanah. Keseluruhan bangunan adat ini juga dibangun dengan menggunakan kayu. Sedangkan atapnya berasal dari anyaman daun enau atau daun rubia. Hal yang menjadikan rumah adat ini semakin unik adalah dari segi penggunaannya. Seperti di bagian kolong rumah yang digunakan sebagai tempat menyimpan bahan-bahan makanan. Sedangkan bagian atas atau panggungnya digunakan sebagai tempat istirahat atau penerima tamu. Keunikan rumah adat Aceh ini terletak juga pada jumlah anak tangga yang mengantarkan pada ruang utama atau panggung. Anak tangga tersebut sengaja dibuat ganjil yang dimaksudkan sebagai simbol religius suku Aceh.

0: channel Rumah Adat di Indonesia.
1: Rumah Adat Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Rumah Adat Aceh, atau juga disebut dengan krombade, adalah sebuah rumah dengan struktur panggung. Rumah ini dibuat dari bahan kayu, kecuali atapnya yang terbuat dari bahan daun rumbia atau daun enau yang dianyal, serta lantainya yang terbuat dari bambu. Saat memasuki rumah, kita perlu meniti tangga di bagian depan rumah. Tangga tersebut biasanya memiliki jumlah anak tangga yang ganjil. Ini merupakan simbol tentang sifat religius dari masyarakat suku Aceh. Ciri khas lain dari rumah adat Aceh ini adalah memiliki gentong air di bagian depan untuk tempat membersihkan kaki mereka yang akan masuk rumah. Ciri ini memiliki filosofi bahwa setiap tamu yang datang harus memiliki niat baik. Struktur rumah panggung memiliki fungsi sebagai perlindungan anggota keluarga dari serangan binatang buas. Terbuat dari bahan-bahan alam yang merupakan simbol bahwa masyarakat suku Aceh memiliki kedekatan dengan alam. Rumah adat Aceh juga memiliki banyak ukiran dan lukisan di dinding rumah. Ini menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat mencintai keindahan. Di dinding luar rumah juga terdapat lukisan yang menempel. Itu menandakan tingkat dari ekonomi masyarakatnya. Rumah adat Aceh berbentuk persegi panjang dan membujur dari arah barat ke timur, menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang religius.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
4: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat temita.
3: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.

0: Prompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Programa 4 RRI Ngayogyakarta, ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsya. Sutresno budaya, mari kita menuju ke Pulau Madura.

terkenal dengan tradisi karapan sapi yang masih berlangsung hingga kini. Karapan sapi digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Pada perlombaan ini, sepasang sapi menarik semacam kereta dari kayu yang dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan-pasangan sapi lainnya. Trek pacuan tersebut biasanya sekitar 100 meter. Tidak hanya perlombaan, tradisi karapan sapi menjadi ajang pesta rakyat dan acara yang prestisius bagi masyarakat Madura. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Madura.

0: juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Ora sedongan, poha kabar muna?
8: Poha barakan rakan mandung.
9: Wah, damang.

0: masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
1: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
2: Nasanan totong enarara, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
3: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkur ke diri ngesti pribadi, waspodo keblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

0: Bu Karjo.
1: Eh, Pak Pardi. Monggo, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dherekke.
2: Ayo, Pindot. Manganmu sing akeh ben cepet lemu.
0: Loh, loh, loh. Pak Karjo iki piye to? Wis dadi menawa saiki akeh kabar bab antrak, kok wani-wanine sing duwe ternak sapi keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye je, Pak?
2: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Amesake to ya Pak Pardi.
0: Wis, wis, wis, aku rasih do omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
2: Eh, piye to? Lah kok malah lunga?
3: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.
4: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Masih di Pro 4 RRI Jogja, ngeluri budoyo suara budaya Jogja. Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari suku Bugis hadir di ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Suku Bugis adalah salah satu suku yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, berdamping dengan suku Makassar dan suku Toraja. Dengan semboyan Geteng Lempu Ade Tonggeng, yang jika diartikan dalam kaidah bahasa Indonesia artinya teguh pada pendirian, jujur, benar, dan adil. Falsafah inilah yang menjadikan orang Bugis sebagai pegangan hidup dalam mengarungi bahtera kehidupan dan dalam menghadapi berbagai situasi masalah sehari-hari. Baik Sutresno Budoyo, terima kasih sudah bersama saya bersama-sama mempelajari budaya Nusantara. Saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Sebagai penutup akan kami sajikan lagu indah dari Jawa Barat. Selamat mendengarkan.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Indonesia kembali menunjukkan kepemimpinannya dalam diplomasi kekayaan intelektual internasional dengan menyampaikan dua pernyataan penting pada sesi ke-53 Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resource, Traditional Knowledge and Folklore, IGC, World Intellectual Property Organization, WIPO di Swiss. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon menegaskan, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan melindungi kekayaan budaya yang dimiliki sebagai negara mega diversitas dengan ribuan suku bangsa dan bahasa daerah. Menurutnya, perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional harus menjadi bagian penting dalam sistem hukum internasional agar masyarakat adat dan komunitas lokal memperoleh manfaat yang adil atas warisan budaya yang mereka lestarikan. Beralih ke informasi lain, mahasiswa baru Universitas Proklamasi UP45 Yogyakarta didorong untuk menumbuhkan sikap dan perilaku bela negara. Hal ini diwujudkan melalui kontribusi nyata sebagai warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa saat menghadiri pembekalan bela negara pada gelaran pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB UP45 mengatakan nilai bela negara relevan dengan nama besar Universitas Proklamasi 45. Pada kesempatan ini, Danang turut memberikan materi bela negara secara interaktif. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Indaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Berombak daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Seterna budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta. Enggeng kagiraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Lan seterna budaya wekdal menika tumuli katerakan wonten ngarsa panjenengan wonten ing giaran Wani Nyanyi Hae Hae Ser.

0: Matur nuwun, matur nuwun Pak Rianto.
1: Inggih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Rianto kalau wonci. Kula singaken malih monggo-monggo sugeng sonten wani nyanyi.
1: Halo, sugeng sonten Mas Gilang.
0: Inggih. Hae, ser, monggo-monggo.
1: Saking Jalan Bantul.
0: Minggi, monggo Pak Muladi. Oke, Pak Muladi, Pak Warta sehat ya Pak Mul.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah dari Remon. Monggo Pak Mul, lagunya menapa menika?
1: Iya, lagunya pun kalau kirim.
0: Oh, sampun, jadi sekedap. Nji, oh sekedap. Nji, gas plus menika nji.
1: Nggih, Pak Rianto.
0: Nggih.
1: Kang Dirjo. Bu Jaju Jalan Baris. Ada Bu Sri Bonagu Bapak. Pak Yudi.
0: Nggih.
1: Pak Yanto di Candi Abang. Lan sedaya mawon.
0: Sedaya mawon nggih. Monggo monggo Pak Muladi menika kebun melati nggih.
1: Nggih.
0: Sumangga.

0: Gantung campur uyah. Nah, ngerti je Pak Mula hati je. Alah ngaten. Sami-sami matur nuwun Pak Muladi. Nggih sugeng sonten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Muladi. Oke, di Jalan Bantul. Pula jengaken malih monggo sutresna budaya sugeng sonten wani nyanyi hae.
1: Wani nyanyi hae ser Mas Gilang. Betul ya?
0: Betul nggih, monggo menika matur kalian.
1: Kalian Bahdul Jogja istimewa.
0: Mbah?
1: Bahdul.
0: Oh, Bahdul Jogja.
1: Ini nyanyi kempling ini kan juga kepencet.
0: Wah. Lah ngaten to, njen Bahdul, pawartos sehat to Bahdul?
1: Nggih, pangestunipun sehat. Mas Gilang ugi sami to.
0: Pangestunipun ugi njen Bahdul.
1: Masih ganteng to.
0: Mbah, ya kudu ganteng gak ya Mbah? Ya kudu.
1: Hai. Saya kudu digawe ganteng.
0: Nah, nggih. Niki gak ajeng nyanyi napa meneh Mbah Dul?
1: Ingkang terus kenyang rumiyin rondo kempling anu ingkang dereng pedot
0: baru. Oh, nggih. Rondo kempling.
1: Buat kalian koplo nggih, buat kalian Mbak Laila.
0: Oh, Mbak Laila?
1: Nggih. Sedap. Ingkang jilbab kuning
0: lho. Oh, jilbab kuning. Mboten jilbab putih. Sekedap Nur Halaila, nggih. Monggo Badul niki. Sekedap nembe dandan niki nggih Mbak Laila.
1: Nggih.
0: Ah, nggih. Monggo Badul.
1: Pak Rianto nomor tunggal ya.
0: Nggih.
1: Sekali Pak Mulati nomor 3 kawula.
2: Kita duet baru yuk.
1: Yo.

0: Gembel, Mbah Tul.
1: Dimaturun kesempatan ikun Mas Gilang.
0: Nji, Mbah Tul.
1: Nji. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mbah Tul. Nji, kalau nji rondo kempling sama katerakan nji. Bulat singa kermalih monggo-monggo sugeng sonten mani nyanyi hae.
2: Sugeng sonten wani nyanyi hae
0: ser monggo-monggo wani pora niki.
2: Wani-wani.
0: Sami saja masih pul.
2: Alhamdulillah pengasihanipun Mas Gilang. Mugi panjenengan tansah paringan kabagas warasan keluarga iki.
0: Amin. Masih pul wonderful.
2: Tunai.
0: Napa?
2: Wonderful tunai.
0: Iya. Bangga.
2: Pribadi ini anu mas. Kalah weton mas.
0: Kalah weton. Weh. Kira dapat iki.
2: Kalah weton karaoke. Di Farina Indra Adela.
0: Di Farina Indra Adela.
2: Iya.
0: Cobi. Adela di Farina Indra, Adela sekedap-sekedap kalah weton versi koplo. Cobi ingkang menika napa sanesen nggih Mas Ipul nggih. Biyen kepethuk niki.
2: Nggih.
0: Yen akhire nggih ati iki sing diremo.
2: Lanjut Mas.

0: Kalah weton niki Mas Sipul. Alah, sangel lek niki. Sami-sami matur nuwun. Mas Sipul kalau ponji kalah weton. Bola jengaken malih monggo sugeng sonten wani nyanyi hae. Sugeng sonten.
1: Mas Gilang Sudawiyo.
0: Nggih, Mbah Noyo menika. Monggo sehat nggih Mbah Noyo nggih.
1: Niki panas ngentak-entak iki.
0: Ngentak-entak nggih, Mbah. Ngejaket kulit.
1: Garing kabeh.
0: Wah, kayak terus payu.
1: Garing kentas iki.
0: Ya, ngaten nggih Mbah ya.
1: Iki nganggo jaket kulit aku, Mas.
0: Monggo Mbah Noyo.
1: Nggih, Mas Ibul.
0: Ah, nggih.
1: Lungi teng asmara, Mas.
0: Lungi teng asmara?
1: Koplo iki.
0: Koplo. Ji tapi lungi teng asmara koplo.
1: Isarmini yo masuk. Mbah Yono. Mbah Kumbakarna. Lalu ada wonten Pak Arianto, Mbah Dul. Yang juga istimewa. Pak Yanto dua-duanya. Mbak Siti, Mbak Tuti. Suruh Mas.
0: Dereng.
1: Yo gula
0: iki. Lagi koplo Mbah mengke Mbah. Niki mboten ana apa, Mbah?
1: Lapo
0: kok iki jine? Oh, sicine, jane Mbah, nasi jine. Sik, Mbah, sik, Mbah. Alon-alon, Mbah. Ji. Coba. Wah, iki koplo.
1: Lagi kuwi, Mas.
0: Ya. Monggo, Mbah.

0: gelangan nih kak.
1: Tutupnya orang cantik.
0: Orang cantik ya mbah. Ji mbah Noyo.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun matur nuwun. Mbah Noyo dengan lagunya Lungiting Asmoro. Pun lajeng akan malih monggo sutresna budaya sugeng sonten wani nyanyi hae hae ser.
2: Sonten wani nyanyi hae hae ser Mas Gilang Sutoyoso. Saking Kang Dirjo Singosari Mas.
0: Weh Kang Dirjo menika. Pak Warta sehat ya Kang Dirjo?
2: Alhamdulillah Mas Gilang mugi semanten ugi.
0: Pangestunipun Kang Dirjo. Monggo monggo Kang Dirjo lagunipun menapa menika?
2: Kalau tak,
0: kamu pun kirim ini kebom. Oh, sampun,
2: cobi. Kalau bawaan ini
0: rumian sedap. Oh, gimana pem nih? Oh, ya neng tawang ono lintang. Ajeng pun bawaan ini langkung rumian.
2: Siap, bu.
0: Sekedap-sekedap niki kalau bikai langkung rumian, sekedap. Gue ndak carry, gue. Yeah, sekedap.
2: Masa itu, lalu.
0: Jee.
2: Lama
0: kan je, oh je, monggo. Pun bawani langkung rumien je.
2: Iya, Mas Gilang.
0: Monggo, monggo, Kang Dirjo.

0: Biar neng tawa ngono lintang kalian bawa kalau wonji Kang Dirjo nji.
1: Matur sebanun Mas Dila.
0: Sami-sami.
1: Paripurno samang.
0: Matur nuwun Kang Dirjo. Inji matur nuwun Kang Dirjo kalau nji. Biar neng tawa ngono lintang mawi bawa nji. Ulat singakan male monggo monggo sugeng sonten wani nyanyi hae ser.
2: Keng santan wani nyanyi hae ser.
0: Mangga sugeng santan saking Padepokan Kliweran apa niki?
2: Nggih Mas.
0: Mangga Mbak Emmy Elisa.
2: Leteng anu nyanyi ne. Siapa yang punya?
0: Nah sinten. Siapa yang punya?
2: Rafal lagi lah apa?
0: Nun?
2: Apa Mas?
0: Apa? Mangga. Pirembagan langkung rumiyin kalian Mas Toto. Napa niki siasipun?
2: Apa Mas?
0: Napa ayo?
2: Romeo bercinta Mas.
0: Menapa?
2: Romeo bercinta.
0: Romeo?
2: Ya, Romeo bercinta.
0: Romeo bercinta. Wah niki. Sekedap Romeo bercinta nggih. Cobi ingkang menika napa sanesi nggih Mbak Elisa nggih. Sekedap Laras ingkang menika Mbak Emmy Elisa. Nun?
2: Oh. Sama sama metal kalian itu kendang.
0: Oh, sekedap, sekedap.
2: Yang original.
0: Nggih, original nggih. Sekedap original Mugi-mugi menika original. Leres menika?
2: Iya tapi poplo niki nggih
0: menapa-napa. Mboten napa nggih?

Satu, dua, dan tiga. Ya, terima kasih ya Mbak Emi. Matur nuwun Mbak Emi Elisa. Kalian Mas Toto Sukliwon kalau nji. Duet maut kita di sore hari ini sudah bergabung tentunya. Matur nuwun Sutresna Budaya lan matur nuwun Mbak Emi Elisa lan Mas Toto Sukliwon. Tansah sehat selalu tentunya dengan suaranya yang luar biasa. Matur nuwun sangat. Jadi salah tinggi pun ugi menikah yang kang rawuh lumantar WhatsApp jadi wonten. Woi Bu Sri pun agung ugi sampun ginton menikah jadi mugi-mugi mangke sakit menepun jadi Bu Sri. Menikah menawi aja gula pikak meleh mangke nanggung waktu ini pun jadi terus dah butuh ya. Mangke menikah pada kasih ke Kelangkung Rubin wonten pun kabar berita jam 16 tapi jam sekawan sonten jadi terus dah butuh ya. Mangke pun lagi akan meleh wonten sesi kali menikah. Jih, jam sekawan ngantos demi jam kangsal di Sutrono Budoyo. Nika pada kasih ke Kelangkung Rumbin wonten kabar berita jam 16 tadi jam sekawan sonten. Pramila sumangga Sutrono Budoyo tetep wonten wiji wonten ngatur giaran wani nyanyi HE ser lumantar program 4 RRI Yogyakarta ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: FM 106,6 MHz program 4 RRI Ngayogyakarta radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisna Butoyo, Pemda DIY bersama Pertamina mengkaji pengajuan tambahan kuota BBM jenis Pertalite dari Kabupaten Gunung Kidul menyusul lonjakan konsumsi sebesar 6-7% per bulan sejak Mei lalu. Meski konsumsi bulanan mencapai 48.000 kiloliter dan berpotensi melebihi kuota akhir tahun, Sekretaris Daerah DIY Nimade Dwi Panti Indrayanti memastikan stok Pertalite di wilayah Yogyakarta masih dalam kondisi aman berkat pasokan dari terminal BBM Rewulu. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul memberikan penghargaan penilaian administrasi kependudukan atau Pelanduk 2026 kepada Kalurahan Putat dan Kapanewon Tepus atas keberhasilan menggenjot kesadaran tertib data warga serta identitas kependudukan digital. Bupati Gunung Kidul Enda Subekti Kuntariningsi menegaskan bahwa kemudahan layanan lewat sistem jemput bola ini sangat vital untuk memastikan kelompok rentan seperti disabilitas dan ODGJ dapat mengakses jaminan kesehatan BPJS serta bantuan sosial. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ah, ya Pak, betul, alamatnya sini. Ayo terus, muter. Ah. Tolong ya Pak, itu TV-nya di ruang tamu itu. Ah, kulkasnya itu di pojokan aja. Ah itu, mesin cucinya di belakang, langsung ya. Ha, oke.
3: Ono apa tuh kui? Ono truk, ketok ewing berarti teri motor. Wih, tuku meneh. Entuk duit sekolah ngendi yo.
2: Napa ya bule? Kok ngeremeng ilo?
3: Eh, nganu le. Arep takok. Le mung golek duit kini ngendi. Kok barangmu ki akeh banget sing anyar e.
2: Oh alah bule. Lah yo aku kan kerja. Seko gaji kuwi tak sisihke nggo investasi. Iso investasi emas, iso investasi nganggo aplikasi handphone kaya reksadana. Tapi kudu sik terdaftar OJK, Otoritas Jasa Keuangan.
3: Nek ngono le, mbok aku tulung diajari nggo handphoneku. Men iso mulai investasi sing aman.
2: Oh alah, ya gini bule, gini.
4: Menang tanpa ngasorake. Tembung menang tanpa ngasorake iki mengku teges menungso kudu darbe watak andhap asor jroning pasrawungan kanggo gayuh kasiling kegayuhane ora kudu dadak nganggu ngarani nguciwani lan nguasani wong liya. Kaajab menungso tansah ajen kinajenan sak temah bisa runtut lan rukun lakune tanpa darbe rasa duwe mungsuh utawa dimungsuhi.

0: Berobat daring leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutresno budaya tasih matering ngatur giaran wani nyanyi hae ser lumantar program Mbak Daring Ayu Jakarta. Lalu kita sih serangan kalian kula Gilang Sutawiyoso jeung Sutresno budaya. Semoga dumateng panjenengan ingkang nembe kemawon nyawiji, semoga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz. Lalu ki AM 1107 kHz, lalu ki saged midhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital. Lan iki streaming wonten ing rri.co.id. Lan dhumateng Sutresno Budaya monggo ing kekalawa dereng saged nyawiji lumantar telepon. Menika kula bikak malih nggih Sutresno Budaya, monggo-monggo ingkang lumantar telepon kula bikak malih wonten ing gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo wonten ing wani nyanyi menika nggih. Monggo-monggo sugeng sonten wani nyanyi
1: ha e ser.
0: Monggo-monggo.
1: Gelang kalung
0: jeki. Nun?
1: Terus gelang kalung wae.
0: Oh nggih, sekedap. Gelang kalung. Pundi menika sekedap ki? Karaoke ini gelang kalung nggih. Cobi-cobi menika ki Kumbakarna, monggo.

0: gelang kalung iki ku Mbak Karno.
1: Dipikir lho.
0: Heeh, dipikir lho.
1: Lumpuk mano deruk. Mulon. Lumpuk-lumpuk gua pasok tukar.
0: Nah, jan cocok.
1: Matur mawon Mas.
0: Ngaten nggih Ki.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ki ku Mbak Karno kala wingi. Ulah singaken malih monggo sugeng sonten wani nyanyi hae ser.
2: Hae ser.
0: Nyoba napa mulih niki le?
2: Jonggrang duet tanpa suara cowok kuwi.
0: Eh, menapa?
2: Roro Jonggrang.
0: Oh, Roro Jonggrang.
2: Nek salah dibenerke.
0: Oh. Sekedap. Menika pun nonton duetane.
2: Dalem pun.
0: Nggih, cobi.
2: Seni kok ki mau.
0: Oh, pun di bel.
2: Nah, menapa kuwi ya, Mas.
0: Nggih, sing niki nggih. Lagi jelek, ya. Yeah.

0: Lancar Lek Yanto.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Nggih, sinten budaya pun lajengaken malih monggo monggo. Kula bika malih kang lumantar telepon gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo sugeng sonten wani nyanyi ya eh ha eh ser.
2: Sugeng sonten wani nyanyi ha eh ser ser ser.
0: Ser ser ser monggo Bu Sri Benagung menika.
2: Terus Mas Gilang.
0: Nggih, monggo monggo Pak Warto sehat ya Bu Sri.
2: Pangestunipun kula sehat sekeluarga.
0: Bundur Wang. Alhamdulillah nggih. Pangestunipun ugi Bu Sri Menagung. Alhamdulillah sedaya sehat. Nggih.
2: Ling ling Mas.
0: Nggih, menika sekedhap kula bekek langkung rumiyin menika ling layang kangen nggih.
2: Nggih,
0: sekedhap sekedhap nggih menika. Oh, menika kok lingipun oh nggih sekedhap.
2: Nggih. Sugeng sonten Pak Yanto niku grogol.
0: Nggih.
2: Dan kalih Pak Yanto legi ali ibu Randi Abang. Ki Joko Budu pakai meriang seminggu le mun mengapa.
0: Oh, nggih.
2: Panas gregesi. Mugi lek sehat Ki Joko Budu.
0: Ngaten. Nyun pamuten Bu Sri menika kok lingipun dereng saged pun bika nggih menika. Kok mboten nggih mboten ling YouTube oh. Menika sekedap nggih sekedap kula anu nilai langkung rumiyin nada wanita menika nggih
2: nada wanita
0: nada wanita sekedap Bu Sri monggo kinten-kinten langkung rumiyin
2: kinten kagem Bu Sarmini Pak Wiranto wau wonten Mas Totok Sukliwon Mbak Emi Elisa wonten nika Bu Sri Utami Wagianti, Budwijo, Romo Yuwono, Marto Diarjo, Gunani Bajuri, Mas Ipul, Matur Nuwun, Mas Adi Klaten, Mahrian, Yumudo, Mami Sartika.
0: Cobi Bu Sri, menawi ingkang menika, cobi menika bisa milayang kangen, nada cewek, sekadap.
2: Bikulah betul satu dong.
0: Mboten saged menawi ingkang ling menika wau. Nggih, tapi menika ugi sami layang kangen nada cewek. Monggo Bu Sri.

0: Inji, Pusri Banakung. Inji.
1: Matur nuwun Mas Gilang.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pusri Banakung. Kalau Inji matur nuwun sangat. Layang kangen sampun katarakan Inji. Pun lajengaken malih monggo Sutarno Budaya sugeng sonten wani nyanyi ha iha ser. Monggo monggo. Inji sugeng sonten Rama Tujuh menika. Monggo Rama.
2: Jadi nyekar Pangkur Sinom.
0: Pangkur Sinom.
2: Pangkur Sinom channelipun Kiki Channel.
0: Kiki.
2: Kiki, Kiki Channel.
0: Nggih. Oh, nggih sekedap. Kepatasaken. Waalaikumsalam, Inji. Bu Tujo, sami sehat nggih menika Rama kalian Ibu. Nggih monggo cobi menika. Kiki Channel laras ingkang menika nggih Rama.
2: Nggih cobi.
0: Oh nggih.
2: Nggih,
0: leres?
2: Nggih.

0: Matur nuwun, matur nuwun Pak Tumidi.
1: Matur nuwun Pak.
0: Ji. Sugeng santen matur nuwun, matur nuwun. Ji, pun lajengaken malih monggo Sutresna Budaya. Sugeng santen wani nyanyi ya. Iya, eser.
2: Sugeng santen wani nyanyi ya, eser.
0: Monggo sugeng santen. Mbak Yeni menika.
2: Laras
0: Majilah. Monggo, pawarta sehat Mbak Yeni.
2: Alhamdulillah,
0: Pak Sondri pun Majilah. Pangestu nipun Mbak Yeni. Monggo.
2: Duet
0: kalih Majilah. Waduh. Duete napa?
2: Kerinduan, Mas.
0: Aduh, pun napa? Kerinduan.
2: Kerinduan.
0: Kerinduan niku sekedap. Kerinduan. Jawab-jawab menika, monggo-monggo.

0: Iya.
1: Pas banget nih kile, J. Matur nuwun sangat. Sami-sami matur nuwun J. Matur nuwun le rimbang kalau J. Halo kita matur nuwun kata debat yang Sutresno Budha yang sampun nyawiji wadering kiaran wani nyanyi santan menika J. Sutresno Budha yang sampun nyawiji lumantar telepon lanu lumantar WhatsApp menika tasih wonten Bu Sriwi wadering munjali menika yang lumantar WhatsApp. Wah paling anjir paling bagus temponya pas J. Selamat Pak Rimbang matur nuwun Bu Sri, wadereng munjali je. Sutresno Budaya matur nuwun sanget. Ing wusana kula Gilang Sutawiyasa ngaturaken sugeng sonten sugeng pepisahan pinanggih malih wadereng atur giaran wani nyanyi dinten candhaipun. Nuwun nuwun matur nuwun.
2: FM 106,6 MHz. Program 4 RRI Ngayogyakarta Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
3: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budaya, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul memperluas akses air minum layak bagi masyarakat. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Bidang Cipta Karya DPU PRKP Gunung Kidul Yuliana Dwi Arsanti mengatakan 6 lokasi pembangunan SPAM tersebar di Kapanewon, Purwosari, Playen, Ngelipar, dan Patu. Pembangunan sistem penyediaan air minum perdesaan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air minum melalui 215 sambungan rumah. Beralih ke informasi lain. Persoalan stunting menjadi perhatian di Kapanewon, Ngelipar, Gunung Kidul dari data sebesar 20% angka stunting. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul memperluas akses pelayanan kesehatan hingga tingkat kelurahan. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul telah meresmikan pos kesehatan Desa Sendowo Kidul di Kelurahan Kedong Keris, Kapanewon, Ngelipar. Pos kesehatan desa untuk pemeriksaan, konsultasi, dan deteksi dini terhadap persoalan kesehatan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiyarso menika biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutresno budaya wonten ing giaran siraman rohani Islam wekdal menika imangke ingkang badhe paring andharan nggih menika panjenenganipun Ustadz Solihin ingkang wonten ing wekdal menika sampun nyawiji lumantar telepon menika. Assalamualaikum Ustadz Solihin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inggih Ustadz Solihin, tos pundi pawartos ya nggih Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat, kundur sami sehat.
0: Inggih pangestunipun Ustadz Solihin. Leres nggih, topik menika wonten ing sonten menika tarbiyah Islam nggih.
1: Leres nggih.
0: Monggo-monggo Ustadz Solihin andharanipun.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para pendengar siaran Rohani Islam Pro 4 RRI Jakarta dimanapun berada, mudah-mudahan kita sekalian dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat, dan senantiasa kita berharap dalam hidayah, ridho, dan barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan kepada kita nikmat yang tiada terbilang. Wabil khusus nikmat iman, Islam, ihsan, kesehatan, kesempatan untuk kita sekalian untuk selalu memperkuat keimanan, istiqomah dalam beribadah, menambah ilmu pengetahuan, dan terus menambah amal-amal kebaikan dalam rangka memperbaiki diri kita, mencari bekal untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang sedalam sunnah-sunnah beliau, mengikuti petunjuk petunjuk beliau. Mudah-mudahan hingga akhir zaman seluruh umat beliau kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatnya atas izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu para pendengar rahimakumullah, kembali sore ini kita bersama-sama bisa menambah ilmu kita tentang satu tema yang semoga bermanfaat untuk kita, yaitu tarbiyah Islam. Tarbiyah bukan sekedar membuat kita tambah pengetahuan tentang agama Islam, namun bagaimana tarbiyah Islam ini akan mampu membuat kita semakin berakhlak yang Islami, semakin iman kuat, semakin akhlak yang indah dan mulia, dan semakin beramal yang memberikan sebesar-besar manfaat. Setiap manusia tentu membutuhkan yang namanya pendidikan. Namun pendidikan yang sesungguhnya bukan sekedar pendidikan yang hanya menjadikan seseorang pintar, mendapatkan pekerjaan, dan juga meraih kedudukan. Dalam tarbiyah Islam, dalam pendidikan Islam, ada jauh yang lebih penting, yaitu pendidikan jiwa, pendidikan hati, agar manusia mengenal Allah Tuhannya, Allah penciptanya. Manusia mencintai kebenaran, mengikuti kebenaran, dan mendakwahkan kebenaran. Tarbiyah Islam mendorong dan mendidik agar umat Islam memiliki akhlak yang mulia, bertanggung jawab kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sang penciptanya. Para pendengar rahimakumullah, inilah tarbiyah Islam, sebuah proses pembimbingan agar tumbuh dan berkembang secara utuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Al-Ayah. Terjemah dari ayat ini adalah, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Ayat ini mengingatkan kepada kita sekalian bahwa pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, namun juga pendidikan menjadi tanggung jawab seluruh institusi, baik itu keluarga, kemudian lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah diniyah, lembaga pendidikan Al-Quran, lembaga-lembaga pendidikan yang non-formal, semuanya memiliki peran dan fungsi, termasuk masyarakat, bagaimana mewujudkan pendidikan yang mampu menumbuh suburkan keimanan, menambah ilmu, dan juga melahirkan amal-amal sholih dan mendatangkan kemaslahatan. Para pendengar rahimakumullah yang berbahagia, ketika hati bisa mengenal Allah, maka akan melahirkan kehidupan yang terarah, tahu arah, mengikuti arah, bahwa Allah lah tujuan kita yang sebenarnya. Ketika hati kita mengenal Allah, mengenal maha agungnya Allah, maka kemudian melahirkan rasa takut. Hidup akan lebih berhati-hati, hati-hati berbicara, hati-hati bertindak, dan selalu dikendalikan oleh keimanan dan ilmu yang disinari dari cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Hati yang mencintai Allah maka akan melahirkan kebaikan dan kemaslahatan bagi pribadi, keluarga, orang lain, bahkan dengan semesta di sekitarnya. Para pendengar rahimakumullah, oleh karena itu tarbiyah Islam adalah sebuah proses pendidikan untuk menanamkan keimanan, menumbuh dan menambah pengetahuan, tapi juga melahirkan perubahan kehidupan yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah kemudian yang menjadi orientasi pendidikan Islam. Para pendengar rahimakumullah, kita mungkin sudah tahu bahwa sholat itu wajib, tetapi tarbiyah Islam mendidik kita untuk mencintai sholat, menyadari bahwa sholat bukan sekedar kewajiban saja, tetapi memang kebutuhan kita, sehingga manusia yang melaksanakan sholat dengan penuh keimanan, penuh pengetahuan, maka akan selalu menjadi penegak sholat. Dalam Al-Quran kita dianjurkan berdoa sebagaimana doa Nabiuna Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ghafirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Yang lain, aspek yang lain, ketika seseorang mengetahui bahwa jujur itu adalah akhlak yang mulia, tetapi dalam tarbiyah Islam akan menanamkan bagaimana seseorang tetap menjaga kejujuran dalam segala kehidupannya dan dimanapun dia berada dan kapanpun dia berada, ada orang maupun tidak ada orang, maka dia akan meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sifat as-siddiq, yaitu selalu jujur. Para pendengar yang berbahagia rahimakumullah, dalam aspek kehidupan sosial kemasyarakatan, bagaimana tarbiyah Islam melahirkan seseorang yang memiliki kepedulian, kesolehan spiritual, kesolehan personal yang sangat kuat, terjalin kuat harmonis kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu mampu melahirkan kesolehan sosial, mampu
memberikan kedermawanannya dari hartanya, maka dia akan melakukan zakat, melakukan infak dan sedekah untuk menolong saudara-saudaranya yang membutuhkan pertolongan. Ilmu yang benar akan membimbing bagaimana memiliki keimanan, dan keimanan yang benar yang kuat akan melahirkan akhlak yang mulia. Inilah beberapa kata kunci yang kemudian akan sangat dituju, akan sangat dijadikan arah pendidikan Islam. Para pendengar rahimakumullah, oleh karena itu di dalam surah Al-Alaq Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terjemahannya adalah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Surah Al-Alaq ayat 1. Para pendengar rahimakumullah, sungguh menakjubkan dan sungguh luar biasa ketika ayat ini diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertahanus di Jabal Nur, melihat realitas masyarakat Arab yang begitu jahiliyah. Kemudian beliau memohon, bermunajat kepada Allah, harus bagaimana? Maka Allah berikan hidayah untuk memberikan semangat mencari dan mencari ilmu. Tetapi ilmu bukan sekedar ilmu, tapi ilmu yang dilandasi dengan asma Allah, ilmu yang dilandasi dengan keimanan. Cerdas secara intelektual, tetapi lahir dan tumbuh dari cerminan hati yang penuh ma'rifatullah. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa agar selalu diberikan tambahan ilmu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Thaha ayat 114, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah, wahai Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu. Rabbi zidni ilma. Para pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan senantiasa dalam ridho, hidayah dan barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Doa ini selalu dibaca, selalu dikumandangkan oleh para siswa, oleh para santri, dimanapun mereka belajar, memulai belajar, diajarkan, kita ajarkan, kita tuntunkan untuk senantiasa mendoa dengan ayat ini, agar ilmu pengetahuan yang didapatkan itu disadari dari Allah subhanahu wa ta'ala datangnya. Bertambah ilmu pengetahuan, maka bertambah keimanan. Bertambah ilmu pengetahuan, maka bertambah amal-amal ibadahnya, baik yang khusus maupun yang umum, yang mahdoh maupun yang ghairu mahdoh. Dan juga semakin bagus dan indah akhlak atau budi pekertinya, dan juga semakin melahirkan dan mendatangkan kebaikan, baik untuk dirinya, keluarganya, untuk masyarakatnya, juga untuk bangsa dan negaranya. Para pendengar rahimakumullah, tarbiyah Islam, bagaimana menanamkan keimanan, bukan hanya berhenti di lisan semata, tetapi keimanan yang melahirkan keyakinan dan melahirkan amal. Kita ambil misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflah.

sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Para pendengar rahimakumullah, iman yang benar, iman yang bersih akan melahirkan perubahan. Kalau imannya bertambah, maka sholatnya semakin benar berdasarkan perintah Al-Quran sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terus diajarkan oleh para ulama kita. Maka kemudian juga semakin bertambah imannya, semakin bertambah ilmunya, maka bertambah kualitas sholatnya. Sholatnya menjadi khusyuk, bacaannya fasih, bacaan Al-Qur'annya tartil, terpenuhi kaidah-kaidah ilmu tajwid, dan akan melahirkan penghayatan, dan dampak positif setelah sholat akan terjaga dari segala perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana Allah tegaskan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau imannya bertambah, ilmu pengetahuannya bertambah, akhlaknya pun semakin baik. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang atau barang siapa yang dikehendaki oleh Allah itu baik, maka dia akan diberikan pemahaman terhadap agamanya, akan tafaqquh fiddin, akan mendalami agamanya, akan mendalami keislamannya. Warasikhuna fil ilmi, menjadi orang-orang yang rasikhuna fil ilmi, yang mendalam ilmunya. Para pendengar rahimakumullah, dalam kaitannya dengan akhlak, bagaimana tarbiyah Islam menitik beratkan tentang pembentukan akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Karena itu para pendengar yang berbahagia, keberagamaan orang yang mendalami tarbiyah Islam itu tidak hanya cukup dilihat dari banyaknya pengetahuan yang didapatkan atau banyaknya aktivitas ibadah yang dilakukan, tetapi bagaimana tawaduknya, bagaimana sopan santunnya, bagaimana mudah memaafkan, bagaimana peduli, ta'awanu 'alal birri wa taqwa, bagaimana mencegah dari perbuatan kemungkaran dan kerusakan, dan juga selalu bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Para pendengar yang berbahagia rahimakumullah, sekian dan demikian pengajian siraman rohani singkat pada sore hari ini. Semoga ada manfaatnya. Hanya kepada Allah lah kita senantiasa bermohon, diberikan kekuatan iman, ditambahkan ilmu pengetahuan, dan dibaguskan akhlak kita dan bermanfaat untuk orang lain. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anna sayyaha, la yasrifu anna sayyaha illa anta. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Segala khilaf mohon dimaafkan. Semoga kita berjumpa di lain kesempatan dengan penuh kebaikan dan keberkahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingkang kapiyarso menika biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Sutresno Budoyo sampun kabiyarsa kumandhang ngadzan maghrib kagem wewengkon ngayu Jakarta sakiwa tengenipun. Kanthi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib kanthi pantungo ibadah ingkang katindakaken tinampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin.

Allah tidak saja melimpahkan nikmat-Nya, Allah juga menimpakan berbagai cobaan kepada orang yang beriman. Karena itu, Allah meminta mereka bersabar dan terus melaksanakan sholat. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

tokoh pewayangan Pundokawan. Semar. Semar, tidak lelaki dan bukan perempuan. Tangan kanannya ke atas dan tangan kirinya ke belakang. Semar menjadi tokoh yang selalu membangun dan melaksanakan perintah Tuhan demi kesejahteraan manusia. Sang penuntun kehidupan melekat dalam diri Semar.

Suara yang kita dengar ini adalah bunyi gamelan, alat musik yang biasa digunakan untuk mengiringi alunan gending Jawa. Namun, suara tersebut bukanlah suara gamelan asli, melainkan bunyi gamelan mainan. Saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke sebuah tempat yang menjadi lokasi pembuatan gamelan mainan, yaitu di Kampung Dolanan, Pedukuhan Pandes, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa, Yogyakarta.

0: Butuh waktu 19 menit berkendara dari pusat kota Yogyakarta ke arah selatan menyusuri Jalan Parangtritis untuk menuju ke Kampung Dolanan di Desa Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, Bantul. Kampung itu terbentuk pasca tragedi gempa bumi Yogyakarta tahun 2006 silam yang menghancurkan harta benda termasuk sumber perekonomian masyarakat. Bunyi denting logam beradu terdengar nyaring di telinga. Hingga rasa penasaran pun menyergap saat saya singgah di rumah salah satu penduduk di RT 02 Pedukuhan Pandes, Desa Panggung Harjo. Ternyata suara itu berasal dari aktivitas pemilik rumah yang memukulkan palu besi pada beberapa bilah logam tipis dengan ukuran panjang 12 hingga 18 cm. Dan lebar 5 cm. Cara tersebut digunakan untuk menentukan bunyi nada pada bilah logam yang menjadi bagian penting gamelan.
1: Pendengar, saat ini saya berada di rumah Bapak Isti Utomo atau yang lebih dikenal dengan Mbah Buang, tepatnya di RT 2 Pedukuhan Pandes, Desa Panggung Harjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Dan Mbah Buang ini pendengar adalah salah satu perajin mainan tradisional yang ada di Pedukuhan Pandes. Saya akan langsung saja ngobrol-ngobrol dengan Mbah Buang. Selamat siang Mbah Buang.
2: Ya, selamat siang.
1: Mbah Buang, ini sedang membuat apa ini siang ini?
2: Siang ini membuat gamelan.
1: Kalau mungkin bisa diceritakan untuk proses pembuatannya seperti apa dari awal sampai akhir itu?
2: Prosesnya? Ya, awalnya itu nek membuat gamelan niku saking dream. Dream di pecah, nanti di pola, nanti dipotongi. Nanti terus ini dipasang di sini, terus di finish. Dibuat warna di brom.
1: Bisa berapa lama buat gamelannya?
2: Mungkin satu itu lamanya kira-kira 1/4 jam harus sudah jadi jajatan. Yang lama itu bikinnya kotak itu kalau sudah jadi apa ya besinya ini tinggal ngebrom nanti setelah sudah jadi.
1: Harga jualnya berapa?
2: Harga jualnya gamelan yang kecil ini 25, yang besar 150, yang lebih besar lagi 200.
1: Terus kalau di rata-rata ini Mbah Buang, per bulan penghasilannya berapa dari usaha membuat dolanan tradisional ini?
2: Kira-kira ya seharinya itu ya 150.
1: Dikerjakan sendiri atau dibantu tenaga dari luar gitu?
2: Nggak, dibantu istri saya kalau ngecatnya.
1: Kalau dulu mulai membuat ini sejak kapan?
2: Tahun 75 itu sudah mulai membuat sampai sekarang.
0: Selain Mbah Buang, di Kampung Dolanan juga terdapat beberapa perajin yang membuat bermacam-macam mainan tradisional seperti otok-otok dari bambu, kemudian kipas, wayang, kitiran, hingga payung berbahan kertas. Semangat yang tak pernah padam terlihat jelas pada diri mereka yang terus berkarya membuat dan menjual mainan tradisional di tengah gempuran permainan modern yang merebut perhatian anak-anak.

0: dibentuknya komunitas pojok budaya di Desa Pangungharjo pada tahun 2008 ikut berjasa mengenalkan Kampung Dolanan kepada masyarakat. Sekar, sebagai ketua komunitas tersebut, merasa prihatin munculnya permainan modern menyebabkan anak-anak sekarang melupakan mainan tradisional yang syarat nilai filosofi.
1: Kayak payung, payung itu bentuknya kan kayak payung Cina atau payung moto yang untuk mayat kayak gitu. Nah itu kan simbol pengayoman. Jadi kalau jadilah orang tuh mengayomi semua orang kayak gitu. Terus nanti kayak otok-otok itu muternya mesti ke kanan. Itu filosofi kanan sama kiri kan lebih baik ada di kanan. Terus kayak kitiran itu kalau di sini lebih ke tiga dimensi, bentuknya kan ada atas, bawah, kiri, kanan. Nah itu kan bentuknya berputar apa roda gitu. Terus jadi kalau filosofinya sih kalau hidup itu kadang ada di atas, kadang ada di bawah, kadang ada yang sederhana kayak gitu. Jadi pokoknya manusia itu jangan sombong terus kayak gitu. Terus simbahnya pun juga
0: menyadari gitu. Tantangan zaman yang sudah berubah, Sekar tak kehilangan akal untuk mendekatkan mainan tradisional kepada masyarakat. Setiap ada kunjungan wisatawan di Kampung Dolanan, ia selalu memasarkan mainan karya para perajin yang harga jualnya mulai 5.000 hingga 200.000 rupiah per buah.
1: Kalau untuk pemasaran sih, karena mainan itu juga cukup, maksudnya untuk sekarang tuh jarang diminati kecuali kalau untuk acara-acara tertentu ataupun souvenir tertentu kayak gitu. Jadi kalau kita beli produknya aja mainan tradisional ya cuman kayak gitu, kayak bentuk kipas, otok-otok, cuman kan gimana caranya nilai jualnya itu lebih tinggi. Jadi dibuat kayak outbound edukasi untuk mereka merasakan pembuatan dari mainan tradisional itu gitu. Kalau pas dari sekolah-sekolah datang ke situ kan enggak cuman permainan aja, jadi kayak outbound terus workshop membuat dolanan seperti itu, tapi lebih berbasis edukasi. Kalau dulu 90-an lah itu masih 50 jenis, cuman sekarang tinggal 15 jenis. Ada otok-otok, terus ada kipas juga, ada payung, terus ada juga blimbingan, wayang, angkrek, gamelan kayak gitu. Kayak dari kacamata Bang Jo itu udah enggak ada, karena kan yang di sini tuh mengandung unsur kayak seng gitu loh, jadi cukup berbahaya juga. Tapi kalau orang dulu ya main ya udah tahu tata letaknya kayak gimana gitu. Cuman kalau sekarang tuh kan pokoknya harus hati-hati, pewarnanya pun juga harus hati-hati. Jadi bahannya kayak gitu.
0: Upaya komunitas pojok budaya mengenalkan Kampung Dolanan kepada masyarakat mendorong datangnya wisatawan ke tempat ini. Salah satunya Siti Nur Istianingsih, warga Dukuh Imogiri Bantul yang pernah berkunjung ke Kampung Dolanan sekitar bulan Februari silam.
2: Kalau saya itu juga bagus, kita kan mainan tradisional niku kan sekarang sudah hampir punah nggih. Nah, niku di sana kan menguri-uri mainan yang tradisional. Nah, itu sangat perlu ditanamkan ke anak-anak bahwa permainan itu juga banyak sekali bisa mengembangkan dari segala aspek anak-anak tersebut.
0: Lurah Desa Pangungharjo Sewon Bantul, Wahyudi Anggor Hadi, sebagai pencetus berdirinya Kampung Dolanan, bercerita tentang sosok Nyai Sompok yang mengawali pembuatan mainan tradisional di desanya.
3: Membuat dolanan anak-anak itu dibawa oleh ya moyang seseorang yang pertama kali mukim di sana yang namanya Nyai Sompok. Dan Nyai Sompok itu katanya sih berasal dari ada keturunan darah Majapahit. Ya cukup masuk akal sih, karena memang Majapahit itu kemampuan krianya luar biasa. Dia yang mempengaruhi Bali, dia yang memang mempengaruhi Thailand dan lain sebagainya, itu seni krianya itu. Yang kemudian karena dia mempunyai aliran darah itu, aliran darah Majapahit itu, yang kemudian mampu mengembangkan hal-hal yang sifatnya ya kriya-kriya sederhana kan sebenarnya.
0: Wahyudi pun merasa bersyukur keberadaan Kampung Dolanan sebagai destinasi wisata budaya mampu meningkatkan taraf kehidupan ekonomi warganya.
4: Yang jelas, para pengrajinnya itu memperoleh nilai jual yang berbeda, jauh lebih banyak. Jadi kalau misalnya dulu itu sebelum ada Kampung Dolanan, untuk satu unit mainan itu paling bisa dijual dengan harga 3.000-an misalnya gitu. Dengan adanya Kampung Dolanan yang tidak hanya menjual produknya ansi, tetapi ada experience, ada knowledge, ada atmosphere dan lain sebagainya. Jadi setiap anak bisa membayar 40 sampai 50 ribu rupiah tergantung dari paketan yang diambil.
0: Usaha tak kenal lelah dan pantang menyerah terus dilakukan warga yang tinggal di Kampung Dolanan, Pedukuhan Pandes, Panggung Harjo, Sewon Bantul untuk melestarikan mainan tradisional. Meski tantangannya berat, namun mereka tetap yakin mainan tradisional sebagai warisan adiluhung nenek moyang di masa lalu tetap bisa bertahan melintasi zaman.

tokoh pewayangan Pundokawan. Gareng. Gareng. Dengan mata julingnya, Gareng tidak mau melihat hal-hal yang mengundang kejahatan atau tidak baik. Dengan tangan ceko atau melengkung, ia pun tidak mau mengambil atau merampas hak orang lain. Kaki geciknya yang seperti pincang, selalu penuh kewaspadaan dalam segala perilaku.

Yogyakarta, kota yang setara dengan budaya. Siapa yang tidak kenal dengan Keraton Ngayogyakarto Hadiningrat, tempat tinggal Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 beserta keluarganya, yang menjadi salah satu tempat wisata tujuan utama di Yogyakarta. Mengunjungi Yogyakarta tak lengkap rasanya jika kita tidak berkunjung ke Keraton Ngayogyakarto yang berada di pusat kota Yogyakarta.

Memasuki regol atau pintu gerbang keraton, kita akan disambut beberapa orang petugas yang mengenakan seragam busana adat Jawa yang berupa kain jare, surjan lurik warna biru, dan blangkon. Mereka adalah para abdi dalam, yaitu sebutan untuk semua pembantu Raja Sri Sultan yang bekerja di lingkungan Keraton Yogyakarta. Para abdi dalam ini berjumlah 3.000-an yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat, pejabat tinggi sampai rakyat biasa. Apa yang membuat para abdi dalam ini begitu setia mengabdi tanpa batas? Apa yang dia cari?

Mas Kliwon Menyan Seto, salah satu abdi dalam Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Walau di usia senja, pria berusia 60 tahun ini menaiki sepeda berangkat menuju istana dengan seragam kebanggaan.

0: Akhirnya, dia mengayuh sepeda sejauh 10 km.
1: Sebenarnya saya tidak punya harapan macam-macam. Pokoknya saya itu hanya senang dulu. Tidak punya pamrih apa-apa. Pokoknya senang dulu saya dulu. Lama-lama kok bisa, kok ada kecocokan dalam hati. Itu tersentuh dalam hati saya itu kok merasa tentram. Jadi saya terus merasa handar beni gitu loh. Handar beni kok saya harus bisa mengendapkan dalam pemikiran emosi, ambisi, kok saya ada satu daya-daya yang cukup positif untuk saya sendiri.
0: Para abdi dalam yang kami temui menceritakan bahwa mereka ingin mengabdikan diri di keraton sampai akhir hayatnya. Inilah penuturan Raden Penewu Jaya Diharja dan Mas Rio Yudo Sabono.
2: Saya secara pribadi terpanggil untuk ikut berkontribusi, mengawal, melestarikan, sekaligus ikut mengembangkan budaya adiluhung Keraton Ngayogyakarta Diningrat. Dulu saya menjabat lurah desa di Purwobinangun. Karena di dalam keprajan tidak mendapat gaji, tapi mendapatkan honor. Karena kami membantu di Tepas Ndworopuro.
3: Ya, yang pertama, kami selaku warga Yogyakarta, untuk setelah kami purna tugas pengabdian di Poltabes Yogyakarta, kami ingin nguri-uri budaya yang adiluhung di Yogyakarta. Untuk ya, lantaran Nesodal Matu Kraton, kami mohon berkah dan pengestunya untuk kehidupan kami keluarga.

0: nyata kehidupan sebagian masyarakat Yogyakarta, materi tidak selalu dinomor satukan. Seperti yang diceritakan Mas Wedono Dwijo Indro Wijoyo, abdi dalam Kraton Yogyakarta, mantan guru SMK di Yogyakarta.
1: Nah, kaitannya dengan ini, kami saat itu untuk mengembangkan budaya luhur Boso Jowo dan bersumber di Kraton Ngayogyakarta Diningrat. Saya sekitar tahun 2005 itu mengajukan permohonan untuk bisa menjadi abdi dalem.
0: Menjadi seorang abdi dalem bagi masyarakat Yogyakarta memanglah bukan menjadi pilihan utama dalam mencari nafkah. Terlebih jika memandang dari sisi pemasukan, gaji yang jauh di bawah standar tidak pernah menjadi penghambat mereka dalam melaksanakan tugas. Karena mereka cari bukanlah materi, melainkan berkah dari Sultan atas kehidupannya. Seperti yang disampaikan KRT Kusumo Bodrowono.
2: Saya betul-betul ngabdinya itu tulus ikhlas, tidak ada maksud tertentu, umpamanya jadi abdi dalem yang butuh ben untuk jabatan pangkat, tidak ada di sini. Tapi kalau ketentraman, ketenangan batin itu insya Allah dapat.
0: KRTH Jatiningrat yang akrab disapa Romo Tirun, yang berkantor di Tepas Dworopuro Kraton Yogyakarta. Harapan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 untuk para abdi dalem juga disampaikan oleh Romo Tirun.
3: Sampai seberapa pengetahuan dari abdi dalem itu? Ini sebetulnya sesuai dengan harapan Sri Sultan terhadap kualitas para abdi dalem ini. Dan malahan nanti Sri Sultan itu dengan adanya Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 ini akan melibatkan seluruh masyarakat di keraton untuk mendapatkan pencerahan mengenai masalah-masalah budaya.
0: Yogyakarta ternyata tetap istimewa dan akan tetap menjadi nagari yang istimewa. Dari Kraton Yogyakarta, kita akhiri perjumpaan kali ini. Tim Kerabat Kerja, naskah dan sutradara Titi Enggani, teknik dan montase Halistia Putri, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Kenal tokoh pewayangan Pundokawan. Petruk. Petruk, nama lainnya kantong bolong, artinya suka berderma. Bisa momong atau mengasuh, momot dapat merahasiakan masalah, momor tidak sakit hati ketika dikritik, mursyid pintar sebagai abdi, dan murakabi bermanfaat bagi sesama.

0: rumah-rumah tradisional Jawa nampak berjejer memenuhi perkampungan yang terkenal dengan kerajinan peraknya. Kota Gede, Daerah Istimewa Yogyakarta. Suasana kuno sangat terasa di kota ini. Misalnya, Kompleks Masjid Besar Mataram terlihat pagar batu berelief yang mirip dengan gapura candi. Pelatarannya sangat luas dengan beberapa pohon sawo kecil serta sebuah beduk berukuran besar. Ada juga makam Raja-Raja Mataram dengan bentuknya yang eksotik. Kota Gede bukan sekedar nama sebuah wilayah, namun juga bagian dari sejarah penting munculnya Kerajaan Mataram Islam yang pernah menguasai hampir seluruh Pulau Jawa. Pemerhati budaya Indra Fibiona menuturkan, Kota Gede adalah pusat Kerajaan Mataram Islam yang lalu terbagi dua menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta.
1: Mataram Islam sendiri itu tidak lepas dari pengaruh Pajang pada abad ke-16. Ya, Kota Gede itu sendiri terbentuk karena Kota Gede waktu itu belum menjadi kota, masih berupa hutan, atau orang lebih mengenalnya Alas Mentauk di bawah Pajang. Kemudian Sultan Hadiwijaya itu saat itu menghadiahkan Alas Mentauk itu kepada Ki Gede Pemanahan, karena Ki Gede Pemanahan itu berhasil menaklukkan musuh kerajaan Pajang waktu itu. Setelah dihadiahkan hutan atau Alas Mentauk itu, Ki Gede Pemanahan beserta pengikutnya dan keluarganya pindah ke Alas Mentauk, kemudian Babat Alas, dan mendirikan Kota Gede pada abad ke-16. Setelah Ki Gede Pemanahan itu wafat, kemudian kepemimpinan digantikan oleh putranya yang bergelar Senopati Ingalogo, dan kemudian wilayah Mentauk itu dipimpin oleh Senopati. Nah, ini pada saat Senopati tumbuh kembali menjadi kota yang semakin ramai dan makmur, hingga disebut Kota Besar atau Kota Gede.
0: Panembahan Senopati memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram hingga ke Pati, Madiun, Kediri, dan Pasuruan. Kerajaan Mataram kemudian menguasai hampir seluruh Pulau Jawa, kecuali Banten dan Batavia, dan mencapai puncak kejayaannya di bawah pimpinan Raja ketiga, yaitu Sultan Agung atau cucu Panembahan Senopati. Sultan Agung lalu memindahkan pusat kerajaan ke Karta, dekat Pleret Bantul, dan berakhirlah era Kota Gede sebagai pusat kerajaan Mataram Islam.
2: Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta, gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Pawartos Wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo kagem nyuda angka kemiskinan warga ing tlatah Kulon Progo. Pemerintah Kabupaten nyawisaken 300 beasiswa kagem para warga masyarakat. Pembayatan ugi kalian Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta kanthi cara nyawisaken akses pendidikan ingkang gampil, ugi pendampingan sektor UMKM satemah kualitas sumber daya manusia ugi langkung sae. Pawartos salajengipun para guru saha siswa SMA Negeri Setunggal Bantul ngawontenaken adicara puncak pengetan hari ulang tahun SMA Negeri 1 Bantul. Momentum menika minangka salah setunggaling cara kagem ningkataken prestasi akademik ugi non-akademik saha mbentuk karakter para siswa ingkang tansah tresna maring budaya lan lingkungan. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Rerangkan giaran ingkang badhe kabiyarsa dumugi dalu mangke sekedhap malih katuraken skeber sejenak kenangan bersama kasusul giaran Bangun Tiso. Wanci jam 8 obrolan radio Pak Bloko katuraken karun C ganti gending-gending lelakon. Dumugi kirang langkung wanci jam 9 titi wancinipun lagu Langgam Jowo katuraken. Han mungkasi pepanggian wontening dalu menika ka biarso mangke wonten sandiwara radio ugi waosan buku basa Jawi. Sesarengan kalian kula sugiman duwi nur seto ingkang kepareng gaya ceciban minangka ruang penjenengan wontening dalu menika. Skeper sejenak kenangan bersama. Wedal menika sampun kacawisaken daruncen tembang lagu saking Mbak Nisunyani. Tentu kemauan ing pangajap mugi saged pinangka panglipur ugi nambani raos kangen penjenengan sedulur kula dumateng seniwati si Ratu Kutut Manggung. Badhe mung merwakani pepanggian wonten esuk enjang sore sonten kasusul mangke wonten Kembang Tebu Anik Sunyani lan Yuni Mantos. Sumangga sugeng midhangetaken.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Tasinya wici wentening kiaran sekeper sejenak kenangan bersama mirunggan wentening dalem menikol tembang-tembang tawi lagu saking Mbak Ani Senyani ingkang katuraken. Sinambi penyendengan wentening dalem kempal kalian keluarga sak sampunipun makarya wentening panti pakaryan. Tugi wentening dalem dinten minggu nggih tawi mirunggan tentu kemawon wonten acara utawi agenda ingkang panjenengan tindakaken wonten ing akhir pekan menika. Badhe katuraken wonten layang katresnan kasusul mangke mbacut apa wurung tetepo nyawiji ing program 4 TRI Yogyakarta.

Ingkang kapiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: so lan saged dados limbah. Sak teleraman menika kados biasa, nanging menawi potongan kain menika boten temtunipun dados kathah. Menapa malih saking para penjahit, konveksi ugi industri lan rumah tangga, jumlahipun temtunipun boten sekedhi. Lan ing Indonesia menika volume limbah tekstil ngantos dumugi 2,3 yuta ton saben taun. Lajeng menawi limbah tekstil menika pun pirsani dados sampah, nanging kados pundi sarana ingkang pun pilih? Pilih limbah tekstil ugi kasebat sisa kain perca menika saged migunani, boten namung dados sampah. Sumangga kita pitangetaken wawan rembag kula sesarengan Nuha Amalia, CEO Restage. Sugeng mitangetaken. Sugeng dalu Mbak Nuha, tos pundi pawartos?
1: Sugeng dalu Mbak Andita, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Nah Mbak Nuha, ini kalau kita melihat bahwa kain yang kita pakai, kemudian pakaian-pakaian ini bisa menjadi limbah. Ada yang dimaksud dengan limbah tekstil. Nah, terlebih dahulu bolehkah Mbak Nuha menyampaikan apa yang dimaksud dengan limbah tekstil?
1: Baik, Mbak. Jadi limbah tekstil itu sebenarnya semua sisa kain yang dimana itu tercipta di sepanjang rantai produksi pakaian gitu, Mbak. Mulai dari pabrik konveksi atau mungkin menjahit rumahan. Atau bahkan industri garmen gitu. Atau bahkan dari dari rumah tangga ataupun ketika kita menghasilkan kain-kain sisa itu sendiri. Seperti itu sih, Mbak.
0: Baik, jadi kalau bisa dikatakan bahwa ada potongan-potongan kain, kain-kain perca itu kadang kita melihat menjadi hanya potongan-potongan biasa dan itu ternyata adalah menjadi limbah tekstil, Mbak Nuha.
1: Iya, betul banget. Ternyata itu makanya kita lahir ya Mbak Ristik ini hadir karena memang melihat keresahan menumpuknya limbah tekstil yang luar biasa banyak gitu ya, dan jumlahnya itu tidak pernah berhenti bertambah. Makanya kita resah sekali dengan persoalan ini, sehingga kita memutuskan untuk okay, sepertinya kita harus menghadirkan solusi untuk permasalahan ini gitu. Karena itu penjahit saja itu ya Mbak, itu bisa menyisakan paling nggak satu harinya itu 5-7 kg kain perca. Jadi kalau itu dikalikan satu bulan aja udah lumayan kan ya Mbak.
0: Baik, nah kalau dulunya ini Mbak Nuha, sebelum nanti kita berbicara mengenai Restage begitu ya, tapi ya, limbah-limbah ini oleh penjahit 1, 2, 3 dan banyak apalagi di DIY, itu kemudian ditaruh kemana sisa-sisa kain perca itu Mbak?
1: Nah kalau dari hasil observasi kami itu kebanyakan dari mereka itu ya dibiarkan saja sih Mbak, tidak diapa-apakan.
0: Jadi menumpuk begitu ya?
1: Sampah yang menumpuk, betul sekali.
0: Baik-baik, karena memang ada sampah yang menumpuk, kemudian tidak diapa-apakan. Nah, kali ini, iya, monggo Mbak Nuha menceritakan apa kemudian peran dari Mbak Nuha, begitu ya, sudah melihat hal tersebut menjadi sebuah keresahan karena ternyata menjadi penumpukan bisa sampai 2,3 juta ton per tahun ya Mbak Nuha ya?
1: Iya, betul banget.
0: Nah, monggo silahkan bisa disampaikan kepada Sutrisno Budoyo akhirnya dari keresahan Mbak Nuha, observasi, diapakan ini limbah-limbah tekstilnya? Silahkan Mbak Nuha.
1: Baik Mbak, jadi setelah melihat permasalahan tadi, di mana yang ketika kita melihat dampaknya yang cukup besar dari bisa mencemari tanah, air, atau bahkan ketika kain itu sendiri mengandung pewarna sintetis ataupun campuran serat yang sulit terurai itu, nanti ya akan sulit gitu untuk bisa diolah dengan baik dan akan mencemari lingkungan. Dan volumenya yang besar itu tadi juga kan mempercepat penuhnya kapasitas tempat penyimpanan gitu kan ya Mbak. Jadinya akhirnya ya sudah, daripada kita menumpuk nggak dipakai, nggak punya nilai guna, akhirnya saya dan teman-teman saya mulai memikirkan solusi yang kiranya bisa nih untuk mengurangi jumlah limbah tersebut. Makanya dari sini kita melahirkan Restage gitu, dari menjadi brand dengan fokus mengolah kain perca menjadi tas, kemudian keychain dan juga DIY keychain kit.
0: Baik, nah
1: kemudian kita merasa bahwasanya ternyata ada peluang besar di sini Kak, bukan hanya untuk mengurangi limbah aja gitu, tapi juga untuk menciptakan produk yang punya nilai dan cerita seperti itu.
0: Baik, nah kain-kain perca itu apakah dari awal nih Mbak Nuha bisa kita ceritakan dari mengambil mungkin satu pencahit dulu begitu ya. Ini kainnya itu kan sangat bermacam-macam, disortir dulu kah? Kemudian apakah memang sudah istilahnya kerjasama dengan penjahit yang ada, pelaku UMKM ini, untuk memisahkan yang polos, yang batik motif atau apa, atau bagaimana Mbak Nuha?
1: Dari kami itu ada standar operasional produksinya ya Mbak. Jadi dari untuk seluruh proses produksi menjadi satu produk itu benar-benar semuanya dari kita. Dari mengambil kain perca di penjahit mitra, kita juga ada, kita ada konveksi mitra juga. Gimana kan mereka tentunya menghasilkan lebih banyak limbah gitu ya Mbak. Jadi kita ada bermitra dengan mereka. Nanti ketika kita mengambil, kita sortir, kita sortir apakah kain ini masih apa layak untuk dipakai atau tidak gitu. Setelah kita sortir, pastinya kita ada pencucian kain perca gitu ya Mbak. Karena kan kita nggak tahu ya Mbak itu tuh kainnya udah seberapa lama di situ, apakah baik nggak ya kalau nanti sampai ke konsumen, kan kita perlu untuk meng-cross-check quality control gitu. Nah baru nanti kita membuat desain dan pola segala macam itu tentunya dari kita semua. Jadi nanti kita tinggal menyerahkan itu kepada penjahit mitra gitu.
0: Baik, untuk saat ini ada berapa tim dari Restitch ini Mbak Nuha?
1: Tim kami ada 4 dengan saya sendiri sebagai CEO. Kemudian ada COO dengan Laila Zahra, CMO Saskia, dan juga ada CFO, Financial Officer-nya yaitu Ahsan. Jadi setiap dari kita masing-masing memiliki perannya sebagai leader, sebagai apa namanya ketua produksi, kemudian yang mengurus pemasaran dan penjualan, dan juga mengurus keuangan tim kami. Begitu.
0: Baik, kemudian Restitch ini hadir dari tahun berapa Mbak Duha?
1: Ini kita masih baru sekali Mbak, masih new begitu ya. Baru kita memulai bisnis ini di bulan Desember tahun lalu.
0: Baik, berarti baru hampir 1 tahun. Kemudian bagaimana kerjasama ataupun dengan mitra tadi yang disebutkan untuk mengambil sisa kain perca ini, sudah ada berapa mitra? Kemudian yang memproduksi juga ada berapa mitra ini Mbak Duha?
1: Baik, kalau untuk sekarang mitra kami itu baru 2 nih Mbak. Baru 2, namun ini kan konveksi begitu ya Mbak. Jadi dari 2 mitra ini sudah cukup untuk produksi banyak dari kami seperti itu. Sehingga kita baru ya menargetkan 2 untuk tahun ini gitu. Dan untuk penjahit mitra sendiri kita juga ada di 2 gitu. Baik. Karena memang ini berkembang selalu ya Mbak kalau untuk penjahit mitra gitu. Makanya kita selalu, mungkin kedepannya kita juga akan membutuhkan penjahit-penjahit mitra yang lainnya yang lebih, supaya kita bisa lebih memberdayakan banyak penjahit rumahan di DIY sendiri.
0: Baik, nah untuk animo masyarakat ini Mbak, tentu kan dari barang-barang yang kita bisa katakan ah gak bisa berdaya ekonomi nih, tidak bernilai begitu ya, akhirnya diubahlah dengan Restitch ini dengan barang yang tadi disebutkan, ada tas, kemudian ada apa lagi Mbak tadi?
1: Ada kitchen,
0: kemudian dan lain sebagainya. Nah ini animo dari masyarakatnya bagaimana Mbak? Apakah dari bulan Desember hingga saat ini setiap bulannya selalu laku dan itu dengan grafik naik atau bagaimana?
1: Alhamdulillah banget Mbak. Jadi untuk 3 bulan pertama itu kan memang kita fokus untuk R&D terlebih dahulu ya Mbak. Untuk membangun brand awareness terlebih dahulu ya kepada calon customer kita. Mengingat kita kan juga bisnis baru gitu kan. Mungkin banyak sekali orang yang belum kenal gitu. Jadi kita fokus ada pada brand awareness terlebih dahulu. Kemudian kita baru melaksanakan penjualan itu dari bulan Juni Mbak. Juni, Agustus, berarti 3 bulan ini. Dan alhamdulillah itu naik terus penjualannya.
0: Itu bagaimana caranya Mbak? Kan masih muda semua, gitu ya. Masih muda, kemudian juga teman-teman hanya 4 orang kita katakan dan semua dikerjakan sendiri. Ini bagaimana? Apakah cara menginformasikan sudah dengan era digital saat ini di media sosial atau ketok nular alias aku punya brand ini loh atau keduanya? Silahkan.
1: Jadi kita itu memanfaatkan 2 instrumen pemasaran ya Mbak, melalui offline maupun online gitu. Karena memang target pasar kita kan juga perempuan-perempuan yang aktif di sosial media juga gitu ya Mbak. Jadi kita sangat memanfaatkan sosial media ini untuk media promosi. Dan dari sini kemudian teman-teman tahu kalau ternyata kita toh ada event offline juga loh ternyata retreat ini gitu. Jadi kita juga hadir di apa namanya expo-expo seperti itu. Jadi kan kita juga membuka program workshop sustainability, yaitu dengan workshop DIY kitchen kit seperti itu. Jadi teman-teman itu dari ibaratnya ya dari online itu tadi, kemudian mereka tertarik untuk bisa berinteraksi langsung dengan kami, dan dari situ mungkin akhirnya orang-orang mouth to mouth gitu ya Mbak, dari mulut ke mulut kayak gitu, oh ini produknya lucu nih seperti itu. Jadi mungkin dari situ penjualan kita juga naik gitu sih Mbak.
2: Baik, ini luar biasa ya. Nah, kemudian kalau boleh disampaikan ini Mbak Nuha, dalam satu bulannya paling tinggi ini bisa terjual berapa pieces kah? Kemudian produk apa? Dan yang paling banyak dicari juga produk yang apa?
1: Oke, dari per bulan itu paling best seller itu pasti kitchen ya Mbak. Kitchen ini sangat sangat ramai diminati gitu. Bisa sampai 10 sampai 20 kitchen per bulannya. Kemudian untuk DIY kitchen kita yang kedua itu sling bag dari kami. Kami ada tasu ikan seperti itu. Nah, itu paling laris dan alhamdulillah nih dalam waktu 3 bulan ini sudah hampir 10 sampai 15 tas.
2: Baik. Nah, kalau melihat memang progresnya baik, tapi selalu ada tantangan biasanya ini, Mbak Nuha. Untuk Restitch, apa itu tantangannya?
1: Tantangan dari kami sendiri itu adalah karena memang produk kita itu kan produk eco-friendly gitu ya, Mbak. Dan juga kita itu benar-benar detail sekali dalam membuat produk, dan juga proses quality control yang cukup rumit begitu. Jadi mungkin kendalanya itu ada pada bahwa pas kami ini tuh bukan kebutuhan primer gitu, yang tidak setiap hari itu orang butuhkan gitu. Jadi ini menjadi tantangan banget untuk tim kami, untuk supaya bagaimana sih strategi yang paling pas untuk bisa memasarkan, untuk bisa menjual tas ini gitu dengan harga yang demikian gitu ya, dengan posisi bahwasannya produk kita tuh bukan produk primer seperti itu. Menjadi tantangan yang luar biasa untuk tim kami.
2: Baik, jadi kalau untuk harga dimulai dari harga berapa dan paling tinggi harga berapa?
1: Oke, kalau untuk tas sendiri itu kita start 256, paling tinggi ada di harga 290-an ya Mbak. Dan itu mungkin akan terus berkembang karena kita terus melakukan diversifikasi produk gitu. Kalau untuk kitchen, jadi kita start dari harga 35.000. Nah, yang paling affordable itu ada di DIY Kitchen Kit dengan harga 20.000 saja Mbak. Karena memang DIY Kitchen Kit ini kan kita hanya menyediakan barangnya, teman-teman ataupun customer kita nanti yang merakit sendiri seperti itu.
2: Baik. Nah, kemudian tadi juga Mbak Nuha menyampaikan ada strategi-strategi nih, karena ini barang yang memang bukan daily seperti kuliner kalau kita bisa bilang ya Mbak ya, kuliner ataupun minuman kan setiap hari butuh makan, butuh minum. Tapi kalau mungkin kitchen ini kita udah punya satu, udah, tapi bagaimana strateginya? Nah, sedikit kenapa kita harus membeli produk dari Mbak Nuha misalnya, itu seperti apa Mbak?
1: Oke, alasan kenapa harus membeli yang pertama adalah produk kita itu pasti limited edition begitu ya Mbak. Jadi ketika teman-teman sudah apa namanya mengantongi produk kami, tidak akan banyak yang mengembari karena memang ini eksklusif sekali dan dibuat dengan apa ya, nilai dan makna yang luar biasa begitu. Dan yang kedua, ketika teman-teman membeli produk dari kami, yang pastinya teman-teman mendukung keberlanjutan gitu, karena dengan teman-teman membeli produk kami, maka teman-teman itu support dan juga aware dengan isu lingkungan seperti itu. Dan ini penting sekali, dan pastinya memberdayakan penjahit-penjahit juga, karena memang riset ini kan menggunakan penjahit rumahan gitu. Jadi ketika teman-teman membeli produk kami itu tidak hanya membeli produk aja, tapi teman-teman itu benar-benar membeli suatu makna seperti itu. Dan yang pastinya tidak ada di brand-brand yang lain, kita punya DIY Kitchen Kit. Jadi teman-teman itu bisa terlibat langsung dengan kita dengan itu tadi, menghasilkan karyanya sendiri gitu. Itu sih Mbak.
2: Baik, jadi memang untuk membuka usaha juga, lapangan pekerjaan juga untuk kanan dan juga kiri begitu ya, mengembangkan juga untuk penjahit-penjahit lokal yang ada di DIY dengan banyak membeli produk Restis begitu ya Mbak Nuha ya. Nah Mbak Nuha, yang ingin saya kemudian minta dari Mbak Nuha adalah silakan untuk mengajak juga kepada Sutresno Budoyo, generasi muda yang saat ini masih ragu untuk melirik kanan dan juga kiri, ternyata yang dari kecil ibaratnya ternyata bisa menjadi besar, dan juga melirik potensi yang dikira kurang ternyata justru menjadi peluang ekonomi juga. Sumogo.
1: Baik, mungkin dari saya gitu ya, teman-teman sekalian, soalnya semakin banyak pelaku usaha gitu ya yang melihat limbah tekstil itu bukan sebagai beban gitu, tapi kita juga harus bisa menganggap ini tuh juga sebagai sebuah peluang gitu. Dimana Jakarta sendiri itu kan mempunyai kekayaan budaya yang luar biasa gitu ya, komunitas kreatifnya yang banyak sekali gitu. Jadi pasti punya modal besar untuk menjadi contoh gitu, bagaimana isu lingkungan dan kewirausahaan itu juga bisa berjalan beriringan gitu. Dan mungkin ketika sesuatu yang kita anggap sisa itu ternyata belum tentu benar-benar kehilangan nilainya, teman-teman. Bagaimana cara kita aja menemukan nilai dari hal tersebut gitu. Kadang karena hal ini hanya menunggu untuk bagaimana kita untuk melihatnya dengan cara yang berbeda begitu. Jadi mulai dari hal kecil, menyimpan kain perca gitu ya, melihat, melirik, kemudian menyadari bahwasanya ternyata ternyata ini yang masalah-masalah seperti ini yang ternyata ini nggak sepele loh. Ketika kita mampu punya ide dan aksi gitu, ternyata ini bisa menjadi sesuatu hal yang besar gitu. Jadi dengan tadi itu mulai dari hal kecil, menyimpan kain perca, alih-alih langsung membuangnya gitu kan ya Mbak. Jadi kita bisa untuk berkreasi, memperbaiki sebelum menggantinya dengan yang baru. Atau kita juga bisa hanya dengan memilih produk-produk dari brand-brand yang benar-benar peduli pada isu ini gitu. Jadi perubahan itu tidak harus besar, teman-teman, tapi kita hanya butuh konsisten.
2: Baik, terima kasih Mbak Nuha untuk waktunya malam hari ini, sukses selalu dan juga bisa menjadi inspirasi kagem generasi muda. Terima kasih Mbak Nuha.
1: Terima kasih sekali Mbak Anita atas kesempatannya.
2: Nje, sugeng dalu.
1: Dalu.

Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken kiaran-kiaran saking program 4 TRI Yogyakarta. Titiwantinipun ngarsa panjenengan badhe katuraken obrolan radio sesarengan Pak Bloko. Dalu menika ngaturaken ira-iran langgar. Kasusul kanthi reruncen gending-gending lelakon dening keluarga Krawitan Condong Raos sing dipun pangarsani dening Ki Narto Sabdo. Sumangga katuraken sugeng midhangetaken.

ngaturaken kasugengan para sutresna budaya kakung miwah putri ingkang minulya. Keparenga Pak Bloko tumunten matur ngudar gagasan kanthi irah-irahan langgar. Kang Suto bali saka musola, dheweke asring neng musola tinimbang neng masjid sing sak janjane ora

Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Gending Bindri Laras Lindro Pathet Songo. Gending Bindri mujutaken gending pakurmatan tata upacara temanten gagrag Ngayogyakarta. Gending Bindri kangge ngiringi wiyosing temanten saking panti busana lumampah tumuju sasana panggih. Gending Bindri katabuh kanthi lancaran soran.

Kending boyong temanten, laras pelok padep barang. Kending boyong temanten, mujutaken kending pakurmatan, toto upacara ngunduh mantu, gagrak Ngayogyakarta utawi gagrak Surakarta. Kending menika kaunglaken kangge ngurmati sowanipun temanten sarimbit, wonten dalemipun romo ibunipun temanten kakung. Ungeling gending boyong temanten kalajengaken ladrang boyong Basuki ing pangajap mugi anggenipun boyong putra temanten sarimbit tansah manggih suko Basuki boten wonten pambengan setunggal menopo.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sugih tanpa bondo. Tembung sugih tanpa bondo iki yen mung tinampa kanthi wantah mesti ngongkara utawa mokal. Nanging saiki tembung iki mengku teges

Ingkang kapiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Bu, jangan lupa, minggu besok kita masak-masak di rumah Bu RT loh, Bu.
1: Minggu? Kan hari keluarga, saya sekeluarga mau piknik. Memangnya masak-masak untuk apa, Bu?
0: Loh, Ibu tidak merasa parit batas RT kita tinggal kan sering banjir. Karena sebagian warga masih buang sampah sembarangan, Bu.
1: Iya sih, tapi...
0: Sepertinya semua warga minggu besok gotong royong kerja bakti, Bu. Acara ini juga sebagai sarana untuk saling kenal, silaturahmi, Bu, antar warga. Masa kita sudah bertahun-tahun tinggal di sini tidak kenal? Gimana? Tetap mau piknik, Bu?
2: Gotong royong ciri khas bangsa Indonesia, cermin Indonesia bersatu walaupun berbeda agama, suku, dan budaya. Budaya gotong royong membuat toleransi antar sesama semakin kokoh. Rasa kebersamaan muncul karena adanya sikap sosial tanpa pamrih untuk meringankan beban.

0: gendalu
1: niki mbai jembatan piyungan badhe nderek kregengaken mi kula Jawa lagune nderek ingkang sampun cumawis mawon sedaya sae badhe kentun-kentun kentune kagem Bu Sri Utami Pak Sagio terus Pak Dipaimenan dan gue Pak Azhari Pak Yanto se Pak Yanto Bu Yayu se Bu Yayu Bunda Swijo Bunda Wagianti Pak Pak Dijalino wonten ing Semoyo lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken mi kula Jawa kagem masugi mantuwi nur seta sugeng tugas ngantos paripurna mangke matur nuwun wekdalipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Mbah Ijem nggih. Salajengipun menika saking panjenenganipun Pak Pur Kenteng Rejo kinten kagem Pak Haji Ngadiono, Mas Mangun Balong, Mas Arjuni Jogoboyo, Mas Adi Ponco, Pak Nato Indro, Kang Gilas, Pak Wirjujur, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Bu Andri, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Maryuni, Mariani, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Kweni, Yusiru, Pelan Sedaya Kemawon, matur nuwun. Inji matur nuwun rawuhipun nggih. Ingkang kepareng rawuh lumantar telepon tasih katampi wonten ing gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo tasih kacawisaken medalipun nggih sugeng dalu mikula Jawa. Halo.
2: Pandalo masuki mantri nerset.
0: Nggih.
2: Niki saking Lopati.
0: Monggo Pak Sawiyo.
2: Nggih. Lapenipun derek sirus kala wau. Kakek ngakam pusiru dalam tali
0: tadi.
2: Demi tandaan lagu Pak Rita Kadang Wakianti Sakinang Suryati Pak Tujo Supak Yo Cinta Pihatan Kuingkang
0: Inji matur nuwun rawuhipun Pak Sawiyo nyi sanggingipun sugeng dalu mikula Jawa.
3: Sugeng dalu Pak Winirseta
0: Song Bagus. Monggo monggo Mami Sartika sehat nyi.
3: Sugeng nuwun Pak Wasit.
0: Ketan apa tapi nyi?
3: Nggih. Salam kasih sayang Umin.
0: Nggih.
3: Kepingan sih. Penyarisehat.
0: Amin.
3: Salam, akan sukses wau. Niku wau, sinten niku wau?
0: Menika wau Pak Sawiyo saking Lopati.
3: Pak Sawiyo besok contoh, akhirnya tujuh sukses terpuri. Pak Noyo, Mas Sawan Tata, Putrijo, Asam, Pak Yanto Soyo Yanto Mas Yang Saya Pak Mbak Kiman Mbak Lawan Haka Mas Mbak Yudi Weni Mbak Yayu Soyo Yayu Mbak Sri Soyo Sri Mbak Pipit Mbak Parmi Mbak Yudi Weni Terus Bakem Mbak Pasiona Mbak Mbak Pak Sri Wiwi, Mbak Lusati, Pak Sumbira, Pak Aisem, Pak Kom, Pak Usi Seto, Kombo Karno, Pak Kom, Pak Iman, Pak Untung, Pak Suro, Pak Mas Saryono, Pak Meneng, Pak Tambang Suparno. Romo
0: Yu, kan sesuai
3: penawang
0: Inji, matur nuwun rawuhipun nggih, Mami Sartika nggih, mugi tansah pinaringan sehat panjenengan keluarga. Sutresna budaya semoga langkung biyen kabiar sewonten Buyung. Kasusul mangke ketan nopo tapi Buyung saking Mbak Sri Widadi kasusul Mas Eswanto ketan nopo tapi semoga.

0: tasih wonten ing giaran mirunggan lagu langgam Jawa program 4 RRI Yogyakarta. Lan kados ngertos sampun mangke purna ning giaran migula Jawa katuraken sandiwara radio giwasan buku basa Jawa. Salajengipun menika saking Pak Jamari jumeneng lagu Turi-turi Putih Waljina kagem Kirisi Seto, Bu Andri, Bu Mudo, Mas Adi Poncosari, Mas Rian, langka kemas giman sugeng tugas singje matur nuwun jumeneng pundi menika jumeneng melati menopo jumeneng seyegan ya utawi jumeneng pundi malih sangertos kula wonten menopo melati lan kalian wonten seyegan menika Sleman ya. Salat singipun halu sugeng dalu migulo Jawa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Giman Bu,
0: ya.
1: Pak Giman Bu Seto. Saya Jaspalato.
0: Iya.
1: Di daerah Jetis mau minta lagu Jangan Terong.
0: Jangan Terong ya.
1: Yeah. Semua pendengar RRI di mana saja berada. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuh panjenengan Pak Jaspalato. Mugi ngaturaken sugeng dalu kagem panjenenganipun Rama Mas Murtolo lan keluarga wonten ing Jetis Caturarjo Sleman. Sugeng dalu, sugeng laras nggih. Kula pinangkani rumiyin ingkang ngersakaken lagu-lagu kula wau. Badhe kapiar sewonten tukang pijet. Kasusul mangke wonten Jangan Terong. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya. Kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: Yum. Miem.
2: Wah, lagi nang ndi ya? Panas ngeram tenan lho, Ki. Kendine nang ndi, Yum?
3: Wah, Kakang wis mulai kok sawah. Aku nganti raruh, Kang. Kene, Kang. Pacule tak singgahne, Kang.
2: Iya. Yeah.

0: Wah, beras abang toh, Yem. Beras abang kuwi jare oke kae vitamine,
1: heeh. Iya, kleru, Kang.
0: Lah apa?
1: Sing bener vitamin.
0: Oh, ya ngono kuwi. Njur, sambele sambel korek ning wah, iki kok asin, Jan. Jare yang kasinan kuwi tandane.
1: Iya, jiwet kakange.
0: Gemes aku kok. Lah, anu, sesuk piye ya, Yem?

0: Ada apa toh Mbak Yu? Sepertinya kok resah dan gelisah begitu.
1: Ah, Jovita ini seperti lagu tempo dulu saja. Ini loh Jeng, baca status temanku di media sosial.
0: Mana?
1: Masa makan ikan lele bisa menyebabkan kanker?
0: Huh?
1: Padahal aku itu sering makan, makanan favoritku lagi.
0: Walah Mbak Yu, seperti itu kok dipikirkan? Mau dicari dulu kebenarannya.
1: Tapi aku tetap takut, Jeng.
2: Lo. Ada apa toh ini?
0: Mas RT. Ini loh Mas RT. Mbak Yu Santi itu baru resah. Sehabis membaca status di media sosial soal makanan yang menyebabkan kanker. Soalnya katanya sering mengkonsumsinya loh Mas.
2: Itu toh masalahnya. Mbok ya ditelaah dulu, dicari kebenarannya. Siapa tahu itu tidak benar. Buktinya jenengan baik-baik saja atau sampai sekarang?
1: Iya, Mas RT benar juga. Malah, saya sekarang merasa lebih sehat.
2: Makanya, Ses, jangan tergesa-gesa menelaah informasi dan status yang ada. Coba cek dan recheck dulu kebenarannya.
1: Iya, Mas RT benar juga.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Yogyakarta.

0: Wis to, kok tak golek ne ganti sing ganteng apa Mas Dedi kae ya?
1: Lah. Ngono ya kok.
2: Bapak niku anjur le ngono wae.
1: Lah kepriye? Apa enake tak goleke dukun bae?
2: Bapak niku lho, kok

Nuwun Sutresno Budaya ngajari pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Jogja. Ingkang tumuli ngaturaken sandiwara radio basa Jawi kanthi carios banyuning resep atine anyep. Naskah lan sutradara Titik Renggani. Wonten ingkang sami nindakaken carios menika Putri Arnisia, Agus Pramana, Agus Lelur, Umining Priyanti, Dalijo Angkring, Teknik lan Montase, Halistia Putri. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Yo, udano sing dresisan. Yo, mukon ku udian sing jelas yo, sebar ini sing suwe.
1: Den, den, den. Wah, taruhnya baru ya. Ini tuh enten apa ya?
0: Mister. Kowe iki meneng kowe. Nek perlu nyoki, kowe melu ngewangi aku. Nyebar uyah ning ngarepan kene. Udane ben saya deres, udane ben saya dadi.
1: Njur. Njur kersane napa niki?
0: Ayo udane ben awet kok.
1: Waduh. Nek awet niku kula sing ciloko, Den.
0: Bebat.
1: Kulo sing ciloko.
0: Kayu kapuk kulo tane sing deres.
1: Wah. Ala nggih cetok ciloko to kulo niki. Ah wong kulo mboten beto mantul, Den. Dur niki rak kulo pun wayahe bali. Dene udane deres kulo nggih cetok ora mungkin to njur klebus ngecepes nika. Nah, mungkin malah kulo diarani bojo kulo mampir-mampir sing ora bener. Ampun to, rak. Kulo mrene to sing ciloko. Pun jenengan mawon dhewe nek ajeng nyepeti udan mang cepetke dhewe. Ajeng mang suweke mang suwek-suweke dhewe. Kulo mboten lah, kulo wedi. Gak ciloko, Den.
0: Kowe iki kok malah srigis wae. Wis to, kowe kene ngewangi aku iki. Wah, uyahe sebarke ning nggon kono latar sing pojok kidul kae.
1: Wah, ampun to, Den.
0: Rasa jireh ngono to.
1: Ah, mungkin nek ndak mboten terang-terang jur pripun.
0: Wis ben, dane ben. Telung dino telung bengi tak. Harape udan iki
1: ben.
0: Kayu kapuk telung.
1: Wah, nek kesuwen daerah riki niku lah iso banjir. Kampung mriki saged banjir kelelep lho, Den.
0: Cepe barat.
1: Mbok empun to.
0: Sing gedhe.
1: Mungkin nek banjir pripun. Anjara hari ini banjir itu pun.
0: Ayo ben bae.
1: Wah,
0: sing penting omahku ki ora. Kowe ki arep napa to?
1: Ya angel cedhak mboten kebanjiran nek biyen jenengan, Den. Wong daleme jenengan niku dhuwur dhewe. Klebu omah magong-magong apik tenan kon kebanjiran.
0: Amula. Sopo wae sing arep adol omah iki ya tawake aku wae. Tak tukune nek pengin ora kebanjiran. Aku lak yo api anok.
1: Iki ning nek mboten pengin didol, ayo. Wong duwene ya mung niku. Ah mesti wae mboten entuk dituku to.
0: Eh.
1: Dipun.
0: Kowe kok malah takon to? Hmm? Kuwi lak yo gaweanmu to, Lur. Hah? Mula sesuk kuwi kowe gek golek sisik melik.
1: Dene napa?
0: Welo takon meneh. Ayo sapa sing arep adol omahe to? Kowe njuk lapor karo aku. Hai. Aku luwih seneng meneh. Aku luwih gumbira meneh. Nek omae si Tarno kae gelem ngedol tak tukune.
1: Wah,
0: pira wae ora nganggo tak nyang.
1: Wah.
0: Wong ya mung ngadu tritis karo nggonku wae lho. Wis Lur, kowe rasa bali.
1: Wah. Nek iki kula ajeng lebus mawon kok. Masake bojo kula. Pas mongso udan sih ndak kademen. Pun nggih, Den.
0: Wah. Sikih.

0: Kowe ngerti to? Tarno ki sapa?
1: Lah nggih tangga sampeyan.
0: Lah mung derajate gedibal 27 kowe kok ya iso-isone kementus.
1: Wah.
0: Loh. Kok wah weh wah weh. Ngopo? Ora wani. Jireh meneh kowe.
1: Lah angge mboten pati ya aning anu e.
0: Ora pati ya pati ya piye.
1: Wah. Ngaten lho Den. Tarno niku bodho ning nekatan. Pokoke bonek bondo nekat. Jian wani mati tenan jiyah niko.
0: Yalah.
1: Lah pripun nek mati tenan?
0: Wanine iki tekan sepiro si Tarno kae? Kae iki wanine ming buruk kae iki.
1: Ning anu jiden krungu-krungu akeh tiang sing rembuk omah teng kampung mriki niki nek udan kathah sing kebanjiran ji. Lah omah api-api kok podo kelepan banyu. Rae maneman ta, Den?
0: Omongmu iki kok malah rasane iki nyalahke omahku ngono apa piye?
1: Nggih mboten, Den.
0: Alah,
1: aning
0: iya bae.
1: Mboten.
0: Kabeh iki padha mbangun sak penake dhewe. Aku ya ora bengak-bengok kok. Dasare mung wong iri kuwi. Wong drengki srei dawen pati open iki ngono kuwi. Nek ana wong rada duwe nyok dirasani. Ora bisa gawe omah apik kaya nggonku kok. Njuk gawe mangsalah.
1: Oh, nek bab niku kula mboten ngerti, Den.

Jadi, Kanti Carios, Banyuning Resep, Atine Anyep. Naskah lan sutradara Titik Rengganis. Mugi-mugi kiaran menika saged nambahi panglipur serta ndadosaken syukur nanging pegali. Sugeng pepisahan, rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Tutwuri Handayani, kalimat yang tidak asing kita dengar saat sekolah dan bisa kita lihat terpampang pada logo pendidikan. Itu merupakan semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Tahukah Anda, Tutwuri Handayani adalah penjabaran dari bahasa Jawa Engarso Sung Tulodo Eng Matio Mangun Karso Tutwuri Handayani, yang artinya di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan.

Nuwun Sutresno Budoyo, ngaturaken pambagyo wilujeng. Sugeng pepanggian wontening atur giaran waosan buku basa Jawi lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan AM 1017 kHz Programa 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge wekdal menika tasih nglajengaken cariyos Kidung Sukmo Larasing Jiwa. Seratanipun Ardini Pangastuti PN. Dumugi perangan 6. Kaaturaken tining Sugiman Dwi Nursito. Ilustrasi iringan tining Ki Murjono. Teknik lan montase Yon Daryono.

Sutresno Budoyo sakderengipun katuraken perangan 6 kepareng katuraken pethikan Kidung Sukmo Larasing Jiwa perangan gangsal.

0: kowe wis tahu ketemu Baskoro?
1: Pitakoni karo Minggu Nyawang Arum.
2: Tahu namung mosak keplasan.
0: Patemon kuwi sajake cukup nabet kanggo di Baskoro.
1: Kuwi to. Sawangan buktine.
0: Darsono nuti ngilukisan kanthi judul Kenyo jroning impen kasebut. Arumi gatekake lukisan kuwi. Atine gumesar. Yen ngono Baskoro uga mikirake aku. Ngono patine. Ono rasa seneng sing angel didelikake.
1: Tanpa mailu Darsono, Arum langsung muter awaki. Jumangkah marani panggonane Baskoro lungguh deleg-deleg iku.
2: Lagi ngalamun apa?
1: Pitakone Arum ngagetake Baskoro.
0: Takon apa seliramu mau?
1: Baskoro kaget. Arum geret kursi, lungguh ngadep Baskoro. Banjur kandhani.
2: Aku mau takon, lagi ngelamun ke sopo lan opo ro.
0: Pitakonmu salah. Kudune lagi ngelamunake sopo saiki. Ngono.
1: Baskoro mesem pait.
2: Nyewis taralat.
0: Lagi ngelamunake seliramu. Kini yo waktu iku seliramu tanpa pamit ninggalake aku.
1: Baskoro nyawang landep pas manik mripate Arum.
2: Pitakonan iku opo kudu tak wangsuli?
0: Pancen ora perlu. Ngerti ora Arum? Aku cukup kaget seliramu teko ing pameranku karo priyo sing ora tak bayangake.
1: Baskoro nyubo santai kaya ora dumadi apa-apa. Sakwise bisa nata atine.
2: Sing tok maksud Kang Darsono?
0: Baskoro mantuk.
2: Dheweke mitra bisnisku. Nanging kanggoku ora sak termo kuwi. Bisa dikandhakake dheweke mitra jroning teges sing sak temene. Aku kenal Kang Dar wiwit ana SMA nalika gabung ing pakumpulan pecinta alam. Kang Dar sadurunge dadi pengusaha dheweke kuwi uga seniman penyair, uga penggurit.
0: Oh. Yen ngono. Saiki aku lagi lego.
1: Kandhani Baskoro terus terang.
0: Ngerti ora Arum? Aku sempat cemburu nyawang keakrabanmu karo Darsono.
1: Arum mesem. Mripate nyawang Baskoro kanthi lembut.
2: Lukisanmu kenyo jroning impen kae opo bisa tak koleksi? Nanging kok ora ono daftar hargane?
1: Pitakoni karo isih tetep nyawang Baskoro kebak pengarep-arep.
0: Lukisan kae pancen ora niat tak dul.
2: Nanging aku kepingin duwene lukisan kuwi.
0: Bisa bisa wae. Ning, ono sarate.
2: Apa sarate?
0: Arum bali nyawang Baskoro. Makan malam karo aku.
2: Mong kuwi.
0: Baskoro mantu.
2: Aku setuju.
0: Ujare Arum mantep. Wong loro banjur ijol-ijolan nomor telepon sadurunge Darsono melu gabung. Dene Sulis sing lungguh ana sakmburine meja katon ibut ngladeni pengunjung sing wiwit mbrudul padha teka. Kados pundi, Pak Dar? Pitakone Baskoro sawise Darsono lungguh kanthi mapan. Ono sawetara lukisan sing aku ketari. Aku pengin ngoleksi Telaga Cinta, Tarian Merpati, Runa Fajar, karo Wanita Jroning Impen. Kandhane Darsono. Lukisan luru sing keri dhewe wis ana sing pesen. Oh. Wah. Aku kalah dhisik ya. Darsono nyawang Arum kanthi mripat mbebitu. Temeni dheweke rada gelo. Mergo lukisan sing dipengini iki wis kedhisikan wong liya. Wong telu banjur omong-omongan sauntara. Gandeng isih ana tamu liya sing uga kepingin ketemu karo Baskoro. Darsono ngerti empan papan. Kejaba kuwi, dhewe uga isih ana urusan liya. Sadurunge ninggalake galeri, Darsono ngrampungake urusan administrasi kanggo lukisan sing dipesen marang panitia. Ono sekretaris kuno sing rupane cukup ayu. Isih nom lan kenes. Nanging mungguhe Darsono isih tetep durung ono sing ngalahake Arum. Rupane Arum pancen kalah ayu yang dibanding karo sekretaris kuwi. Nanging wanita kuwi katon anggun lan merbawani. Kudu banding-banding ke wanita loro kuwi. Kekarone aku rawenang duweni. Ngono batine karo nglirik Arum sing ngadeg ana ing sacedhaking Baskoro. Ana sakletik rasa meri. Yen kuwi ora kena diarani cemburu. Nanging perasaan iku enggal-enggal ditindes. Oke, Pak Dar. Pokoknya tak jamin mengku rampung pameran, lukisan langsung dikirim. Kandhane Baskoro nalika Darsono nyalami kanggo pamitan. Baskoro nguntapake lungane Arum kanthi ati sing ora karu-karuan. Rasa kangeni isih durung tuntas. Nanging dhewe kudu ngeculake wanita kang tansah ngrenggani impeniku. Ora ana alasan kanggo nyandet. Mergo tekane mau pancen karo Darsono. Aku terno menyang hotel wae. Ngono kandhane Darsono. Nalika tekan papan parkir. Saiki genti Arum sing nyekel setir. Pamriye mengku Darsono mung kari mudhun dadi ora ribet. Sauntara iku, saka kaduan mripate Baskoro tansah ngetutake Arum nganti mobil sing ditumpaki metu saka pelataran galeri. Sakwise ngudunake Darsono ing hotel papaning nginep, Arum ora bali menyang toko, nanging arep langsung menyang kantor LSM sing dikemunah bebarengan karo kanca-kancane kuwi. Pancen ora ana agenda kegiatan dino iki, nanging paling ora bisa ketemu kanca-kanca, ngobrol lan guyon. Rasane seneng dumadakan hapine Muni. Bareng disawang saka nomeri Baskoro.
2: Assalamualaikum.
0: Panyapani Arum. Posisine ngendi iki? Isih karo Darsono?
2: Ora. Iki aku lagi tumuju kantor ing Jalan Patihan Tengah.
0: Ngendi kuwi?
2: Cedak alun-alun kidul.
0: Aku kangen. Suara ing jero telepon iku keprung keder.
2: Sik-sik. Dalane lagi rame banget. Mengko tekan kantor, tak telepon balik.
0: Iya. Hati-hati. Arum nutup telponi. Ati niki seruh. Ora ngira babar pisan yen Baskoro bakal nilpun kanti cepet kaya iku. Pangirane paling-paling mengkusuri.

0: Ono Ulin lan Sita.
1: Kok sepi? Liyane padha ora teko.
0: Pitakoni marang Ulin sing lungguh ing meja sekretaris cedhak karo lawang mlebu.
1: Lila ngeterki anake kontrol menyang rumah sakit. Jarine ono masalah sing kudu dirampungke. Karo pen sing dipasang ning sikile anake. Titin pamit ono urusan keluarga. Liyane ora ono keterangan.
0: Wangsulane Ulin.
1: Ih, kok rupamu beda? Katon bingar, sumringah kaya apa ora kaya biasane?
0: Aloki nalika Mas padhakke Arum. Arum guyurnya banjur bablas menyang mejani. Lungguh srok, langsung buka tas lan ngetokake HP-ne. Banjur mejet nomor telepon sing dituju.

0: Aku saiki wis tekan kantor.
1: Ujari marang nomor sing ditelpon Kang Uralio Baskoro.
2: Oh, iya. Jane aku isih kepingin bisa sabet jagung karo sliramu luwih suwe meneh. Rasane durung katok. Sak patemon mau mung sedilo banget dibanding karo olehku ngenteni sak suwe iki. Percaya raru. Sak perlu ketemu sliramu ing pameran biyen kae. Aku dadi angel turu. Wengi-wengiku tansah keganggu dening wewayanganmu.
0: Apa iya?
1: Panambonge Arum, najan atine langsung bededeg sak gajah abuh. Krungu kandhane Baskoro. Perasaane priya iku pranyata ra beda karo apa kang dirasakake. Sliramu ngerti aku. Wanita jroning impen kae tak lukis nalika kangenku wis tekan watesing daya tahanku. Seuntoro aku ora ngerti kudu menyang ngendi pati sliramu. Lan runa fajar sing ono cedhake kae uga tak lukis sinambi mbayangake sliramu. Bayangake dino indah sing pingin tak liwati kelawan siliramu. Ono ing kekepaning angeting srengenge. Lukisan iku langsung payu nalika malam pembukaan.
0: Sopo sing ngoleksi?
1: Sawene kolektor saka Jakarta. Panguwi Baskoro liwat tilpun kanthi swara sing geterake dodo. Rasani aku ora kanti ngenteni tekaning wengi. Apa bisa awake dhewe ketemu saiki? Akeh sing pengin tak critakake marang sliramu. Ojo kondoraru. Tak tunggu ing rumah makan taman. Iki wis wancine makan siang. Telepon langsung ditutup dening Baskoro sakwisi dhewe ing nyebutake papane rumah makan kasebut. Priyo iku sengaja ora maini kesempatan marang Arum kanggo wangsulan. Jujur, dhewe wedi yen nganti ditulak. Pancen ora ana alasan kanggone Arum nulak pangajake Baskoro.
0: Nanging opo kudu cepet ngene iki? Peduli setan.
1: Aku uga ora perlu meneh nutupi perasaanku. Ngunu batine Arum banjur siap-siap lunga.
0: Mentas wae teko langsung arep bali.
1: Alo Iulin lan Sita meh bareng nalika Arum pamitan bali. Arum mung mlengeh banjur jumangkah kanthi mantep marani mobil. Nalika Arum teko ing restoran taman sing mapan ing jalan Parangtritis, Baskoro wis katon ngenteni. Turun pesen mijo. Kandani karo metokake tekani kenyoiku. Marang Pramulati kekarune banjur pesen mijo. Lan pesen menu. Arum mung pesen jus jambu kanggo ngumbini lan menu utama masakan laut. Baskoro pesen masakan karmani sop buntut kacang merah. Nanging dheweke ora nampik panganan pendamping sing dipilihake Arum. Jamur sitaki masak paprika.
3: Iki apik kanggo stamina. Rasane lumayan enak.
2: Kandhane Arum, nalika pesenan masakane kuwi wis cumawis ana ing meja sak ngarepe. Baskoro nyoba jamur kuwi dhisik. Sadurunge ngrahapi supe. Rasane pancen lumayan enak. Nanging dhewe luwih nikmati perasaane dhewe tinimbang rahapi panganan ana ing ngarepe. Ana rasa bunga. Mulya lan kutrenyuh sing angel dikandhakake. Perasaan-perasaan kuwi kabeh campur aduk ing dadani. Kenyoing cedhak iku disawang kanthi mripat sing kebak tresna.
3: Jare mau pengin cerita. Pengin ngomong akeh. Kendang cerita tak rungokke.
2: Kandhane Arum sing rumangsa risi disawang terus dening priya iku.

0: Ning, bareng ketemu seliramu, rasane kabeh menguat ngono bae. Pikiranku kosong. Ora ono sing bisa tak critakake. Baskoro isih durung walaki pamandengi saka blegriaru. Disawang terus kaya mengkono iku dening Baskoro arum dadi salah tingkah.
1: Boyo dar dhisik. Mengko masakane selak anyep ora enak.
0: Nyawang sliramu. Ujug-ujug wae aku rumangsa wareg. Betengkura situ ngelih.
1: Dasar.
0: Pamaidune arum karo

0: Soyo nekat.
1: Mas, panjenengan kuwi mbok aja ngono kuwi.
0: Suwe-suwe arum rumangsa risi. Najan atine yo seneng diedani wong bagus kaya kuwi. Sidane, panganan sing wis kebacut dipesen iku ora kabeh bisa dintekake. Sebab Baskoro bener-bener mung mangan sedithik. Kaya sing dikandhakake mau. Dheweke kuwi ora ngapusi. Wetenge ujug-ujug wae dadi wareg. Tinimbang mangan orang ngrasa nikmat, mbok alubung dinggo nikmati pasuryani kenyo sing banget dikangeni iku. Kuwi wae rasane uga wis durung marem. Mula metu saka rumah makan, Baskoro isih ngajak Arum menyang sawenehi papan sing mungkinake dhewe bisa nyuntak kangeni.
1: Menyang Parang Tritis.
0: Arum ngambakake mripati nalika Baskoro ngandhakake pepenginane. Saka kini rak mungkari cedhak. Pristo Arum, aku isih kangen banget. Apa menyang hotel wae? Arum gedek. Senajan sak temene dhewe uga kangen karo Baskoro. Nanging yen menyang hotel mengku dhisik. Apa aloke donya? Mosok ketemu sepisan langsung mlebu hotel. Ora. Minangka wanita timur, senajan urip ing jagat modern, kanggone Arum bab kuwi isih tabu. Kesempatan kuwi yojo ora suwi. Aku mung kepingin bisa cecaketan karo sliramu. Ora bakal dumadi apa-apa. Aku janji wis to yen kuwi wedi tak prawoso. Ujare Baskoro ngerti Arum sajak mangu-mangu.
1: Menyang pantai wae aku gelem. Ono pantai sing luwih cedhak tinimbang Parang Tritis.
0: Ngenti kuwi?
1: Kuaru, pantai ini sih perawan luwih indah.
0: Oh, iya. Sip, aku mrene mung nganggo taksi. Apa perlu aku ngundang taksi meneh? Utawa...
1: Nganggo mobilku wae. Najan jenengan sing nyetiri.
0: Sauti Arum cepet. Ning, aku durung ngerti kuaru kuwi pernah ngenti.
1: Aku siap dadi petunjuk jalan.
0: Arum ngulungake kunci mobil marang Baskoro. Sak menit candai, mobil mungil kuwi wis ngeblas ninggalake rumah makan.

0: Dik Sulis? Apa Mas Bas isih ning kono?
1: Pitakone langsung nalika telepon diangkat. Sulis katon geragapan ditakoni langsung kaya mengkono dening email. Arep ndopo? Ngomong ana kono, kasunyatane Baskoro ora ono. Ngomong metu, mengko didedes metu karo sapa lan liyo liyane. Sarwo salah. Ngerti Sulis ora inggal wangsulan. Email wis tanggap.

0: dhewe mesti ora ana ing galeri to.
1: Email langsung nundes. Iya mbak, mentas wae metu ana urusan cari ini.
0: Urusan-urusan apa? Paling-paling urusan wedokan. Aku apal karo lagi ane.
1: Suarane Imel keprungu kasar. Suli sebah ngrungok aki. Upomo dudu bojone Baskoro, mesti HP-ne wis ditutup kawit mau. Wegah, wegah urusan karo wanita kuwi. Nanging gandeng sing tilpun kuwi bojone Baskoro, Sulis rada toleransi sithik. Opo omongane Imel mung dirungokake. Mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa.
0: Dik Sulis ngerti. Opo wanita iku teko menyang galeri?
1: Pitakoni Imel sakwise marem ngumel-ngumel ning telepon. Wanita sing ngendi to, Mbak? Sebab wanita sing mrene nonton pamerane Baskoro kuwi akeh banget kok. Panambungi Sulis.
0: Halah. Data itu ora ngerti barang. Kuwi lho, wanita sing ana lukisane si Bas.
1: Oh. Kok gak weru ya? Sulis isih nyoba melindungi Baskoro. Maaf mbak, iki aku lagi ana tamu akeh. Gandane Sulis maneh. Banjur HP cepet-cepet ditutup. Wegah ngladeni omongane Imel sing saya kasar ora mutu.
0: Kurang ajar, wong loro wis sekongkol.
1: Imel mencak-mencak dhewean. HP dibanting ning kasur. Dadane panas. Sirahe panas. Upama Baskoro ana, pengin rasane nguncali sepatu utawa nyawatake gelas marang wong lanang kuwi. Nanging Baskoro ora ana. Dadine Imel mung bisa ninju bantal karo misuh-misuh. Misuwi sing lagi ora ana.

0: Mbak Nu sing lagi mlebu ana ing ruang pamer kaget weruh raine Sulis sing semrawut.
1: Ana apa to, Dik?
0: Pitakone karo nyedhaki mejane Sulis. Baskoro kawi masalah.
1: Masalah apa meneh?
0: Ayo biasa to. Kedanan wedokan. Oh bojone ngamuk-amuk nang telepon karo aku. Dikira aku sekongkol karo dheweke. Menawa nelpon Baskoro ora diangkat utawa HP-ne dipateni.
1: Lah saiki Dik Bas ono ngendi?
0: Metu numpak taksi. Ini pamit jari ono urusan sing maha penting. Aku ora takon menyang ngendi utawa urusan apa.
1: Ijen.
0: Waduh. Mbak Nu suwe-suwe kaya-kaya email to. Kebak cubriyo.
1: Aku ki mung penasaran wae. Iki rak pamerane dheweke. Baskoro lilo ninggalake pamerane ing dina sepisanan kuwi mestine pancen ana bab sing wigati tenan sing lagi dioyak.
0: Oh, ora mung wigati, Mbak. Ning maha penting ngono jarine. Gayutane urip karo mati ngono. Sulis banget-bangetake. Dheweke sak temene ngerti yen Baskoro ngoyak tresnani. Ngoyak gempilaning ati sing diupati seprono sprene.
1: Dik Bas, kondo ngono kuwi?
0: Mbak Nu setengah ora percaya. Sulis meringis, seneng bisa kasil mbebita wanita STW sing energik iku.

cakap semanten Sutresno Budoyo, atur kiaran wawasan buku boso Jawi, lumantar programa 4 RRI Ngayogyakarta. Mugi kiaran menika wau saged nambah syukur naning penggali. Ing busono sugeng pepisahan, ngantos pinanggi malih wonten ing atur kiaran wawasan buku boso Jawi, ing dinten

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutrisno Putoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Melalui frekuensi FM 106,6 yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini. Dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

Perumahan Terering, Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Amaja Zuli, nomor 4 RRI Perumpat, Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya Sugeng Injang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Yogyakarta. Pagi hari ini, sesarengan kalian kulo, Andita Rizkiap. Sutresno Budaya, di pagi hari ini, matur nuwun panjenengan nyawiji, wonten 106,6 FM utawi RRI Digital. Kabar baik, semoga kagem panjenengan ingkang pagi hari ini rasanya semangat sekali ngeten nggih untuk mendengarkan terus dari pukul 5 pagi hingga pukul 24.00 tentunya di Pro 4 RRI Yogyakarta. Sutresno Budaya, segera akan kami hadirkan program kami yang pertama di hari Senin, babakan Niti Kabecikan. Hari Senin kita akan mendengarkan kagem panjenengan badhe Hindu sesarengan penyuluh agama Widiantoro membahas mengenai manah ingkang tentrem minoko tombo sedaya sakit. Kami yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara.

0: adik babagan Nitika Bejian program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Om Swastiastu Sutrisno Budaya. Sutrisno Budaya ingkang kula tresnani, sugeng enjing, sugeng pepanggihan malih kalih kula Widiantoro wonten giaran batik babakan niti kabecikan agama Hindu. Kula mboten kendhat tansah ngajak panjenengan sami tansah eling ngagungaken asma Gusti ingkang Maha Kuwaos inggih menika Ide Sanjang Widiwasa. Mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan gesang ingkang tentrem ingkang bagya mulya sak lami-laminipun. Ing enjing punika kula badhe ngaturaken cetunggaling ira-iran inggih menika manah ingkang tentrem minangka obat saking sedaya sakit. Sutresna budaya ingkang kinasih punapa ingkang dipun wastani manah ingkang tentrem minangka tombo saking sedaya sakit. Menawi kita titi wonten ing jaman modern menika kathah tiyang ingkang ngadepi macem-macem penyakit. Contonipun jih menika sakit fisik utawi gerah fisik ingkang masalahe sejatinipun muncul saking sakit mental, sakit cemas, stres, raos kuwatir ingkang berlebihan, ingkang kathah raos kuwatir mengaten. Tembung manah ingkang tentrem sanes ateges kahanan tanpa wonten masalah utawi kahanan tanpa tantangan. Katentreman manah menika ada dasar wawasan saking filsafat Samkhya wonten agama Hindu, wonten ajaran agama Hindu. Filsafat Samkhya nika filsafat ingkang sampun sepuh, filsafat ingkang sampun dangu sanget, ingkang dipun wedharaken kalih Maharesi utawi tiyang suci inggih menika Maharesi Kapila. Filsafat Samkhya menika, Samkhya menika tegesipun penggabungan mekaten. Wonten ajaran filsafat menika ngandharaken wontenipun dualisme, wonten dualisme kalih. Kalih eksistensi antawis rong prinsip utama, prinsip ingkang utami. Sepindah menika wonten ing filsafat Samkhya menika dipun sebat kesadaran murni, kesadaran ingkang murni. Kesadaran menika sifatipun langgeng, mboten owah gingsir, mboten kenging dening sakit utawi lara, lan sifatipun mardika saking sakit. Kesadaran murni menika dipun sebat purusa wonten ing filsafat Samkhya. Nah, lajeng ingkang kaping kalih menika prinsip alam materi utawi raga fisik. Raga fisik menika wonten kedadosan saking pikiran, saking intelek, saking ego, lajeng saking badan wadak mekaten. Sifat alam materi menika sifatipun dinamis. Dinamis niku saged owah gingsir. Nah, mekaten kahanan keseimbangan jiwa saha kesadaran murni ing saben manungsa menika mboten saged sami mekaten. Manungsa menika saged terombang-ambing kalih emosi, kalih ajrih, kalih keterikatan ingkang linuweh ingkang berlebihan saking materi mekaten. Dene wonten tembung tombo saking sedaya sakit utawi obat saking sedaya sakit ngandhut teges bilih katentreman punika minangka obat ingkang paling utama. Katentreman apa? Katentreman manah utawi pikiran mekaten. Nalika manah utawi pikiran niku tentrem lan jernih, niku hormon-hormon saha energi vital ing jero raga kula panjenengan sami niki bakal milih kanthi seimbang, berputar, berproses kanthi seimbang. Menawi mekaten, sistem imun utawi daya tahan tubuh kula panjenengan sami menika bakal mundhak kiat mekaten. Sak temah sakit utawi gerah fisik niku jiwa saged dipun pengaruhi. Nah, menawi fisik sakit niki nggih jiwa kula panjenengan sami niki terpengaruh mekaten. Katentreman manah punika dados pondasi, dados dasar utami kagem kasarasan mekaten. Sutresna budaya ingkang kula tresnani, wonten ing filosofi utawi filsafat Samkhya utawi penggabungan filsafat saking agama Hindu, bilih sedaya sakit lan sedih punika dipun perang dados tigang perkawis. Ingkang sepindah menika sakit ingkang jedul sakjroning diri piyambak inggih menika gangguan fisik, gangguan psikofisik kados tom contonipun stres, cemas, tekanan darah tinggi, konflik batin. Lah menika sakit saking jero fisik. Lajeng wonten malih sakit ingkang jedul saking interaksi sosial wonten ing masyarakat, wonten ing tetangga, sesrawungan, kalih rencang mekaten. Niku biasanipun sesrawungan ingkang boten sae, sesrawungan ingkang Allah. Nah, contohnipun menawi wonten persaingan kerja, lajeng tekanan ekonomi, lajeng congkrah kalih rencang. Lah niku sakit ingkang jedul saking interaksi sosial. Lajeng wonten malih ingkang kaping 3, sakit saking kekuatan alam utawi hal-hal ing jawi kendaline manungsa. Contonipun sakit amargi kenging bencana alam, gunung jeblug, lajeng kenging banjir. Lah menika sakit saking kekuatan alam. Wonten ing filsafat agama Hindu niki tegas ngantrahaken bilih sumbering sedaya sakit penyakit punika amargi peteng utawi kegelapan pikiran. Menungsa mboten saged njlentrehaken sejatosipun pripun to diri pribadi paling sejati menika. Menungsa menika nganggep yen pikiran lan raga menika ingkang sakit utawi risak utawi lara mboten saking diri pribadi. Nalika materi lan kahanan donya owah menika manah dados cemas, pikiran kula panjang sami menika cemas. Lan pungkasane saged jalari raga menika dados sakit mekaten. Nah, amargi tiyang boten saged milah-milah, boten saged menyesuaikan diri, istilahipun menyesuaikan diri saking kahanan, saking ing jero diri, saking ing sak jabaning diri, lajeng dadosaken sakit, sakit, sakit nggih secara fisik utawi secara non fisik mekaten. Lajeng malih wonten ing filsafat yen alam materi menika dipun rasuki utawi dipun kemas saking tiga sifat. Alam materi menika dipun kemas saking tiga sifat. Napa menika? Lah, sifat ingkang sepindah menika kualitas ingkang resik utawi bening, istilahipun saking sifat materi, kabecikan, katentreman, kawicaksanaan. Nah, nika sifat ingkang sepindah. Lajeng sifat ingkang dinamis utawi aktif, ambisi, hasrat, hasrat ingkang menggebu-gebu. Nah, lajeng aktivitas ingkang nguras energi. Nah, niki sifat ingkang nomor kali. Lajeng wonten sifat ingkang nomor tiga, sifat saking materi niko. Nggih menika peteng, males, lamban, bingung. Nah, lajeng putus asa. Nah, niku sifat ingkang nomor tiga mekaten. Tetesipun materi raga kula panjenengan sami menika nggak ada tiga sifat menika menawi dipun pandang saking filsafat agami Hindu mekaten. Sutresno budaya ingkang kala tresnani, menawi wonten ing kitab suci Bhagavad Gita menika wonten sloka mekaten.

0: Halo dok, kapan yang mulai?
1: Wonten apa toh pak? Kulau niku wangsul tadi sebulan male pak.
0: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kan gue ngeruak RRI. Masa ngeruak RRI gak ada nunggu sebulan? Iya toh.
1: Pak, yang di HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diburu isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP pak.
2: Nah, ngeten niki mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gapak tenan RRI Digital jebegan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo Basnas Sleman turut menampung dana fidyah dari masyarakat yang kemudian disalurkan dalam bentuk paket makan siang untuk 14 pesantren dan panti asuhan di Sleman. Total dana fidyah yang berhasil disalurkan mencapai 17,3 juta dengan total 788 paket makan siang senilai 22.000 per paket. Ketua Basnas Sleman, Muhyi Darmaji, menjelaskan penyaluran fidyah dalam bentuk makanan siap santap ini dilakukan agar manfaat dana fidyah dapat dirasakan secara langsung oleh penerima. Paket makan siang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan makan para santri dan anak-anak yang berada di pesantren maupun panti asuhan. Beralih ke informasi lain. Belajar untuk mengenal hewan-hewan reptil seperti ular dan lain-lain tidak hanya bisa di kebun binatang. Bersama komunitas reptil Yogyakarta, masyarakat bisa belajar tentang beragam jenis hewan reptil mulai dari yang aman hingga yang berbahaya. Galih, salah seorang anggota komunitas reptil Yogyakarta, menjelaskan komunitas ini mulai aktif kembali mengedukasi masyarakat dari 2021. Galih menambahkan, komunitas kita bergerak untuk mengedukasi masyarakat tentang reptil yang berbahaya dan tidak, ular yang berbisa dan tidak, kemudian cara menangani atau handle ular, dan belajar untuk budidaya reptil. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Yasuri nomor 4, RRI Pro 4 Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutisno Budaya Sugeng Injang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Yogyakarta. Meniko wontening matuk gaduk. Monggo-monggo, kelas pagi hari ini kita akan buka dan nanti kita buka telepon di 0274 55 2219. Ini cluenya adalah pertanyaan dengan logika. Ngerti nggih? Dalam satu bus, ini busnya tingkat, ya toh, ada 10 penumpang. Saat bus berhenti sebanyak 5 orang turun lalu 3 orang naik. Total ada berapa orang di dalam bus? Jengrit ambali-mali. Jadi pertanyaannya adalah dalam satu bus tingkat ada 10 penumpang. Saat bus berhenti, sebanyak 5 orang turun, lalu 3 orang naik. Total ada berapa orang di dalam bus? A. 10 orang. B. 13 orang. C. 8 orang. D. Salah semuanya. Pundi? Di 0274 55 2219. Angga, Sugeng Injang, matuk gaduk. Sugeng Injang, terus pundi pawartos Pak Bambang saking Purworejo menika nggih?
1: Alhamdulillah, pangajeniku.
0: Alhamdulillah.
1: Kuwate nggih sehat nggih.
0: Nggih.
1: Langsung jawab mawon.
0: Monggo Pak Bambang.
1: Niki nek ngawur niki.
0: Heeh.
1: Ya, kon ya. Walu, dapat nawa.
0: Ngoten?
1: Nggih, ngaturun nggih.
0: Nggih, terima kasih Pak Bambang. Salah sengipun. Halo, Sugeng Injang.
2: Wilujeng Injing, matuk gaduh. Heeh. Wilujeng Injing, jeng di.
0: Heeh, Wilujeng Injing, Pak De.
2: Sehat ta jeng di sekeluarga?
0: Nggih.
2: Alhamdulillah, Pak Sakirman nggih nyawiji jeng di dalih Pak Ujo. Nyuwun ngapunten Mbah Noyo kula riyin.
0: Nggih.
2: Lajeng diawab wolu bener luput makane ngleres jeng di nggih.
0: Nggih.
2: Matur mawon jeng di, matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Halo.
3: Halo, Sugeng Injang matuk gaduh.
0: Sugeng Injang.
3: Salam sehat kagem keluarga sendiri.
0: Nggih.
3: Ini kok absen.
0: Nggih. Soalnya yang kemarinnya Jengdit udah Sabtu Minggu ya toh. Healing sebentar. Sebetulnya kemarin Jengdit agak jalan-jalan ke arah Budur.
3: Alah, kurang aku mampir.
0: Tapi lah Jengdit mau nunut jadi mboten beto kendaraan.
3: Oh ya, nah. Maklum, calon
0: itu tadi ya toh. Jadi enggak ya. Bisa mampir-mampir. Oke. Ya. Pokoknya engkang bahkan semua sehat.
3: Amin.
0: Terus
3: tak langsung jawab.
0: Nggih.
3: Nebis tingkat operatore piro toh ya?
0: Pinter toh. Endi toh?
3: Oke, jawaban kula nek ra 10 ya sing ngitor dhewe iki tidak anu. Soale nek operator lor nek ono operator ono sopir kan telu. Nek ming sopir kena ya berarti ya tetap ono 10.
0: Gitu.
3: Ah penumpangnya 10. Mesti 5. Ning tambah telu. Aku penumpang lho, berapa orang kan kabeh piro ora ya sopir ngono makan ra ditung wong penumpang. Jadi aku 10.
0: Ya.
3: Ya, matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Rimbang. Halo, Sugeng Injang.
4: Sugeng Injang ugi.
0: Nggih, wah lama banget ini.
4: Nggih, sibuk.
0: Oh, sibuk banget ya. Engkang bahkan pokoknya sehat ya, Pak Amin.
4: Amin, nggih. Jeng endi sekeluarga juga sehat.
0: Alhamdulillah. Nggih.
4: Kok tak jawab, langsung mawon. Polu.
0: 8 ya.
4: Nggih, ngoten mawon nggih, matur nuwun.
0: Nggih. Terima kasih Pak Amin. Halo.
5: Halo, Sugeng Injang matuk gaduh.
0: Sugeng Injang.
5: Matur nuwun Pak Amin dibuncengke tekan Prompat.
0: Heeh.
5: Mau bunceng Pak Rimbang dijamu bengu-beng nang Borobudur dadi ora tekan Prompat.
0: Nggih.
5: Mbak Siti Paimin habis masuk iki. Mbak Siti sing urung iki. Karo Pak Yanto, Mbak Ana.
0: Ya.
5: Yeah. Baik iki ning salam saka Pak Naryo Purbosari, Mbak. Karo Pak Wiro Gendeng. Aku jawabe 8 wae.
0: 8 aja.
5: 8.
0: Iya.
5: Wis ngono ya.
0: Oke.
5: Ya, salam sehat bersama perempat. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih. Halo, Sugeng Injang.
6: Sugeng Injang. Di
0: Tuku. Sugeng Injang, Lek Yanto.
6: Iya, Pak Warto sehat di Cengdi.
0: Alhamdulillah sehat.
6: Alhamdulillah, ini
0: keren. Tenceng.
6: Di. Lo tak direk jawab.
0: Di.
6: Nek sak ngerti ku, nek tingkat ki kerune telu. Jadi ini nge sing di dalam bis 11 ini naik kru nih luruh di 10 pokoknya yang bener jendit mangke mangke naik jolak kan berarti salah. Matur nuwun jendit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang matuk gaduk.
7: Sugeng Injang matuk gaduk.
0: Nge
7: sehat Mbak Lid.
0: Sehat. Terus pun di Pawartos.
7: Alhamdulillah to ya sehat iki mekaten.
0: Alhamdulillah.
7: Kok tak langsung melu jawab.
0: Monggo jawabane menapa?
7: 8 wae, Mbak.
0: 8 aja?
7: Ya.
0: Terima kasih ya.
7: 8.
0: 8 gitu ya. Terima kasih. Halo, Sugeng Injang.
8: Halo, Sugeng Enjang, Cik Tita.
0: Sugeng Enjang, Cik Yai.
8: Lagi tancap gas.
0: Iya, nih ya.
8: Iya, tombol kangen aja ini ya.
0: Iya, lagi sumatif buatan iki.
8: Apa?
0: Lagi ujian buatan.
8: Iya, ini sebentar lagi tancap gas ini ya.
0: Tancap gas, Monggo.
8: Aku ini anu, 8 orang tapi ada sopirnya 1 ya. Tapi jadinya 9. Lah di situ kan enggak ada jawabannya 9. Jadi aku jawabnya salah semua.
0: Salah semua.
8: Heeh, gitu wes semangat pagi ya. Sugeng tugas.
0: Boleh, terima kasih Cik Yayu. Halo.
9: Halo. Pertanyaannya diulang Mbak Sofona.
0: Pertanyaannya adalah dalam satu bus tingkat ada 10 penumpang. Saat bus berhenti, sebanyak 5 orang turun, lalu 3 orang naik. Total ada berapa orang di dalam bus?
9: Berarti ada 12, medun 5, tambah 3. Itu karo 3, 10 wae mbak.
0: 10 ya.
9: Kalau sopir karo kena ereng dihitung kok ya.
0: Gitu.
9: Oke, gak terima kasih mbak J.
0: Boleh.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sugeng Injang.
10: Sugeng Injang, Mbak Jisong Pak Wong Ayu.
0: Nggih.
10: Sakti Mami Sakti Kangge. Salam kasih sayang dulu buat semua saja. Muah muah muah.
0: Nggih.
10: Penyiar sehat, penyiar sehat. Sehat kalandong kapak si baik, rezeki lancir. Nggih, lo tak melu jawab. Ku salah semua. Mboten mawon nggih, Jeng Jit Wong Ayu.
0: Sami-sami, terima kasih Mami Sartika. Berikutnya, halo.
11: Halo.
0: Sugeng
11: Enjang, Mbak Dita.
0: Sugeng Enjang.
11: Niki saking Serandaan.
0: Lopati toh?
11: Leres.
0: Nah, ganti. Oh iya ya, Serandaan Bantul ya Lopati ya Pak Sawiyo ya. Belum. Gimana cuaca di sana Pak Sawiyo?
11: Dalam.
0: Cuacanya terus punti tentriku.
11: Cai niki.
0: Cai nggih.
11: Nggih. Bulan darane 8 mawon, Mbak.
0: 8.
11: Nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Salajengipun, halo.
12: Halo Cing Di.
0: Nggih.
12: Menika saking Padepokan Kliwon.
0: Siapa sih ini?
12: Sing pagi kok angkli orang.
0: Yang sama Mbak Emi ini ya.
12: Iya.
0: Gimana Mas Toto? Jeng ya. Dicoba bercanda.
12: Anu.
0: Apa?
12: Kurang juga kepak kayak banget ini ya.
0: Nggih toh.
12: Nggih. Lah, kudu kemasan pasane arep dhewe wingi seneng banget kulo.
0: Nggih toh. Saya setuju toh. Heeh.
12: Sampe ke walu mawon.
0: Nggih. Kemarin je mboten tugas libur.
12: Libur.
0: Iya toh?
12: Nang jeneng libur nek kok temali bolo.
0: Lah niku wau. Nggih. Sami-sami. Terima kasih. Halo.
13: Halo, sokong enjing sampe.
0: Nggih. Ini adalah Yu Muda.
13: Ya, jeng, keluarga.
0: Alhamdulillah.
13: Ya, dari Roman. Bapak jawab yang walu mawon.
0: Depan aja.
13: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
14: Halo, Cengdi.
0: Halo. Baik, Bu Dwija. Bu Dwija gimana kabar?
14: Doanya selalu sehat.
0: Alhamdulillah.
14: Doa mendoakan, saling berdoa. Kesehatan semuanya. Aku mau menjawab.
0: Boleh.
14: Ya, ditambah kru ya, yang A itu.
0: A mawon?
14: Yes.
0: Berarti ada 10?
14: Betul.
0: Ya.
14: Matur nuwun sengdit. Sehat selalu. Semangat.
0: Amin. Terima kasih Bu Dwija. Sutresno Budoyo, sumangga. Halo, Sugeng Enjang.
15: Sugeng Enjang, guru Sugeng di.
0: Nggih.
15: Saking Tanjung Pinang, Brosot.
0: Monggo Mbah Mus.
15: Saking Brosot.
0: Kok Mbah Mus sedian? Mbah Mus yo Pak Mus yo no lah to bilang Tanjung Pinang Brosot jengdit malah jadi klentu. Okay. Pak Mosiono.
15: Ngapiri Mbak Mos Tanjung Pinang.
0: Enci.
15: Sehat, Guru.
0: Sehat. Pak Mosiono sehat ya?
15: Alhamdulillah. Teh, kare roti.
0: Wih, niku. Sip.
15: Dalam darah ingkang sedoso, Bu Guru.
0: Terus bundi?
15: Sedoso.
0: Sedoso?
15: 10 ya.
0: Jih.
15: Bu.
0: Sami-sami, terima kasih. Halo, Sugeng Enjang.
16: Sugeng Enjang, maruk gacor.
0: Iya, Sugeng Enjang.
16: Oke, berikan salar kose.
0: Sehat, alhamdulillah ini Bu Wagianti gimana?
16: Wah, pokoknya
0: kok kesel-kesel dikit karena?
16: Karena ya buat gawe.
0: Ya juga sih ya.
16: Iya, habis bersih-bersih. Kemarin habis yakinan acara 2 tahun bapaknya.
0: Oh, ngoten nggih.
16: Kula jawabane kalau mawon, Dek.
0: Heeh.
16: Nggih, pokoke sing bener ki engko ya gur adiku sing cantik.
0: Iya.
16: Bener ki. Nggih ngaten mawon ya jeneng Sugeng Enjang.
0: Nggih Sugeng Enjang. Berikutnya. Halo Sugeng Enjang.
17: Halo Sugeng Enjang, Jeng Andita Rizkia monggo masuk.
0: Sumangga Bu Sriwi.
17: Nggih, badhe ikut menjawab.
0: Silahkan.
17: Saya tidak akan merubah pertanyaan yang host sudah buat. Perkara sopir kondektur berapa saya jawab pertanyaan di situ, nggih.
0: Nggih.
17: Pokoke penumpang 10, medun 5 tambah 3. Jadi saya jawabnya 8 saja, Jendit.
0: Terus pundi berapa?
17: 8.
0: 8 walu, ya.
17: Nggih. Salah yo, ora apa-apa, bener yo, wis. Pokoknya saya jawab pertanyaan nih hostnya. Sugeng Enjang, Cindy.
0: Nggih, Sugeng Enjang, terima kasih. Halo.
18: Enjang.
0: Nggih, Sugeng Enjang.
18: Tadi jawab.
0: Mas Aldi apa ini?
18: Nggih, sehat tau Mbak.
0: Alhamdulillah.
18: Nggih, tadi jawab nggih. Kalau menurut saya itu kan ini adalah teka-teki jebakan karena apa di situ tadi kan yang turun hanya pindah ke bawah saja, tidak dijelaskan. Jadi hanya dari 5 orang turun, artinya mereka itu turun tangga dari lantai atas bawah itu. Jadi bukan turun keluar dari bis. Jadi 10 penumpang tadi sebenarnya masih berada dalam bis. Dari jumlahnya totalnya adalah 10 penumpang out. 10 penumpang tambah 3 penumpang naik, jadi 13 orang. Itu bintit.
0: Gitu.
18: 13 ya, Bu. Makasih.
0: Sama-sama. Dah. Berikutnya, halo.
19: Halo, selamat pagi-pagi.
0: Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi, Bu Guru.
19: Kabar baik sih ya, tentunya pagi ini ya, Mbak Andi.
0: Alhamdulillah.
19: Kacang derek jawab. Niku penumpangnya enten telulas.
0: Agak 13. Oke.
19: Ini ngoten mawon. Matur nuwun, salam sehat, salam budaya, sugeng enjing.
0: Matur nuwun, Masa Ipul. Halo, sugeng enjing.
20: Halo, sugeng enjing, jengdi. Iki jalan sama.
0: Nde.
20: Kulo ajeng jawab saos mawon.
0: Ngoten.
20: Nek mboten salah niku wonten 8.
0: Boten.
20: Hari ini aku dan Jakarta di kaca disingkatnya dan jujur lah dari ngon.
0: Mungkin
20: aku mau pun. Walu bawa ini aku.
0: 8 ya.
20: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Satu lagi sebelum ke WA. Halo.
21: Setunggal malih.
0: Ini.
21: Sugeng enjing matuk gaduk.
0: Matuk gaduk kirukun werdo.
21: Geng-geng.
0: Enjing.
21: Japan kulo tetep sedoso penumpangipun. Matur nuwun.
0: Sami-sami kirukun werdo yang bergenggeng, terima kasih. Kita berpindah sejenak ya. Ini terima kasih yang sudah gabung juga jenglit pun ambali malih. Pertanyaannya Bobile kan baru ceklik toh, mau jawab ya toh. Dalam satu bus tingkat ada 10 penumpang. Saat bus berhenti, sebanyak 5 orang turun lalu 3 orang naik. Total ada berapa orang di dalam bus? A 10, B 13, C 8. Salah semua. Sutresna Budaya kita buka. Ini ada yang sudah gabung.
22: Sugeng enjang matuk gatuk. Sugeng enjang Bu Guru jendit. Kula Hafiza saking Temanggung. Ajeng derek jawab. Jawabanipun salah semua. Matur suwun Bu Guru jendit.
0: Sami-sami, terima kasih. Kemudian tempat tuper.
23: Sugeng enjing matuk gatuk, sugeng enjing Bu Guru jendit. Kulo tak melu jawab kulo Bu Guru. Niki jawab wolu mawon alias C, ngoten matur nuwun.
0: Sami-sami, Pak Ferry Gunung Kidul monggo.
24: Sopir karo kondektore kok ora diitung.
0: Sampun. Terima kasih Pak Ferry, Bu Mulyat Simatodumun, Bu Sriwi, Mbak Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing matuk gaduk badin derek jawab. Salah semua, harusnya penumpang 8, sopir 1, 9. Sampun matur numun. Pak Kasiono.
25: Matuk gaduk sugeng enjing dendit. Kalau Pak Kasiono mbulawen badin ngaturaken jawaban. Jawaban kula menika wonten 8 dendit. Mekaten sugeng enjing berkah dalem matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Kasiono. Puning sih penumpangnya 8 orang, sopirnya 1 karena 1 sepuluhan dalam bus. Terima kasih. Mas Teo jawabannya C. Mbak Glendi sampun. Pak Bano temper 8 orang jendit. Pak Teo yang luar 10 orang. Pak Tejo salah semua. Kemudian Pak Agus Prastowo 10 orang. Bu Widya Ningsih 8 orang. C. Kang Min.
26: Sugeng isok matuk katok sugeng enjang Bu Guru jendit. Kulo Kang Min saking jajaran kulon Triwitati. Menurut kulo jawaban ibon yang menikah sedoso 8 penumpang, 1 kernet, 1 sopir. Datusipun isinipun sedasa tiang. Itu ngawon, masih kula matur suwun. Salam budaya.
0: Terima kasih. Suatu senang nanti kita kembali lagi. Tasih di Madok Gadok, mboten saten pundi-pundi, tetap nyawiji.

0: Emma.
1: Anak siapa lagi? Faro ya. Terima kasih buat semuanya. Wanada.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Le, tole, wes bali tole, kek ganti kelambi, cuci tangan, kek maem, ibu wes masak go tole.
5: Bu, kulo sampun maem.
4: Loh, piye tole, ibu kan ranyangoni.
5: Bu, kulo wau, wonten sekolah sampun dibarengi maem. Wonten nasi, sayur, ikan bakar, buah, kali susu. Enak, bergizi, gratis malih bu. Ibu kerso, sekolah dulu. Dapat makan bergizi gratis.
6: Sutresno budaya, mboten sawonten pundi-pundi. Tetap kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI, ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Rumah Tenir Ing Loribut Ejawi Suara Budaya Jogja Sutas Nobutia Maturun Panjaringan Tansah Nyawiji Sesarengan Pro 4 RRI Yogyakarta. Nah, Sutas Nobutoyo, untuk menjaga kesempurnaan proses memasak menuju makan bergizi gratis atau MBG yang aman dan juga berkelanjutan, ada beberapa aspek krusial yang harus dipenuhi. Program berskala besar seperti MBG ini membutuhkan standarisasi ketat, mulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi agar kualitas nutrisi terjaga dan bebas dari kontaminasi, seperti keamanan bahan baku, higienis dan juga sanitasi dapur, kesempurnaan proses memasak. Jadi memang

0: lagi.
1: Bisa matu kata sekenyang kukuru sendit kulakan mencari jajaran kulan Triwitati. Menurut kula jawaban ipun yang nikas doso. Walau penumpang setunggal kernet setunggal sopir. Tetapi sepon isini pun sedoso tiang. Itu ngawan masih kula matur suun. Salam budaya.
2: Lestari budayaku. Setus nubutnya pun nambah limaleh. Kalian cengdit menikau pertanyaannya. Dalam satu bus tingkat ada 10 penumpang. Saat bus berhenti, sebanyak 5 orang turun, lalu 3 orang naik. Total ada berapa orang di dalam bus? A. 10 orang. B. 13 orang. C. 8 orang. Atau D. Salah semua. Nanti bisa dijawab setus nubutnya di 0274552219 atau di 0895014410066. Kang Aji Sandian dari jawab, jawabannya 13 orang. Kemudian ada dari Mbah Wakiran 8 orang. Pak Damasku, Sugeng Injang, Bu Huru, jawabannya 10 orang ge. Salam jeng, Sugeng tugas lancar rezeki ini pun amin. Bu Asir Lembah Sunyi, jawabannya 10 orang. Kemudian ada Pak Suhardo Naraharjo, jawabannya 8. Pak Sigit 8 orang. Pak Sri Harjo Ramadukismo 10 mawon jengdit. Kemudian ada dari Pak Gading 8 orang. Pak Cahyadi 10 orang. Bu Mami Yang C. Kemudian Romo 7. Sebentar, Bu Radmini 13. Romo 7 nggih, mau telepon gitu ya. Kemudian ada dari Putitin Gesian 13 orang. Sugeng Injang Matuk Gado lu terputus. Kemudian Pak Indra Sutopo C 8 orang. Bu Guru, nanti kalau muridnya dapat bagi duit. Oke, terima kasih Sugeng Injang.
3: Sugeng Injang Matuk Gado.
2: Sugeng Injang. Pak Pak Pak Sinten.
3: Leres.
2: Pak, itu udah leres ya toh? Pak Warto sehat?
3: Sehat. Tinggi keluarga, tancah sinaringan kesehatan mugi.
2: Amin.
3: Ada Jawa.
2: Monggo.
3: Waduh.
2: 8
3: 8.
2: Nggih.
3: Matur nuwun jenengan.
2: Sami-sami terima kasih nggih. Berikutnya, halo Sugeng Injang.
4: Sugeng Injang Mbak Di.
2: Sugeng Injang Mbak Siti, bangun tak panggil.
4: Iya.
2: Monggo.
4: Masih kelerek-kelerek, belum berani tampil kemarin Mbak Di.
2: Oh, masih mboten nyaman, nggih.
4: Suara tinggi masih belum nyaman.
2: Nggih, enggak apa-apa.
4: Iya, jawabanku tetap 10. Soalnya kan enggak ada keterangannya naik-naik kemana juga kan.
2: Gitu?
4: Makasih.
2: Deh. Terima kasih berikutnya. Halo Sugeng Injang Matuk Gatuk. Halo?
5: Nggih.
2: Oh, Bu Sri Ut. Nggih. Sugeng Injang Bu Sri Utami.
5: Iya, tadi ndak Jawa, langsung kemauan deh.
2: Sebelas aja.
5: Nonton deh salah semua.
2: Gitu.
5: Iya, ngatain kemauan matur nuwun wekdal ibu.
2: Sami-sami, terima kasih. Kalau Bu Jumirah Sugeng Injing Jengdit Matuk Gado, Bu Jumirah Waras Sariajo ndak jawab jawaban kode 8. Halo Sugeng Injang.
6: Sugeng Injang Jengdit.
2: Sugeng Injang. Budur masuk.
6: Nggih, leres.
2: Kabar baik.
6: Alhamdulillah sehat sedoyo.
2: Alhamdulillah.
6: Benderang.
2: Jawabannya suara. Apa nih?
6: Jawabannya nomor 8.
2: 8 aja.
6: Nggih.
2: Terima kasih. Sami-sami. Di belakang budur Mbah Naunau ada.
7: Selamat pagi. Tok Gato.
2: Duh, Sugeng Injang. Kidul studio.
7: Kidul Merapi.
2: Berarti ini adalah Pak Puji.
7: Oh, betul sekali. Saya tuh yang penting bisa absen.
2: Ya.
7: Tapi pertanyaan enggak tahu.
2: Enggak apa-apa.
7: Tadi baru Puji masuk tadi tuh, saya baru dengar.
2: Mau diulangin apa gimana?
7: Baru saya ngikut aja, nanti ikut yang benar.
2: Gitu ya.
7: Ya, terima kasih.
2: Sami-sami, matur nuwun Pak Puji Graito. Halo, assalamualaikum, Sugeng Injang.
8: Selamat.

0: Assalamualaikum, Miss Gereja.
1: Waalaikumsalam, Romo Haji Ngadiono.
0: Sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah sehat, Romo Tos Pundi.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, Bapak ini pun sedaya sama.
1: Sedaya salah?
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, halo Sugeng Injang.
2: Halo Sugeng Injang, Mbak Dita.
1: Sugeng Injang, Pak Muladi ya.
2: Oke, betul.
1: Oke.
2: Gimana kabarnya Mbak Dita?
1: Baik, Pak Muladi gimana?
2: Ya, manduan.
1: Iya, libur.
2: Oh, libur.
1: Iya, toh. Libur Pak Muladi.
2: Oke,
1: si,
2: ya.
1: Si
2: ya.
1: Bahasanya apa ya? Sireng-sireng gitu ya.
2: Oh, iya.
1: Nggih.
2: Istirahat.
1: Istirahat. Cih, monggo-monggo.
2: Ih, kalau tak malu menjawab. Dalam bis ada 10 orang ya.
1: Iya.
2: Yeah. Kemudian turun 5 orang toh. Kemudian ada naik lagi 3 orang ya. Jadi semuanya ya 13 itu kan yang 5 turun itu hanya turun ke di apa di bawah, enggak di tingkat atas.
1: Ngoten?
2: Iya, matur nuwun tambah 3 dadi ini 13.
1: Itu ya.
2: Iya, matur nuwun.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembari kita menunggu telepon masuk, kita baca lagi ada Pak Badatri Utomo. Sugeng Injing jengdi 13 orang. Kemudian ada Mbah Mus. Mbah Mus jawabannya tetap 10 orang jengdit. Salam sehat, salam budaya, guyu rasa tukum. Bu Yudhana Widayati, salah semua jengdit Sugeng Injing. Uti dia demangan, salam buat semua ya. Jawabannya 8. Pak Untung Raharjo, Sugeng Injang C. Ajan, derek salam kagem Butuh Jawa Karang Mojo. So Mbah Mbak Giyu yang luar Magelang C. Mbah Cio Matok Gadok jawabannya C. Pak Untung C. Cuaca redup di Samigalo. Mbak Cindy jawabannya 13. Bu Yayu sampun, Mbak Noyo sampun, Pak Untung Tamsis jawabannya salah semua. Kemudian terima kasih Mas Enget Wolu jengdit. Ada Pak Frans 8 orang, Bu Purwanti 8 orang, Bu Wit Sorobayan. Jeng, kulon jawab ingkang cemawon nggih wonten 8. Salam saya salam budaya lestari budayaku. Kemudian ada Mas Priplayan jawabanipun C, Mas Arif 13, Pak Bambang. Saya Rarat dia jengdit 8 orang nggih, Pak Said Ahmad 8 min. Kemudian Bu Dewi Budia, Sugeng Injang salam saya 13 orang jengdit. Nggih. Balan ingkang C, Mas. Oh, menika jengdit. Wah, keliru anake. Hei Pak Bos, gimana ini Balan? Jadi terima kasih. Kemudian Pak Sunaryono jawabannya C. Kemudian ada Bu Partina di Bantul Sugeng Injing jawaban kulo wolu matur nuwun. Ada Mbak Syuro milih D salah semua. Mbak Mudi 9 kali sopirnya. Mbah Mulyo Nogotirto 8. Pak FX Wondo selamat pagi jeng, derek salam derek jawab ada 13 penumpang tiap. Kemudian Mas Guru Kadipiro jawaban kulo yo tetap 10 lah, di situ masih ada sopir sama kernet kondektur, hahaha. Dibaca sama cek deto ya ha, emang begitu kok ya. Dari Madukismo 8. Ini adalah Abah Sarjiman. Mbak Anggun, Mbak Anggun jawab dia aja. Yang 8 ya jeng. N hitam, maciu. Jeng Andita, Mbak Anggun bingung. Bisa juga yang A. Loh, aku terus bingung. Pak Samta Gunung Kidul A. Kemudian ada dari Umi Narti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng Injing, Maduk Gaduk jawabannya 10. Bu Tarmi, jeng di jawabannya A. Monggo yang mau telepon masih dibuka juga. Pak Dwi Celep, penumpang tetap 10 orang. Pak Widodo, Kakung Widodo Berbah Timur jawabannya 8 orang. Pak Sutisno Gamping, lah kok ketawa toh, tapi stikernya bagus, tak simpen nanti. Kemudian Bu Sukiyarti, Madok Gadok Mbak Andita selamat pagi jawaban 8. Kagem Sutisno Putih yang mantau juga, pokoknya ikut jawab ya. Pak Min Suratno Sebentar, absen aja. Salam Kangjeng Nima Gendis yang OTW sekolah. Oh, Ci. Bu Salama sena sugeng injing. Jengdit kula jawabnya 10. Mekaten sugeng. Mawon. Nggih, Pak Joko Gadi, Pak D Agung Pramono, Pal Bapang A, Bu Sutini sugeng injing mandok gaduk jengdit. Niku wonten 8 kalebet sopen nggih, Pak Joko Gadi lho salah kabeh. Kemudian Yusirup monggo.
3: Assalamualaikum Jengdit. Aduk gaduk sami sehat nggih. Sedayanipun keluargane Jengdit. Kula ikut jawab nggih Jeng. Niku wonten sedoso Jeng. Bener ya syukur ora apa-apa sik bener mengke Jengdit ngaten lho Jengdit. Matur nuwun nggih Jengdit. Selamat tugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Supoyo.
4: Sugeng injang matuk gaduk, sugeng injang Bu Guru Jengdit, salam sehat ye. Salam sejahtera, salam budaya, salam damai lan kesarasan wonten ing panjenengan. Jawaban kula menika sedasa mawon Jengdit, lepat nyuwun ngapunten, leres matur nuwun. Guyu ora tuku, keplok ora tombok, seneng atine tetep semangat, tetep gues nggih. Jajan kudu bayar, matur nuwun.
1: Sami-sami. Kemudian Bu Sarmiato 13 orang pas keluar jawabannya ada 13 pun tapi yang tertidur di bagasi enggak kehitung. Kemudian Bu Sri Sugiyarti D Jengdit, kemudian Pak Trimuhi ada 13 orang. Mas Agus Pras Sutisno Jengdit 19, sekarang di perjalanan ada penumpang naik 10 orang, salam budaya lestari budayaku. Kemudian Pak Bar dan Imuhiri.
5: Sugeng enjang Mbak Dit. Jawaban kula tetap sedoso, soalnya penumpangnya munggah medun, dan yang sing munggah pilih yang dhuwur, orang sing medun telu neng iso, jadi boten-boten tambah penumpang, tetap sedoso mawon. Matur nuwun Jengdi.
1: Sami-sami. Pak Eko Mulyono suka nginjing jengdi derek jawab, jawabannya tetap 10 orang. Terima kasih Sutrisno Buto yang sudah gabung juga. Tadi pertanyaannya adalah dalam satu bus tingkat ada 10 penumpang. Saat bus berhenti sebanyak 5 orang turun, lalu 3 orang naik. Total ada berapa orang di dalam bus? A. 10 orang. B. 13 orang. C. 8 orang atau D. Salah semua. Jawabannya yang betul. Ini sudah ya. Jadi tutup dulu ya untuk jawaban-jawabannya. Sudah Jengdit kunci. Nah, Sutrisno Budoyo. Jadi, klunya tadi adalah ini adalah pertanyaan dengan logika. Wah, tadi pertanyaannya karena 5 orang yang turun gitu nggih. Tapi kan Jengdit tadi enggak bilang turunnya itu turun dari bis apa turun dari lantai atas ke bawah. Lah kalau naiknya kan ini yang dimaksudkan turun gitu ya. Dalam bus tingkat ada 10 penumpang, satu bus berhenti sebanyak 5 orang turun dari lantai 2 turun ke lantai 1, naik 3. Jadi jawabannya adalah 13. Ya toh, ngapunten kalau ada yang enggak sama-sama Jengdit. Jadi jawaban yang betul adalah 13. Terima kasih gitu yang sudah gabung. Tapi yang pasti jangan dianyeli ya Jengdit ya. Mantan-mantan kagum satu senaput yang sudah gabung di Matuk Gaduk. Kita ketemu lagi di Matuk Gaduk berikutnya nge. Sugeng injang lan matur nuwun.

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, pemerintah Kabupaten Kulon Progo menambah alokasi anggaran belanja tidak terduga menjadi 6,9 miliar rupiah untuk mengantisipasi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino hingga akhir tahun 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo Setiawan Triwidodo menyatakan bahwa bantuan air bersih kini disiapkan hingga 300 tangki, di mana sebanyak 250 tangki atau sekitar 1,25 juta liter air telah disalurkan ke 57 titik rawan, terutama di Kapanewon, Samigalo, Girimulyo, dan Kokap. Beralih ke informasi lainnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul kembali melanjutkan penebangan lebih dari 1.000 pohon cemara laut dan pembersihan semak di zona inti gumuk pasir Parangtritis menggunakan alat berat. Kepala Satpol PP Bantul, Jati Bayu Broto, menjelaskan bahwa langkah yang didukung anggaran APBD dan dana keistimewaan ini dilakukan bertahap untuk merestorasi lahan seluas 141 hektar dengan target menghadirkan wajah baru kawasan wisata berbasis kualitas pada tahun 2028 nanti. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.